0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartline FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartline FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartline FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

106,6 Heart FM, your family station. Good morning semuanya. Selamat pagi untuk Heartliner dimanapun berada. Di hari Jumat, tanggal 4 September 2026, Dika menemani Anda di Morning Espresso Special pastinya. Selama 2 jam ke depan, Dika akan menemani tentunya dengan informasi dan lagu-lagu yang bisa didengarkan untuk Anda semua. Tapi jadi pagi hari ini yang mau ikutan menarik nih, karena kemarin kan sempat ramai juga nih di berbagai media gitu. Ada beberapa WNI yang tertarik nih, dan bahkan sempat viral juga kali ya, untuk menjadi salah satu tentara dari negara asing. Nah, pertanyaannya, mengapa WNI ini tertarik menjadi tentara asing ya? Kira-kira kalau kalian nih, kita berandai-andai boleh kali ya di pagi hari ini. Ada tawaran untuk bekerja di luar negeri dan pastinya itu sebuah tawaran yang menarik kali ya. Karena gajinya gak nanggung-nanggung sih. Kalian tertarik gak nih? Atau apa sih alasan kalian untuk menjadi warga negara asing, khususnya membel atau menjadi tentara warga negara asing? Gabungan yuk sama kita di pagi hari ini. Yang mau join di akun live TikTok kita, Mangga dipersilakan. Bisa ikutan komentar ya, sampai jam 10 nanti Dika akan menemani Anda pastinya. Kita break sebentar yuk. Ada Tompi, Lulu dan Siti.

Buddy?

106.6 Heart FM, your family station. Ada Titi DJ dengan Stephanie menemani kita di pagi hari ini di Morning Espresso Special untuk edisi hari Jumat 4 September 2026. Mumpung di awal bulan yang katanya bulan September itu bulan yang ceria gitu. Semoga menemani keceriaan Anda di pagi hari ini dan menemani aktivitas Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan juga kali ya. Tetap berhati-hati untuk Anda semua. Ada informasi yang menarik nih. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina, Service of Ukraine, yang merilis daftar 8 warga negara Indonesia dan ini tergabung menjadi tentara Rusia di garda terdepan. Jadi mereka yang menjadi tentara Rusia diharuskan berperang melawan Ukraina. Dan informasi yang didapatkan dari, ini aku kutip dari Republika ya, pada Rabu kemarin, satu WNI yang tergabung sebagai tentara Rusia merupakan warga kota Depok, Jawa Barat, dengan nama Wahyu Oktavian Iskandar atau yang dikenal dengan Yayan. Dan seorang teman Yayan juga mengatakan, ya ini warga sipil biasa yang tidak memiliki latar belakang militer atau pernah mendapatkan pendidikan militer dasar. Dan ayahnya memang purnawirawan tentara nih. Ini menurut keterangan dari rekan Yayan. Dan menurutnya juga setelah beredarnya nama 8 WNI yang bergabung menjadi tentara Rusia, aparat langsung mendatangkan rumah orang tua Yayan. Mereka mendata dan menggali informasi tentang Yayan. Babinsa dan Babin Kamtipnas juga sudah ke rumahnya. Dan pada akhir Agustus lalu, FISU atau Badan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina yang menyatakan juga kalau data terbaru ini terkait upaya Kremlin merekrut 8 WNI menjadi tentaranya untuk berperang melawan Ukraina. Seperti itu informasinya. Tapi yang menjadi pertanyaan sih, yang mungkin bisa kita bahas di pagi hari ini, kenapa ya ada gitu kan, ini masih didugaan juga sih, 8 WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita bawahi, informasi ini masih dalam proses verifikasi dari pemerintah Indonesia sendiri. Jadi kita gak boleh buru-buru nih untuk mengatakan 8 orang ini pasti melakukan ini, itu, atau mungkin ketipu, atau mungkin pasti pernah menjadi tentara bayaran, yang seperti beberapa bulan lalu sempat ramai juga ya, ada salah satu WNI yang menjadi tentara juga kan. Pemerintah juga masih memastikan untuk identitas mereka, bagaimana proses perekrutannya, dan bagaimana sebenarnya bentuk keterlibatan mereka ini. Nah, yang menarik untuk kita bahas di pagi ini bukan hanya benar nggak sih 8 WNI ini menjadi tentara Rusia, tapi pertanyaannya ini jauh lebih dekat dengan kehidupan kita. Kenapa ya seseorang itu bisa tertarik pada pekerjaan di luar negeri dengan mungkin gajinya besar gitu, sampai akhirnya masuk ke situasi yang berisiko banget. Apakah karena kebutuhan ekonomi atau karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di Indonesia, apalagi akhir-akhir ini indis ekonomi gitu loh, yang banyak juga berjuang untuk mencari pekerjaan gitu kan. Atau mungkin karena tergiur dengan itu tadi tuh, gaji tinggi mungkin ya. Atau jangan-jangan karena mereka tidak mendapatkan informasi juga nih untuk mengenai pekerjaan yang ditawarkan. Kalau gue kira-kira gimana ya kalau ditawarin. Dan ini penting juga untuk kita bahas karena mungkin kasus seperti ini bukan hanya tentang Rusia gitu loh. Ini tentang bagaimana kitanya sendiri ini mencari pekerjaan. Tentang bagaimana kita bisa membaca lowongan pekerjaan secara detail, apa yang diperlukan, atau bagaimana S dan K-nya nih kalau kata Ragil. Atau juga mungkin tentang bagaimana kita mempercayai perekrut juga kan. Dan yang lebih penting lagi, seberapa jauh kita ini boleh mengejar pekerjaan demi mendapatkan yang lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya, kalau dari pandangan kalian ini masih dugaan ya, mengapa ya banyak juga WNI yang tertarik gitu, yang salah satunya menjadi tentara asing atau diduga menjadi tentara asing, atau mungkin lebih mencari pekerjaan di luar negeri. Gabungan sama kita di pagi hari ini yang mau join via akun live TikTok. Yuk, mangga. Nanti aku bacain ya setiap komentarnya.

106,6 Heart FM, your family station, sahabat sejati. Semoga baik-baik aja ya untuk para sahabat sejati dimanapun berada. Karena pentingnya sebuah persahabatan, apalagi bisa sampai selamanya gitu. Rasanya tuh pasti berarti banget punya support system, punya teman-teman yang bisa mendukung kita dalam aktivitas apapun, dalam hal apapun gitu. Selalu positif deh pokoknya bawahnya, dan bisa menegur kita ketika kita saat melakukan kesalahan gitu loh. Jadi salah satu bentuk circle gitu, circle yang mungkin harus kita jaga nih. Tapi kita bukan ngomongin tentang sahabat, kita ngomongin tentang kenapa ya banyak ataupun ada beberapa WNI yang diduga menjadi tentara negara asing gitu loh. Dan ini udah keluar nih ternyata nih untuk daftar nama 8 WNI yang menjadi tentara, kita sebut aja tentara Rusia gitu loh. Jadi rilisannya dari intelijen Ukraina yang akhirnya mengeluarkan data identitas 8 WNI yang disebut bergabung dengan tentara Rusia. Kemudian intelijen Ukraina juga mengungkap 8 WNI yang direkrut ini menjadi tentara bayaran Rusia. Para WNI yang bergabung menjadi bagian militer Rusia dengan iming-iming ataupun janji bayaran tinggi dan tugas non-tempur ternyata. Wow. Jadi dari pihak mereka, ini dari pihak intelijen Ukraina, menyatakan pola serupa sebelumnya telah diterapkan terhadap warga negara Nepal, Kuba, Kenya, dan India. Dan mereka yang direkrut ditempatkan di garis depan dalam peperangan tanpa pelatihan. Makanya tadi informasinya yang sebelumnya tadi yang disampaikan itu, keterangan dari salah satu WNI yang menyatakan kalau dia ini bukan tentara bayaran, bahkan belum pernah mendapatkan pelatihan militer secara dasar gitu. Dan akhirnya dari intelijen Ukraina juga menyatakan sebagian besar dari mereka ditempatkan di garis depan tanpa pelatihan apapun. Dan informasi ini mendapat respons dari Kementerian Luar Negeri. Juru bicara 1 Kemlu RI Yvonne Mewengkang akhirnya buka suara terkait rilis intelijen Ukraina ini, dan menurutnya pemerintah Indonesia mencermati informasi yang disampaikan otoritas Ukraina mengenai dugaan keterlibatan sejumlah WNI dalam angkatan bersenjata Federasi Rusia. Yvonne juga menyatakan pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui perwakilan Indonesia di Rusia, dan juga menyebut Kementerian Luar Negeri RI atau Indonesia juga berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Indonesia juga memiliki ketentuan hukum ternyata nih yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan, penerapan ketentuan, dan didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tadi udah kita lempar nih, kenapa ya mereka tertarik bisa atau diduga menjadi tentara negara asing? Dari Bang Abadi bilang ya mungkin karena di Indonesia ini lagi gak baik-baik aja, makanya mereka memilih hijrah keluar. Dan ada Bang Samuel juga, Samuel and Allen. Menurutnya sama aja lah dengan cari pekerjaan seperti pekerjaan lain di luar negeri. Gak apa-apa kalau menurut Bang Samuel and Allen ini. Bebas-bebas aja sih berkomentar, tapi kan ada konsekuensinya gitu loh. Dan informasinya, pemerintah Indonesia juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Nah, apabila terdapat WNI yang menjadi korban dalam proses ini, pemerintah Indonesia akan mengambil langkah pelindungan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari Prabu ajak Rusia bangun konektivitas ekonomi lewat jalur Pasifik. Naik desil belum tentu sejahtera, DPR soroti perlindungan sosial dan amanat konstitusi. Dari Putin menyebut Indonesia mitra kunci Rusia. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto pada Kamis kemarin mengajak Rusia memperkuat konektivitas ekonomi melalui jalur Samudra Pasifik. Hal ini disampaikan Prabowo saat menjadi tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia. Prabowo menilai Samudra Pasifik bukanlah pemisah, melainkan jalur strategis yang dapat menghubungkan Indonesia dengan wilayah timur jauh Rusia dan Uni Ekonomi Euro-Asia. Menurutnya, posisi Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik menjadi modal penting untuk membangun jembatan ekonomi, sekaligus mengatasi tantangan jarak antar wilayah. Prabowo juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi masyarakat, mengelola sumber daya nasional, serta memberantas korupsi dengan tetap memberikan ruang bagi inovasi dunia usaha. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyoroti persoalan daya beli, kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat. Ia menilai kenaikan desil kesejahteraan belum tentu menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: Kat, Purnama Sidi pada Kamis kemarin menjelaskan, kenaikan desil dapat membuat seseorang tidak lagi masuk dalam kriteria penerima pelindungan sosial, termasuk bantuan pendidikan. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya jarak antara data dalam sistem dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Persoalan ini dibahas dalam fokus group discussion kelompok 4 Badan Pengkajian MPR RI yang digelar di Depok pada Selasa 1 September kemarin. Purnama Sidi menilai kebijakan ekonomi dan penganggaran perlu diarahkan untuk menjaga daya beli sekaligus melindungi masyarakat yang masih rentan. Ia pun menekankan pasal 23, pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilihat sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan untuk informasi selanjutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis kemarin menyebut Indonesia sebagai salah satu mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan disampaikan saat Putin menjamu Presiden Prabowo Subianto dalam santap siang di Vladivostok, Rusia. Putin menilai hubungan Indonesia dan Rusia memiliki fondasi persahabatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Kerjasama kedua negara juga terus berkembang, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Menurut Putin, volume perdagangan Indonesia dan Rusia pada tahun lalu meningkat 12%. Rusia juga melihat peluang kerjasama di sektor pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, serta energi termasuk energi nuklir. Putin turut menyoroti perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Ia menilai Indonesia memiliki posisi penting bagi Rusia dalam memperkuat hubungan dengan kawasan Asia Tenggara dan ASEAN.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

107.6 FM Your Family Station. Ada Ran dengan Nothing Lasts Forever menemani kita di pagi hari ini. Dan kita masih membahas mengenai 8 WNI yang diduga menjadi tentara negara asing. Kenapa ya mereka tertarik ya? Dan mungkin banyak hal ataupun banyak juga dari alasan-alasan yang menjadikan ini gitu loh. Dan menjadi sebuah fenomena juga. Tentunya siapa sih yang gak tertarik misalnya gitu loh. Kalau gaji-gajinya itu wow ternyata memang tinggi gitu loh. Ya mungkin banyak orang yang tertarik. Dan mungkin juga banyak juga yang suka gitu. Tapi kenapa ya menjadi pertanyaan itu, dan ini juga masih diselidiki juga nih oleh dari Kemenlu, kenapa ya fenomena ini bisa terjadi gitu loh. Dan mungkin bisa bergabung untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini gitu loh bersama kita tentang topiknya fenomena untuk 8 WNI yang

0: tertarik yang mungkin menjadi fenomena juga akhir-akhir ini. Yuk, mungkin ada yang mau bergabung via akun live TikTok. Mangga, kita persilakan nih untuk pagi hari ini. Dan sepertinya banyak juga sih, kayak orang itu bisa menjadi tergiur kan. Ada hal-hal yang mungkin salah satu faktornya mungkin ekonomi, atau sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia sendiri, atau mungkin ada hal lain gitu. Mungkin kita bisa bertanya kali ya dengan Bang Emrus Sihombing di pagi hari ini. Selamat pagi Bang Emrus. Halo Bang Emrus, selamat pagi.
1: Selamat pagi Radio Heartline di Jakarta.
0: Oke. Lagi di mana nih Bang Emrus pagi hari ini?
1: Saya lagi di Semarang di Hotel Luinski.
0: Oh.
1: Luinskin.
0: Lagi Pandanaran. Oke, lagi liburan sepertinya nih Bang Emrus. Atau ada kegiatan Bang Emrus?
1: Liburan sama keluargamu.
0: Oke, happy holiday. Tapi sebelumnya thank you ya.
1: Baik.
0: Oke, sebelumnya terima kasih nih Bang Emrus nih mau menyediakan waktunya. Aduh, mau kita ganggu lagi liburan lagi.
1: Ini live langsung ini udah.
0: Ya, udah lagi live ini Bang Emrus. Bang Emrus.
1: Oke.
0: Ini kan ada informasi nih 8 WNI yang diduga menjadi tentara asing nih Bang Emrus. Kalau Bang Emrus sendiri melihat nih fenomena 8 WNI yang memilih menjadi tentara asing, ini sekedar persoalan pilihan pribadi atau memang ada persoalan yang lebih besar nih Bang Emrus di baliknya ini?
1: Baik, justru teman-teman yang menjadi militer atau tentara di negara lain dari warga negara Indonesia, harusnya mereka ini yang harus kita perdalam, kita wawancarai. Sesungguhnya kenapa mereka memilih pilihan tersebut. Nah, tentu ini akan bisa mengemuka jika mereka kita dalami. Tetapi saya berpendapat bahwa saat ini semua profesi apapun adalah profesi profesional. Baik apakah itu di bidang engineering, komputer, dan bidang militer. Kalau kita lihat fenomena, katakanlah militer Amerika Serikat itu kan dari berbagai negara.
0: Yeah.
1: Tidak hanya kalau misalnya itu dari andai kan ada dari Indonesia, ini tidak suatu fenomena bahwa hal tersebut sesuatu yang perlu kita dan tanda kutip kita curigai. Karena memang itu pilihan hidup mereka sebagai kemerdekaan.
0: Yeah.
1: Mereka untuk menentukan masa depan mereka berprofesi di bidang manapun. Tetapi kalau kita bicara katakanlah ada wacana bagaimana nasionalismenya misalnya, saya kira bukan berarti kita ngambil profesi tertentu di luar negeri bahwa rasa cinta tanah air itu otomatis lebih dipertanyakan daripada orang warga negara Republik Indonesia yang tinggal di Indonesia yang melakukan korupsi. Nah, kita harus bandingkan saudara-saudara teman-teman kita para pejabat kan banyak korupsi itu.
0: Iya.
1: Gitu kan? Nah, apakah mereka cinta Indonesia? Kan itu persoalannya. Gitu ya. Jadi oleh karena itu, menurut saya, biarkan itu menjadi pilihan mereka sepanjang itu tidak melanggar peraturan. Demikian lah, Bang.
0: Oke, ini kan artinya juga status keluarga dengan mereka juga otomatis lepas nih ya, Bang Emrus?
1: Menurut saya, tapi yang lebih tepat menjawab itu adalah orang hukum. Tetapi karena dia berada pada profesi militer pertahanan dan keamanan di suatu negara, saya kira bisa saja akan melepaskan karena bagaimanapun dia sudah lebih nyaman, lebih menyatu dengan negara tersebut sebagai pasukan daripada pertahanan daripada negara yang bersangkutan. Demikian.
0: Oke, berarti sah-sah aja ya jika dibandingkan dengan para pejabat yang koruptor itu ya, kalau dikatakan dengan cinta Indonesia pun ya sama aja gitu berarti Bang Emrus ya?
1: Justru saya berpendapat justru yang tidak cinta Indonesia adalah para koruptor itu. Cinta mereka itu. Dan mereka menabrak daripada sila Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, para pelaku korupsi ini sudah merupakan kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kalau kita tambahkan di depannya, sudah super extraordinary crime. Nah, saya berpendapat bahwa teman-teman yang melakukan korupsi, saya siap berdebat dengan mereka bahwa mereka tidak cinta negeri ini. Sudah pasti itu.
0: Jadi
1: kalau
0: untuk
1: dia cinta negeri ini, mereka ambillah haknya sendiri. Demikian.
0: Oke, berarti untuk yang diduga menjadi tentara negara asing itu pilih

0: dan mereka gitu ya, Bang Embrus. Bang Embrus, kalau terkait
1: Setelah,
0: dengan
1: ya.
0: ya, kalau terkait dengan hubungan diplomatik ini, Bang Embrus melihatnya bagaimana nih, Bang Embrus? Apakah ini akan mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina gitu?
1: Baik, kalau memang mereka menjadi pasukan militer di Ukraina ya, saya kira para diplomat kita, hubungan diplomasi kita kan dikelola secara profesional, secara baik.
0: Yeah.
1: Saya berpendapat tidak boleh mempengaruhi itu. Karena bagaimanapun Indonesia menganut sistem bebas aktif. Jadi bukan berarti ada warga negara Indonesia menjadi militer dari suatu negara mengganggu hubungan diplomasi kita, relasi kita. Tidak boleh begitu. Kita harus lihat dalam skala lebih besar untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukankah adanya duta besar di suatu negara, boleh jadi di Ukraina, itu adalah kepentingan bangsa dan negara. Tetapi ketika seseorang itu menentukan pilihannya untuk menjadi militer dari suatu negara, itu pilihan pribadi, sama dengan menurut saya profesi lain. Adakah dokter dari warga negara Indonesia yang di berbagai negara di Eropa? Adakah ahli komputer? Adakah ahli nuklir? Kalau kita bandingkan, misalnya, orang warga negara Indonesia menjadi ahli nuklir di Arab, misalnya, suatu negara, atau di negara-negara lain yang buat rudal, misalnya, apakah itu langsung kita katakan tidak cinta Indonesia? Karena keahlian yang dipakai, sementara rudal ini dipakai untuk berperang. Jadi, saya kira tidak perlu harus dipertanyakan tentang cinta atau tidak cinta. Dan kemudian, justru kita harus mendalami sebagaimana saya katakan di awal, mengapa sih mereka tidak menjadi militer Indonesia? Nah, kalau kita dalami mereka seperti itu, mungkin ada sesuatu yang kita perbaiki di dalam rekrutmen militer kita di Indonesia, sehingga mereka tidak akan pergi ke luar negeri. Misalnya, salah satu di antaranya adalah proses rekrutmennya. Boleh jadi di sana lebih profesional, lebih objektif, lebih independen, boleh jadi. Jadi ini menjadi masukan berharga bagi kita dengan meminta mendalami mereka wawancar untuk kita perbaiki sistem kita di segala bidang, termasuk di bidang katakanlah militer. Jadi kita harus melihat dari aspek aspek positifnya yang bisa kita ambil, demikian, yang bisa kita petik.
0: Oke, berarti ini menjadi pelajaran juga bagi Indonesia sendiri nih ya, Bang Embrus. Kenapa di negara lain itu bisa diterima, sedangkan di negeri sendiri mungkin agak sulit nih untuk prosesnya. Seperti itu ya, Bang Embrus?
1: Betul, saya kira sangat tepat. Karena bagaimanapun kita harus jujur ya, di Republik ini masih banyak yang kita harus perbaiki. Seperti yang saya katakan, kejahatan korupsi. Baru kemudian masih menebal apa yang disebut dengan ordal, orang dalam. Gitu kan? Masih juga ada, katakanlah, relasi-relasi yang tidak sesuai dengan SOP karena ada sesuatu yang kita kenal. Mungkin Bang Arwan punya pengalaman lah di bidang itu ya, di suatu instansi tertentu. Ketika ada relasi atau kita kenalan di situ, boleh jadi tanda kutip dipermudah, gitu ya. Tapi ketika tidak ada, tidak semudah yang punya relasi itu. Sementara di negara-negara maju adalah sangat rasional. You mampu, you ikut. Tidak mampu, ya siapkan dirimu untuk jadi mampu. Jadi, misalnya contoh, saya pernah ke Jepang. Saya wawancarai warga negara Indonesia yang menjadi warga negara di Jepang. Dan mereka bekerja sebagai nurse, perawat. Mereka menjelaskan ke saya. Jadi, kalaupun mereka tidak lulus karena proses seleksi, memang belum mampu. Sehingga mereka belajar dan belajar dan belajar. Sehingga pada testing berikutnya, mereka diterima sebagai nurse yang profesional. Ketika mereka diterima sebagai nurse, mereka punya lisensi, sertifikat, dan mereka dibayar dengan mahal. Coba dulu kita lihat, apakah profesi-profesi kita di Indonesia, saya tidak mau sebut militer, karena saya tidak tahu berapa income mereka. Tapi teman-teman yang katakanlah dokter di Papua, berapa penghasilan mereka? Sementara orang kerja di Pertamina, itu pendapatannya, take-home-nya sangat besar. Kalau mereka sakit, pegawai Pertamina kan di rumah sakit mewah itu. Nah, itulah memang kita masih temukan ketidakadilan di Republik ini, sementara dasar negara kita Pancasila, sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Artinya sosial itu di bidang apa? Di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang politik, di bidang perolehan mendapat pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Dan di Indonesia, kalau kita beri kritik kepada kekuasaan, kan cenderung tidak begitu langsung diadopsi, ditanya orang yang memberikan kritik lalu bisa diterapkan. Tidak. Jadi justru yang terjadi apa? Sebagian daripada DPR kita yang menjadi bagian dari kekuasaan justru berperan tanda kutip sebagai juru bicara pemerintah, membela pemerintah, gitu loh. Jadi ini suatu hal tidak kita melakukan fungsinya, padahal DPR itu misalnya melakukan fungsi budgeting, controlling, dan pengawasan, controlling, budgeting, dan legislasi, ada tiga kan? Bukan mereka berfungsi menjadi tanda kutip juru bicara pemerintah. Banyak itu anggota DPR-DPR kita, kalau memang pemerintah dikritik karena kekurangannya, itu DPR maju itu pasang badan itu, tapi oknum. Pasang badan sebagai seolah-olah juru bicara. Nah ini menunjukkan bahwa kita tidak profesional di bidang kita. Jadi seorang anggota DPR tidak boleh berperan sebagai juru bicara pemerintah. Kenapa? Karena sudah ada bakom, sudah ada juru bicara, yaitu direpresentasikan Menteri Sekretaris Negara. Biarlah DPR kita melakukan kontrol terhadap pelaksanaan eksekutif. Satu contoh yang baik, Bang. Saya baru dapat informasi dan saya sudah diwawancara oleh suatu media tentang itu. Dasko telah melakukan peran sebagai wakil rakyat tentang terkait dengan persoalan penggajian pegawai kantor pos, kan? Jadi turun ke lapangan, menjembatani, bukan berarti menjadi juru bicara daripada pemerintah membela BUMN kantor pos, tidak. Dia menjembatani sehingga bisa mudah-mudahan ke depan tersolve persoalan sehingga pegawai daripada kantor pos itu gajinya bisa terbayarkan, sementara uang dari kantor pos ada ratusan miliar di Kementerian Sosial yang belum terbayarkan. Nah, di sinilah peran yang dilakukan oleh Dasko yang menurut saya sangat luar biasa. Dia benar-benar wakil rakyat, tidak menjadi juru bicara pemerintah. Demikian.
0: Oke, berarti artinya juga dari beberapa kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini, ada beberapa oknum ya dari Bang Emrus jelaskan itu yang belum untuk menjalankan tugasnya gitu, yang tanda kutip malah menjadi juru bicara pemerintah yang seharusnya mengontrol gitu ya Bang Emrus ya.
1: Betul, sangat tepat sekali. Tidak hanya itu saja. Coba kita lihat misalnya birokrasi kita, pegawai ASN kita, yang harusnya mereka birokrasi melayani melayani masyarakat dalam pelayanan publik, tapi bukankah mereka menjadi raja-raja kecil ketika kita berurusan? Kita disuruh maju mundur mengurus sesuatu. Sementara Pak Prabowo sudah bilang juknis memperlama itu. Apa itu juknis gitu kan? Tapi ya banyak aturan ketika kita berhubungan dengan birokrasi. Nah, itulah membuat bahwa ada sejumlah warga negara kita, ya mungkin mereka semacam tidak senang gitu ya dengan sistem kita di Indonesia. Kalau kita perbaiki sistem kita di Indonesia dengan baik, sekira tidak akan ada pergi ke luar negeri kalau bekerja sebagai apapun. Misalnya contoh, kelapa sawit kita kan ada. Kenapa buruh dari Indonesia bekerja di kelapa sawit Malaysia? Padahal sama-sama bertetangga dengan Kalimantan. Kan begitu. Sama-sama tanah kita dan suburnya sama, tapi mau bekerja di Malaysia. Ya karena apa? Karena pengajuan izin perkebunan boleh jadi ada sesuatu yang dikeluarkan oleh pengusaha untuk mendapat izin. Di sini persoalan bangsa kita. Jadi oleh karena itulah marilah kita perbaiki bangsa ini. Jangan seolah-olah kita mewacanakan orang kerja ke luar negeri dan lain-lain atau menjadi militer, menjadi seolah-olah mereka kita posisikan dalam wacana tidak nyaman. Tidak boleh begitu. Introspeksilah bangsa kita sendiri, introspeksilah kepemimpinan kita, introspeksilah perbaikan apa sistem kita sehingga kita bisa lebih besar. Terus terang, persoalan kita di Indonesia adalah relasi antar manusia. Karena alam kita, Bang, secara alam Tuhan sudah memberikan ke kita berbagai kekayaan yang sangat luar biasa. Ikan yang sangat luar biasa, kekayaan di laut sangat luar biasa, tambang emas, nikel, dan lain-lain sebagainya sangat luar biasa. Jadi yang harus kita perbaiki adalah bagaimana pengelolaan relasi antar manusia dalam semua bidang sehingga profesional, tidak ada lagi istilah orda, tidak ada lagi neko-neko, tidak ada lagi korupsi, dan lain-lain sebagainya. Wah, melejit Indonesia bisa menjadi negara raksasa. Kita tertinggal karena memang pengelolaan bangsa Indonesia sampai saat ini masih di bawah harapan daripada sebagai negara yang besar. Coba kita lihat, kalahkah dari segi luas dan dari segi kekayaan alam dengan Jepang? Kita enggak. Tapi Jepang bisa maju sedemikian rupa. Singapura relatif tidak begitu banyak sumber daya alamnya dibanding Indonesia. Mereka per kapita bisa lebih besar dari Indonesia. Bahkan pendapatan Perdana Menteri Singapura lebih tinggi daripada perolehan gaji atau pendapatan dari Presiden Amerika Serikat. Padahal negara kecil itu.
0: Yeah.
1: Dari sudut dolar. Ini persoalan pengelolaan kita. Terus terang saya mengatakan bahwa andaikanlah kita melahirkan pemimpin nanti di 2029, halo?
0: Iya. Yeah. Iya, yeah, Bang Imbrus.
1: Andaikanlah kita melahirkan pemimpin kita yang di 2029 nanti, yang berintegritas kuku, yang teguh pada pendirian, punya garis dan lain-lain sebagainya, melejit bangsa ini. Mm-hmm. Jadi persoalan kita adalah persoalan sistem. Sistem itu ditentukan oleh kepemimpinan di semua sumber-sumber kekuasaan, yaitu kepemimpinan legislatif dalam hal ini presiden, kepemimpinan yudikatif dalam hal ini penegakan hukum, kepemimpinan di bidang legislasi, yaitu DPR. Demikian sementara.
0: Oke, baik Bang Emrus. Berarti artinya ini dari pandangan sisi Bang Emrus, kenapa fenomena-fenomena ini bisa terjadi, seperti salah satunya mungkin banyak orang mencari pekerjaan di luar negeri, karena sistem dari kitanya sendiri masih kurang, dan untuk kepemimpinannya sendiri mungkin ada beberapa oknum kali ya, Bang Emrus, kita katakan gitu, yang belum...
1: Sedikit saya tambahkan, Bang.
0: Iya.
1: Sedikit saya tambahkan, Bang. Acap kali kita pembenaran kebijakan kita atau program atau tindakan kita yang salah, kita sebut oknum.
0: Oke.
1: Jadi kita tidak mau menerima. Padahal oknum itu produk dari sistem, enggak? Mm-hmm. Kenapa orang di suatu instansi bisa korupsi? Oknum, misalnya kita seseorang lah oknum. Mm-hmm. Nah, karena pengawasan di situ lemah. Siapa yang melakukan pengawasan? Pemimpin nomor satu di situ. Jadi sebenarnya istilah oknum itu pengaburan permasalahan. Tapi ketika ada seseorang melakukan kesalahan, berarti ada di situ yang tidak beres. At least pengawasan. Jadi seharusnya mulai harus kita hilang kata oknum. Kalau ada orang melakukan, kita sebut kata oknum, seolah-olah kita menetralisir tindakan itu. Padahal tindakan oknum bukankah tindakan sosial, tindakan relasinya dengan manusia lain. Misalnya saya pegawai dosa atau pemda atau instansi, bisa saya korupsi apakah karena saya sendiri secara oknum, secara pribadi mandiri? Tidak. Paling tidak saya baca pemimpin saya lebih on dari saya. Paling tidak saya nilai pimpinan saya tidak punya kemampuan leadership. Atau paling tidak memang pimpinan saya bisa saya dekati sehingga saya bisa bagi bagian tertentu. Mm-hmm. Kan begitu?
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi makanya kita harus rubah. Pemakaian kata oknum membuat kita tidak mau berubah ke depan. Mm-hmm. Jadi ini harus kita hapus istilah oknum. Ketika ada penyimpangan, perbaiki sistem.
0: Berarti sistem ya, Bang Emrus?
1: Karena tidak ada perilaku manusia di ruang hampa. Hanya perilaku murni dia sendiri. Mm-hmm. Bukankah kita berperilaku karena orang lain?
0: Iya.
1: Yeah. Apapun perilaku kita. Jadi saya ini berkomunikasi siaran langsung di radio tercinta kita karena saya ada relasi dengan khalayak, kan? Mm-hmm. Penonton, kan?
0: Iya. Yeah.
1: Iya, kan? Pendengar. Pasti itu. Beda kalau kita bertemu empat mata tanpa ada penonton. Mm-hmm. Tanpa ada pendengar. Jadi tindakan komunikasi, tindakan manusia adalah tindakan sosial. Bukan tindakan individu secara otonom tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Oleh karena itu, ketika orang melakukan tindak pidana korupsi, saya kira perlu kita rubah. Jangan pakai istilah oknum lagi. Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Kok bisa terjadi sih korupsi di situ? Mm-hmm. Mm-hmm. Lemahnya pengawasan. At least salah satu di antaranya. Demikian.
0: Oke, baik. Berarti udah pure sistem nih ya, Bang Emrus ya. Untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi selama ini.
1: Budaya. Coba kita lihat Jepang, kenapa maju?
0: Oke.
1: Budaya.
0: Disiplin.
1: Ketika Jepang perang dunia kedua hancur, mereka perbaiki sistemnya, kan?
0: Iya.
1: Yeah. Salah satu mereka hancur, yang ditanya oleh pemimpinnya, berapa guru kita? Bukan berapa yang tidak makan. Kenapa ditanya guru? Karena guru adalah pendidik. Pendidik bisa melakukan transformasi dan perubahan. Mm-hmm. Bukan berapa biji yang diperoleh. Makan biji enggak? Warga negara kita tidak. Berapa guru kita? Artinya apa? Perbaikilah sistem ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu diantaranya. Melalui pendidikan yang sangat bermutu.
0: Yeah.
1: Dulu orang Malaysia belajar ke Indonesia, Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang dosen-dosen Indonesia kuliah ke Malaysia, bangga mereka mendapat doktor dari Malaysia sana. Mm-hmm. Kembali ke Indonesia menjadi dosen. ketika mereka-mereka itu saya merasa bangga alumni dari Kuala Lumpur misalnya. Padahal mereka itu belajar dari Indonesia. Kita lihat, karena pendidikan mereka melicik di atas kita, bukankah pendapatan per kapita ekonomi Malaysia lebih bagus dari kita sekarang? Oleh karena itu, pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting di semua bidang kehidupan. Karena pendidikan meningkatkan sumber daya manusia, bisa nggak meningkatkan gizi mereka? Bisa nggak meningkatkan penghasilan mereka? Bisa nggak meningkatkan demokrasi? Bisa nggak meningkatkan kebebasan berpendapat dan lain-lain? Tetapi ketika orang pendidikan rendah, kemungkinan besar dia akan dikendalikan oleh orang lain.
0: Okay.
1: Jadi pendidikan adalah satu-satunya yang utama untuk meningkatkan kualitas manusia, demokrasi, dan di semua bidang.
0: Oke, Bang Emrus, ngomong terkait dengan kualitas SDM nih, ada salah satu kementerian yang memiliki program sepertinya bagus nih, Bang Emrus, menurut saya sih. Karena ada batch magang gitu. Kalau dari pandangan Bang Emrus sendiri gimana nih? Karena ini kan tujuannya untuk...
1: Ada apa, Bang?
0: Batch magang, program batch magang, Bang Emrus.
1: Benchmarking lah gitu ya, benchmark boleh. Tapi kalaupun itu dilakukan, itu suatu permulaan yang bagus. Tetapi ada dua pertanyaan kita, tidak hanya di bidang itu saja gitu ya, tidak hanya di bidang magangnya saja, bagaimana di bidang proses pendidikannya, proses belajar mengajarnya, kan begitu. Jadi bukan berarti satu variabel itu otomatis hebat, kita enggak, tapi itu bagus, kita apresiasi, iya. Tetapi bagaimana rekrutmen tenaga pengajar, guru, dan lain-lain? Salah satu di antaranya, ketika gaji guru atau dosen itu rendah, pasti orang-orang yang punya sumber daya manusia untuk terjun di bidang itu, kemungkinan memilih itu sebagai pilihan ketiga, keempat, kan? Bukan pilihan utama, kan? Maka oleh karena itu, variabel tentang penghasilan guru dan dosen itu harus lebih tinggi penghasilan yang ada di Pertamina. Saya bisa pertanggungjawabkan ini. Salah itu di Pertamina lebih besar gajinya dari orang guru, dari seorang guru. Nah, kalau gaji guru lebih besar, yakin nggak? Atau bisa nggak kita buat bahwa orang yang berprofesi jadi guru adalah orang-orang yang luar biasa, kan?
0: Salah satu tugas mulia.
1: Orang luar biasa mendaftar ke sana, tapi karena gajinya kecil, sorry to say, bahwa pendidikan kita ya begini. Jadi semua variabel harus diperhatikan, tidak hanya batch magangnya, tapi semua proses pendidikan harus ditingkatkan, diperhatikan, dan lain-lain sebagainya. Ya kan, laboratorium, buku, dan lain-lain sebagainya, ketersediaan buku, literatur, laboratorium, kenyamanan belajar. Coba kalau kita dilihat di Eropa, taman kampus itu mereka layak untuk membaca buku di bawah pohon, kan? Santai mereka. Baru masuk perpustakaan, tanda kutip, sampai tidur-tidur bisa baca buku. Coba dulu di perpustakaan kita, kaku enggak? Belum lagi pelayanannya dan sebagainya. Jadi oleh karena itulah, mari kita perbaiki bangsa ini. Kita apresiasi dengan benchmarking yang lebih baik itu, tapi di bidang lain juga harus kita perhatikan supaya bangsa ini cepat maju. Saya yakin kok, ketika kita kelola dengan baik, bangsa ini bisa melejit. Tetapi pemimpin kita harus mementingkan bangsa dan negara, tidak mementingkan orang-orang dekatnya. Dan jabatan-jabatan menteri misalnya karena berjasa kata pada pemilu yang lalu itu diangkat. Harusnya para menteri kita redakin kabinet ahli di bidangnya masing-masing. Bukankah ada menteri kita yang inflasi menteri, kan, tidak sesuai bidangnya, kan? Saya kira ada beberapa itu, sudahlah bisa kita sebut nanti jadi polemik lebih panjang lagi. Ada beberapa itu gitu ya, inflasi menteri ya, atau pembantu presiden, menyedihkan. Tapi kita lihatlah bahwa ke depan apakah kita ada kemajuan-kemajuan, terutama di dalam 2029, karena saat itu kita memilih pemimpin yang bisa lebih baik membawa bangsa ini lebih maju dan bisa mengejar ketertinggalan kita dengan Singapura, dengan Malaysia, yang dulunya juga kita lebih hebat dari Singapura, yang dulunya kita lebih hebat dari Malaysia, karena Singapura itu pecahan dari Malaysia, kan? Demikian.
0: Oke, Bang Emrus, ini kalau ngomongin tentang sistem dan kepemimpinan tadi nih, dan apresiasi juga untuk salah satu program yang dari kementerian ini, di sisa mungkin sekitar kurang lebih 3 tahun lagi nih, Bang Emrus. Dari Bang Emrus sendiri bisa melihat ini nggak, Bang Emrus? Akan ada perbaikan yang lebih better lagi, yang lebih baik lagi, Bang Emrus?
1: harapan kita gitu. Jadi tetap kita optimis akan ada perbaikan lebih better lagi. Tetapi harapan itu, sesuatu optimisme, juga tidak bisa lepas daripada kita mengevaluasi ke belakang. Mm-hmm. Kenapa? Masa lalu akan menentukan masa sekarang, masa lalu dan masa sekarang akan menentukan masa depan atau better masa depan. Nah, bagaimana kita better masa depan, lebih baik masa depan, di tengah utang kita tambah terus? Misalnya ini loh. Baru bagaimana kita better ke depan sumber daya manusia di tengah anak-anak kita keracunan setelah makan MBG? Bagaimana kita better ke depan dengan di tengah ada korupsi di BGN, di mana lembaga ini dibuat punya tujuan mulia meningkatkan gizi masyarakat, tetapi dikorupsi itu, yang melakukan korupsi diduga siapa? Kepalanya nomor satu BGN diduga luar biasa. BGN itu suatu atau bahkan gizi garut itu program unggulan Pak Prabowo. Maka teman-teman yang melakukan dugaan korupsi itu di BGN itu adalah mereka itu sosok-sosok yang mengkhianati Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, bagaimana maju bangsa ini ketika Presiden dikhianati dengan melakukan tindakan koruptif ini? Jadi untuk itulah saya menyarankan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya kita better sisa waktu ini, udah menteri-menteri atau pembantu atau kabinet yang ada di sekitar dia, reshuffle semua, berikan kepada tokoh-tokoh bangsa Indonesia, duduk membantu Presiden sebagai kabinetnya, sehingga bisa lebih better kita ke depan. Mm-hmm. Dengan mengganti orang yang tentu atas dasar yakin kabinet, ahli di bidangnya, saya kira kita akan lebih baik. Sedikit nggak apa-apa, kalau saya kritik. Misalnya, apakah pengelolaan komunikasi kita, karena background saya komunikasi, mm-hmm, sudah better yang dilakukan dipimpinan oleh Bung Kodari? Kita lihat, isu masih banyak beredar. Kita lihat ada penasihat presiden di bidang komunikasi atau Nasar Nasbi. Tapi bukankah Bapak Presiden Prabowo Subianto berpidato masih menimbulkan polemik? Gitu ya. Kan? Di mana penasihatnya? Ini salah satu contoh di bidang komunikasi. Demikian juga di bidang-bidang lainnya. Untuk itulah, reshuffle kabinet, masukkan semua jaken kabinet supaya harapan better di sisa masa jabatannya kurang lebih 3 tahun ke depan. Demikian.
0: Oke, Bang Emrus, thank you ya untuk waktunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih Bang Emrus terkait dengan 8 WNI ini yang diduga menjadi tentara Rusia. Silakan Bang Emrus.
1: Baik, saya kira mereka-mereka yang diduga menjadi tentara di negara lain tersebut, justru kita dekati mereka, kita rangkul mereka, kita deep interview mereka. Mereka mungkin bisa menjelaskan mengapaan mereka memilih itu, sehingga bisa kita perbaiki yang ada di Indonesia, sehingga warga negara kita tidak lagi berprofesi di bidang apapun termasuk di militer di luar negeri. Kalau misalnya kita rangkul mereka, akan kembali mereka itu akan nanti atau warga negara yang akan datang tetap di Indonesia untuk memperbaiki bangsa ini. Terus terang saya mengatakan, ahli-ahli kita di Indonesia tidak hanya di bidang militer loh yang menjadi tentara di luar negeri yang diduga itu, kan, tetapi juga nggak ada ahli komputer di sana, ada ahli teknologi, ada ahli pangan, ada ahli kedokteran. Kok tidak mau balik sih untuk Indonesia? Nah, ini seperti ini perlu kita gali, kita wawancarai, sehingga kita Indonesia mereka menjadi kembali. Kenapa? Kemajuan suatu negara sangat tergantung kepada sumber daya manusia. Nah, sumber daya alam kita sudah given, diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, luar biasa. Berarti persoalan adalah sumber daya manusia ahli dan sumber manusia dalam konteks pengelolaan bangsa ini. Kalau itu kita lakukan luar biasa, kita bisa menjadi negara raksasa di dunia, bisa bersetara dengan Amerika, China, dan Rusia. Demikian.
0: Oke, baik Bang Emrus, terima kasih nih untuk waktunya di pagi hari ini. Selamat berlibur, selamat holiday nih untuk Bang Emrus.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat buat seluruh pendengar radio Heartline, radio kesayangan kita.
0: Oke, terima kasih Bang Emrus. Selamat pagi.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Kelas menengah sedang mengubah pasar. Ada perubahan besar yang sedang terjadi dan banyak bisnis belum menyadarinya. Kelas menengah sedang mengubah pasar. Dulu konsumen membeli karena murah. Hari ini banyak konsumen membeli karena nyaman. Dulu produk cukup standar saja. Hari ini konsumen mencari pengalaman sambil mengkonsumsi. Dulu harga adalah segalanya. Hari ini kualitas, kecepatan, dan kemudahan ikut menentukan. Hardliners, inilah perubahan besar di pasar yang sering diabaikan. Semakin banyak konsumen yang rela membayar lebih, asalkan mendapatkan pelayanan lebih baik, pengalaman lebih baik, produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya apa? Bisnis tidak hanya bersaing di harga, karena akan selalu ada produk yang lebih murah, tapi tidak selalu ada produk yang lebih baik kualitas, kecepatan, dan kenyamanannya. Pasar sudah mulai menghargai kualitas, kecepatan, dan kenyamanan. Dan ini peluang besar, terutama bagi bisnis yang mau berkembang. Masalahnya, banyak pelaku usaha masih memakai cara-cara lama. Masih berpikir pelanggan hanya mencari harga termurah, padahal banyak pelanggan sekarang mencari nilai terbaik, bukan harga terendah. Mereka ingin merasa keputusan membeli itu tepat, merasa dihargai, merasa dapat pengalaman yang menyenangkan. Jadi, jangan hanya fokus memangkas harga, fokuslah meningkatkan nilai. Karena saat nilai meningkat, pelanggan tidak lagi membandingkan produk dari angka. Dan ingat hardliners, pasar berubah tiap hari dan pebisnis yang memahami perubahan akan menemukan peluang yang tidak dilihat pebisnis lain. Jadi, jangan takut naik level, karena pelanggan Anda juga sedang naik level. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hey, September! Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan menemani kita di pagi hari ini. Gak terasa nih, udah jam 9 lewat 23, kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita di Morning Espresso Special. Untuk topiknya, 8 WNI yang diduga tertarik itu menjadi tentara negara asing. Mungkin banyak faktor kali ya yang menyebabkan mereka itu kenapa memilih gitu kan. Dan ada pertanyaan nih dari anggota Komisi 1 DPR, ada Pak TB Hasanuddin, yang mengaitkan motif perekrutan semacam ini dengan faktor ekonomi atau komersial. Pernyataan sih, bukan pertanyaan. Namun kita tetap perlu menunggu fakta ya mengenai kasus 8 WNI ini secara utuh. Karena manusia kan kayak ngambil keputusan itu bukan karena uang aja, bener gak sih? Atau mungkin ada teman-teman yang di sini mengambil sebuah keputusan itu salah satu faktornya adalah uang. Nah, kalau ngomongin tentang faktor uang, pasti terkait juga dengan faktor ekonomi. Ini sih menjadi salah satu kemungkinan ya. Gaji besar dapat menjadi daya tarik juga, khususnya bagi seseorang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Atau mungkin faktor pengalaman, ada orang yang memang memiliki keinginan bekerja dan tinggal gitu di luar negeri. Dan faktor ketertarikan terhadap dunia militer, ada juga yang tertarik dengan kehidupan militer. Tapi untuk kasus ini kita belum boleh berspekulasi juga sih mengenai motif individu yang mungkin ya, sebelum kita tunggu nih informasi dari pemerintah sendiri yang akan memberikan verifikasinya. Kalau dari media sosial, sekarang kita mencari pekerjaan tuh kayaknya gampang gitu ya. Bisa lewat Facebook, Telegram, WhatsApp gitu kan. Bahkan berbagai platform online lainnya. Kemarin tuh rame yang salah satu Igoi ini juga, temannya Igoi, saudaranya Igoi juga. Banyak juga dari pengguna, dari user gitu yang ada kayak semacam lowongan lah. Gue butuh ini nih. Banyak yang respons gitu loh. Gak kayak zaman dulu kan, kita harus beli koran dulu untuk ngeliat ada lowongan apa ya. Ataupun mungkin via website gitu. Via ya adalah yang .com itu. Masalahnya tuh, siapa aja tuh bisa memasang tawaran pekerjaannya. Tapi pertanyaannya, semua lowongan yang terlihat profesional ini benar-benar legal gak? Jangan sampai lowongan kerja ini kayak berubah gitu jadi jeratan kita sendiri. Nah, mungkin ini bagian yang penting. Karena kasus ini juga membuat apa ya, memberikan kita pelajaran lebih luas lagi. Kalau kita mendapatkan tawaran kerja di luar negeri, apa nih yang kira-kira harus kita periksa terlebih dahulu? Yuk teman-teman yang di akun live TikTok, langsung join aja ya di kolom komentar.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Edi Garwan. Dukung Undang-Undang Perampasan Aset, 3M menyatakan atau memberi catatan. Dari Purbaya klaim keberhasilan kelola subsidi energi. Dan Prabowo minta maaf kepada Putin. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin karena tidak dapat menghadiri peringatan Hari Nasional Rusia atau KTT Peringatan ASEAN Rusia ke-35 pada Juni lalu. Prabowo pada Kamis kemarin menjelaskan ketidakhadirannya disebabkan persoalan dalam negeri yang tidak dapat ditinggalkan. Namun ia mengatakan kehadirannya di Vladivostok dan Eastern Economic Forum ke-11 merupakan upaya untuk memenuhi janji diplomatik yang sempat tertunda. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menegaskan Rusia merupakan mitra penting bagi Indonesia. Kedua negara memiliki hubungan sejarah selama lebih dari 5 dasawarsa dan telah meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis sejak tahun lalu. Prabowo berharap kerjasama Indonesia dan Rusia terus berkembang di berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, serta kerjasama maritim di kawasan Asia Pasifik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendukung pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun ia meminta DPR memastikan aturan tersebut tidak membuka celah bagi negara untuk merampas hak milik masyarakat tanpa keputusan pengadilan. Pada Kamis kemarin, ia menyatakan kewenangan perampasan aset seharusnya difokuskan pada aset yang berkaitan dengan tindak pidana seperti korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan manusia, dan penyelundupan. Menurut Pigai, perlindungan hak milik warga harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan undang-undang, dan ia mengingatkan jangan sampai aturan yang bertujuan memberantas kejahatan justru disalahgunakan untuk menekan masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim pemerintah berhasil mengendalikan defisit APBN meski belanja subsidi energi meningkat akibat melonjaknya harga minyak dunia. Purbaya pada Kamis kemarin mengatakan, hingga Juli lalu defisit APBN tercatat 0,9%. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan pemerintah mampu mengendalikan belanja dan menjaga kesinambungan fiskal. Purbaya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta sejumlah skenario ketika harga minyak dunia berpotensi menembus $100 Amerika Serikat per barel

Dari perhitungan tersebut, pemerintah memperkirakan defisit masih dapat dijaga di bawah 3%. Pemerintah kemudian mengendalikan belanja yang dinilai tidak perlu, sekaligus mempertahankan belanja yang lebih produktif. Sementara itu, subsidi energi tetap digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

106.6 Horn FM, your family station. Mungkin satu hal yang sering terlupakan kali ya, ini peran keluarga penting banget loh untuk semuanya, mau di aspek apapun gitu, mau di karir, di relasi gitu, ini penting banget. Jadi ketika seseorang mendapat tawaran kerja di luar negeri, keputusan ini jangan hanya menjadi keputusan pribadi. Jadi bisa bertanya dulu nih kepada pasangan, kepada anak-anak, ataupun kepada ya mungkin yang lebih senior lagi gitu loh. Bukan berarti keluarga ini harus mengontrol seluruh hidup seseorang. Tapi keluarga juga bisa menjadi filter kedua. Misalnya kalau anak berkata, aku dapat pekerjaan di luar negeri nih. Mah, pa, gajinya besar banget, fantastis banget. Mungkin sekitaran 50 juta rupiah, wow. Jangan langsung menjawab, ambil. Atau coba bertanya dulu, itu perusahaannya perusahaan apa gitu. Atau mungkin juga bisa kita tanyakan atau Anda tanyakan kontraknya udah ada belum. Dan jangan lupa juga untuk menanyakan kerjaannya apa, siapa perekrutnya. Dan yang paling penting juga, untuk cek legalitas gitu. Kalau terjadi sesuatu, siapa nih yang bisa dihubungi? Karena terkadang orang yang sedang tergiur dengan kesempatan hanya melihat pintu masuknya, keluarga membantu seperti kayak melihat apa yang ada di balik pintu tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya sih jadi benar kayak tadi nih, jadi kayak filter kedua, bukan second opinion sih. Dan Heartlander dari kasus 8 WNI yang diduga direkrut menjadi bagian dari militer Rusia ini, ini merupakan satu pelajaran penting, jadi jangan buru-buru untuk menghakimi karena pemerintah sendiri masih melakukan verifikasi mengenai identitas, perekrutan, ataupun keterlibatan. Tapi kita juga jangan kayak apa ya melihat kasus ini sebagai berita jauh lagi. Maksudnya kayak sebagai berita jauh tentang Rusia dan Ukraina, karena persoalannya itu udah dekat dengan kita. Ketika seseorang mencari pekerjaan, seberapa besar ia bisa tergoda dengan uang? Dan ketika mendapatkan tawaran pekerjaan yang menggiurkan, apakah kita cukup kritis nih untuk memeriksa risikonya? Jadi jangan pernah malu untuk mencari pekerjaan, jangan pernah malu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, tapi jangan sampai keinginan untuk memperbaiki kehidupan membuat kita lupa dan bertanya, sebenarnya saya sedang menerima pekerjaan atau sedang masuk ke sebuah perangkap. Nah, thank you buat semuanya yang udah ikutan, yang sudah menemani Dika dari jam 8 hingga menuju jam 10 ini di Morning Espresso Special untuk edisi hari Jumat 4 September 2026. Tetap kritis, tetap waspada, dan jangan mudah juga atau jangan mudah percaya pada tawaran yang hanya terdengar manis tapi bisa membawa kita ke dalam sebuah bencana. Thank you buat semuanya. Dika pamit undur diri. Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Ketika orang tua cemas memikirkan masa depan anak, hardliner, ada satu hal yang sering tidak pernah anak tahu. Orang tua sering cemas, bukan cemas tentang dirinya, tapi tentang anaknya. Orang tua bisa tidur dengan baju lama, bisa makan seadanya, bisa menahan keinginan. Tapi satu hal yang tidak pernah mereka tahan adalah pikiran. Bagaimana masa depan anak-anaknya? Apakah anakku nanti cukup makan? Apakah dia akan bahagia? Apakah dia akan baik-baik saja ketika aku sudah tidak ada? Pertanyaan itu sering datang diam-diam di malam hari, saat anaknya sudah tidur, saat rumah sudah sunyi. Orang tua memikirkan semuanya sendirian, tanpa cerita, tanpa suara. Karena orang tua tahu tugas mereka bukan hidup selamanya. Tugas mereka adalah mempersiapkan anaknya untuk hidup tanpa mereka. Dan itulah kenapa orang tua sering terlihat kuat, padahal sebenarnya mereka juga takut. Takut anaknya terluka, takut anaknya gagal, takut anaknya tidak ada yang menjaga. Tapi di balik semua ketakutan itu, orang tua memilih percaya bahwa anaknya akan bertumbuh. Percaya bahwa anaknya akan menemukan jalannya. Dan percaya bahwa doa akan selalu sampai lebih jauh dari yang bisa mereka jangkau. Sudahkah hari ini engkau menjangkau anakmu dengan doa? Menjangkau orang tuamu dengan perhatian.

Sebelum menjadi orang tua, mereka juga pernah punya mimpi, ingin melanjutkan sekolah, ingin memilih pekerjaan impian, ingin hidup untuk dirinya sendiri. Tapi hidup mempertemukan mereka dengan tanggung jawab yang lebih besar. Maka satu persatu, mimpi itu diletakkan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ada anak yang harus didahulukan. Pengorbanan itu jarang diceritakan, karena bagi orang tua, tidak perlu anak merasa berhutang. Cukup anaknya bertumbuh dengan baik, itu sudah lebih dari cukup. Hardliner, kalau hari ini kamu sedang mengejar mimpi, ingat ada mimpi orang tua yang pernah berhenti agar mimpimu bisa berjalan.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

Hardliner, sebagai anak, kita sering melihat orang tua sebagai sosok yang selalu bisa mencari jalan keluar, bisa menenangkan, bisa menguatkan. Tapi jarang kita bertanya, apakah mereka juga pernah ingin berhenti? Ada hari ketika orang tua lelah, bukan hanya fisik saja, tapi juga hati mereka. Masalah datang bersamaan, tagihan yang menumpuk, pikiran yang penuh. Tapi di hadapan anak-anaknya, mereka memilih tetap berdiri, bukan karena tidak lelah, tetapi karena anaknya butuh rasa aman. Hardliner, orang tua sering menyembunyikan capeknya agar anak tidak ikut khawatir. Dan bisa jadi, mungkin hari ini kita baru sadar, orang tua tidak selalu kuat, mereka hanya selalu berusaha. Kalau hari ini orang tuamu masih ada, cobalah ucapkan terima kasih, sederhana saja, tapi mungkin itu adalah kalimat yang paling jarang mereka dengar.

Rumah tidak pernah bertanya, kapan kamu akan pulang? Rumah hanya bisa menunggu. Di dalam ada orang tua yang belajar menerima kepergian anaknya. Pergi merantau, pergi bekerja, pergi mengejar impian hidupnya sendiri. Lampu mungkin sudah mati, pintu mungkin tertutup, tapi hati mereka tetap terbuka. Karena bagi orang tua, pulang bukan soal jam saja, melainkan soal keselamatan. Rumah selalu siap menerima dalam kondisi apapun. Hardliner, kalau kamu sedang jauh dari rumah dan hidup terasa berat, ingat, ada rumah yang tidak pernah menutup pintu hatinya. Sesekali, pulanglah. Kalau belum bisa secara fisik, pulanglah lewat kabar, lewat suara, atau pulanglah lewat doa bagi orang tercinta.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xixie nin shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qi dai nin ming tian ye ji xu an shi shou ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您, 明天再见。
2: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Nah, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan, jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur, setelah digali ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
3: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengal-sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah, ini kita berbicara tentang gangguan cemas di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini, kita obati. Kita beri obat-obat anti cemas. Dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan. Pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu. Psikoterapi, jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi, level

Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10-20 menit dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya, tapi diselah di antara rasa tenangnya dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silahkan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus, dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat, jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang. Ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya yang sampaikan, bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Orang terkaya di Cina pernah berkata seperti ini, jika Anda meletakkan pisang dan uang di depan monyet, maka monyet akan memilih pisang. Karena mereka tidak tahu bahwa uang dapat membeli banyak pisang. Faktanya, jika Anda menawarkan bisnis kepada orang, mereka akan memilih kerja. Karena kebanyakan orang tidak tahu bahwa dengan berbisnis bisa mendapat banyak uang lebih daripada ketika kita dapat gaji. Salah satu alasan kenapa orang menjadi miskin adalah karena mereka tidak terlatih untuk mengenal peluang bisnis. Mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah dan untuk mempelajari apa yang tidak mereka butuhkan di sekolah. Di bisnis, kita mendapatkan keuntungan lebih baik dan lebih banyak daripada gaji. Karena gaji bisa membuat Anda mencari nafkah. Tapi dengan bisnis, keuntungan bisa kita dapat dengan memperoleh uang. Saya mengenal bisnis dari kecil, dan saya melihat bagaimana ibu saya mengelola keuangan. Beliau mengajari saya untuk selalu menabung. Gado-Gado Boplo hari ini dengan 17 cabang, dengan hampir 200 orang karyawan, bisa ada karena adanya ibu saya dan saya yang memilih mencintai bisnis ini. Pilihan ada di tangan Anda, menjadi pebisnis yang akan menciptakan lapangan kerja buat orang lain atau selamanya menjadi karyawan. Pilihlah yang tepat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Kembali lagi nih bersama dengan Oktrin.
1: Dan
0: yeay, tidak sendiri. Kalau udah mendengarkan suara Chandra.
1: Kemarin gue juga gak siaran.
0: Iya, kemarin
1: sebelumnya
0: gak siaran
1: ya?
0: Tapi 2 hari lalu siaran.
1: Siaran dong, karena kemarin juga memang ada tugas
0: negara.
1: Jadi memang saya kemarin ke negara.
0: Iya,
1: Indonesia. Benar.
0: Indonesia.
1: Jadi kemarin ada Oktrin dan
0: ada
1: siapa?
0: Dustin
1: ya. Oke.
0: Okay. Dan giliran Chandra udah datang, Dustinnya yang enggak ada.
1: Iya, jadi kita kayak main kucing-kucingan.
0: Iya, main kucing-kucingan loh kita ini.
1: Kucingnya Garfield.
0: Bukan garong ya?
1: Bukan
0: garong.
1: Kucing garong dong. Oke, okay, Oktrin, kita mau menyapa semua hardliner, selamat siang. Selamat jumpa ya, bersama Chandra dan juga Oktrin di siang hari ini dalam program Heartline Song Request. Dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti kita akan menemani dengan lagu-lagu, masih lagu-lagu tahun 2000-an ya, lagu barat juga lagu Indonesia. Dan yang pastinya kita juga mau menyapa untuk semua hardliner yang mungkin saat ini baru saja bergabung di 100,6. Dan juga kita mau menyapa untuk semua hardliner yang sudah join di live TikTok kita di Heartline FM. Dan juga siaran ini bisa didengarkan melalui streaming kita di www.heartline.co.id.
0: Yes, benar banget. Selain itu juga bisa di aplikasi Jalur Hati ya, Chandra ya.
1: Iya.
0: Jadi untuk hardliner yang ingin request lagu langsung saja, tidak usah tunggu lama-lama lagi.
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Kalau lama-lama nanti diambil
1: nanti
0: orang.
1: Nanti diputer orang.
0: Iya, betul banget. Atau nggak dapat, nggak kebagian diputerin.
1: Nggak kebagian lagunya. Tapi ini, waduh, Oktrin, kita sih mau langsung bacain yang request ya. Tapi kayaknya kita kasih lagu yang
0: kita kasih lagu dulu biar ditunggu-tunggu dan
1: iya, dan bikin penasaran-penasaran gimana
0: gitu.
1: Aduh, kayaknya lagu gua ada nggak ya? Atau kayaknya, atau mungkin sambil mikir ya, kita kasih kesempatan dulu sambil mikir mau request lagu apa ya siang hari ini ya?
0: Yes,
1: sesuai vibes-nya ya. Hari ini lagi galau kah atau lagi ceria kah?
0: Iya.
1: Tapi kita berdoa semoga yang galau jadi ceria, Oktrin ya.
0: Amin.
1: Kita kasih dulu dari Viera dengan Rasa Ini.

0: kembali di 100,6 FM. Masih bersama dengan Octrin dan juga Chandra tentunya, iya. Di Happen Request.
1: Ada rasa ini.
0: Dari?
1: Gue mau ngomong Peter Pan, gue lagi baca Peter Pan. Dari Vera dong.
0: Dari Vera, ya
1: kan,
0: dong.
1: Kebayang gak lo Peter Pan nyanyi lagu ini?
0: Dengan
1: versi
0: ciri khasnya
1: versi
0: dia.
1: Anak band pastinya.
0: Oh, versi anak ya kan? Band. Bukan Versiana.
1: Bukan Versiana Evil. Bukan. Oke, satu lagu mengawali jumpa kita di kesempatan siang hari ini dari Vera ya. Semoga bahagia untuk semua hardliner. Kita berharap semua kabarnya dalam keadaan sehat selalu dan berbahagia. Yang pasti mendengarkan Heartline Song Request yang hari ini akan jauh membuat Anda lebih bahagia lagi. Karena lagunya diputerin.
0: Karena lagunya diputerin.
1: Kalau nggak diputerin jangan marah ya.
0: Kalau nggak diputerin mungkin Anda kurang beruntung dan harus mencoba lagi.
1: Tetot.
0: Tapi kita usahakan, ya. Untuk hardliner semua requestannya akan kita
1: penuhi, kita putarkan. Yes, memang sudah kita cari, kita ubuk-ubuk kemarin di belakang lemari ketemu satu.
0: Oh, ketemu satu.
1: Ada di
0: pinggir lagi ketemu satu.
1: Ada di sudutan karpet. Ketemu satu.
0: Bisa gitu ya.
1: Jadi udah kita kumpulin.
0: Okay.
1: Dan nanti siap kita puterin.
0: Iya, yes, benar banget. Juga hardliner mungkin yang kemarin-kemarin mau request lagu tapi belum ada di song bank kita, kita usahakan hari ini udah ada deh. Kalau belum ada nanti kita download lagi.
1: Oke.
0: Okay. Kita masukkan lagi. Ada siapa di sana?
1: Sudah ada yang request di line WhatsApp kita. Selamat siang untuk Ibu Rita Mutiara. Selamat
0: Hai,
1: siang.
0: Rita.
1: Untuk Octrin dan Mas Chandra, selamat melayani pendengar setia Hardline. Mau kirim lagu Tak Mungkin Bersama Peter Pan, namun lagunya yang itu enggak ada. Tadi kita udah coba konfirmasi bahwa lagunya nggak ada, nggak apa-apa diganti. Judulnya kita ganti sama Menghapus Jejakmu Peter Pan.
0: Oke,
1: baik. Nori ya, lagu itu ya. Pasti enak juga sih
0: enak
1: lagunya,
0: juga
1: semua Peter
0: sih.
1: Pan enak-enak ya Octrin ya.
0: Iya, yes, benar banget.
1: Oke, dikirim untuk semua sobat GGA dan semua pendengar Heartline dimanapun berada. Untuk kru dan operator juga selamat tugas sampai tuntas. Untuk Octrin dan Mas Chandra, terima kasih sudah diabsen semua. Tetap semangat, penuh energi. God bless. Semangat
0: juga untuk Ibu. Terima kasih juga untuk Ibu Rita.
1: Energi kita memang sedang membara saat ini.
0: Sesuai dengan cuaca hari ini ya di Karawaci tentu tepatnya gitu ya. Wow.
1: Panas agak membara juga.
0: Panas membara gitu. Enggak apa-apa cuaca di luar panas asal hati kita jangan.
1: Hati dan kepala tetap dingin.
0: Itu dia.
1: Jangan ikutan panas karena kalau semuanya jadi panas.
0: Siapa yang mau dingin?
1: Siapa yang mau dingin? Apalagi minuman dingin.
0: Oke, ini kode kali.
1: Oke, Ibu Rita ditunggu lagunya.
0: Oke.
1: Kita langsung ke Mbak Sari ya. Oke. Sorry, kita ke Kak Yohana Rumah gitu loh.
0: Oke.
1: Sudah request juga di line WhatsApp kita waktu ini 0819-269-1000. Kak Yohana Rumah gitu di Petukangan Jakarta Selatan.
0: Hai.
1: Selamat siang Kak Trin dan Kak Chandra.
0: Selamat siang.
1: Aku dipanggil Kakak dong.
0: Iya dong. Masa dipanggil apa ya?
1: Kakak dong. Genzi. Warga lagu dari Afgan, Pana Asmara.
0: Oke.
1: Lagu ini dikirimkan buat semua pendengar setia radio Heartline dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara bersama.
0: Bersama dengan kupu-kupu.
1: Buat Octrin dan Kak Chandra, aduh kak lagi dong.
0: Kakak lagi dong, senang kamu ya dipanggil kakak ya.
1: Masih berasa kayak anak SMA ya.
0: Oh gitu.
1: Atau anak kuliah ya.
0: Iya, 10 tahun lalu.
1: Sama aja dong Octrin.
0: Oh iya, oke.
1: Buat Octrin dan Kak Chandra tuh goleng lagi tuh.
0: Cila, kok aku gak dipanggil kak ya?
1: Octrin tuh ini bacaannya bener loh. Gak bohong, gue gak usah tambahin tuh.
0: Oke.
1: Octrin dan Kak Chandra.
0: Chandra. Harus di itu ya, bold ya itu
1: di bold
0: ya.
1: Dan di underline. Dan para kru Heartline selamat bertugas sampai tuntas. Happy Friday and God bless us always. Cuaca di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan dan suhunya mencapai 34 derajat
0: Celsius. Oh, okay.
1: Mungkin sama Tangerang mirip-mirip ya.
0: Mirip-mirip ya.
1: Kurang lebih kita
0: 32, 33, 34
1: 32, 33, 34 mainnya di itu aja paling angka-angkanya. Dan memang kemarin sempat mendung sih Octrin, cuman memang kita belum terjadi hujan sih.
0: Iya, mendung bukan berarti hujan ya.
1: Mendung bukan berarti hujan. Sedia payung dan sedia payung sebelum hujan dan panas.
0: Itu dia. Iya, karena kalau payung itu enggak hanya hujan aja sebenarnya.
1: Iya dong.
0: Ya.
1: Mak-mak ke pasar kalau panas-panas pakai payung.
0: Pakai payung? Bener. Kenapa?
1: Bapak-bapak juga ada yang pakai payung? Ada.
0: Ada yang ke pasar.
1: Panas-panas ada. Okay. Bapaknya siapa?
0: Tapi bapak siapa dulu?
1: Oke, Octrin, kita langsung lagi ke Ibu Iren.
0: Oke. Okay.
1: Ibu Iren yang sudah request di line WhatsApp kita ya, di Heartline Request. Selamat siang Mas Chandra. Sekarang panggil Mas.
0: Oke, okay. Tadi kakak, sekarang Mas. Kita tunggu nanti siapa lagi tuh
1: dan Mbak Octrin.
0: Oke.
1: Ibu Irene dari Tangerang request lagu Avenged Sevenfold, Dear God. Ini kayaknya lagunya lewat ya tahunnya.
0: Iya, tapi nanti kita pastikan dulu.
1: Dear God sih kayaknya
0: harusnya sih itu 90-an ya.
1: Iya. Di bawah 2000-an deh.
0: Tanggung itu ya masa tahun-tahun transisi.
1: Kayaknya transisi mungkin Desember 31 Desember 99.
0: Ya. Dia mau malam tahun baruan itu ya.
1: Baru dirilis ya. Oke. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Agus Kusman, Opung Roy, Pak Wardiono, Bung Coki, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rinceo, Om Mayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman di grup GGA. Salam spesial untuk Mas Chandra dan Mbak Oktrin, serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih Mas Chandra dan Mbak Oktrin.
0: Amin. Okay, amin. Kita sehat-sehat selalu ya buat juga Ibu Iren juga. Ibu Iren ya.
1: Langsung kita ke Mbak Sari.
0: Oke, okay, ada Mbak Sari.
1: Selamat siang Bung Chandra. Kali ini Bung.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Kak Mas Bung.
0: Mas Bung. Bentar lagi Bang.
1: Bung Mas Kak.
0: Bentar lagi Bang AA apa lagi ya? AA.
1: Kakak. Oke, okay, selamat siang ya Bung Chandra dan Kak Oktrin. Ada Kak Dustin. Kak Dustin hari ini tidak siaran.
0: Hari ini enggak ada, iya.
1: Karena memang kalau Jumat off
0: dia,
1: ya.
0: Jumat dia iya off, betul sekali.
1: Okay. Selamat bertugas semuanya, request lagu My Love dari Westlife atau Kehadiranmu nya Fagetos.
0: Oke.
1: Okay. Mau yang mana nih?
0: Jadi kasih dua ya.
1: Mau dua aja.
0: Iya, jangan dua-duanya dong.
1: Salah satu dua aja ya. Kalau memang ada waktu, enggak masalah.
0: Enggak masalah. Kita kasih.
1: Tapi kayaknya sih waktunya mepet. Pasti bakal banyak banget ini.
0: Benar banget.
1: Kemarin aja ada yang drapel, enggak ada.
0: Oh, itu ada.
1: Oke, salam semua buat kru yang bertugas dan pendengar setia Heartline Request. Salam semangat dan semoga terhibur buat host yang baca. Thanks. God bless Sari, Jakarta Selatan panas. Pol.
0: Oke, terima kasih nih Mbak Sari.
1: Mungkin 33-34 juga lah ya.
0: Yes, benar banget.
1: Jangan sampai gak jadi 32 deh.
0: Itulah dia. Mungkin 32,5 biar adil kali.
1: Oke, langsung yang di TikToknya Oktrin.
0: Iya, di TikTok kita sudah bergabung. Ada Kak Hikari. Selamat siang Kak, Tuhan berkati. Selamat siang juga nih Kak Hikari. Ada Kak Krelius juga. Siang kakak berdua, salam dari Kupang NTT.
1: Wow, okay. Salam untuk semua
0: dari
1: yang ada di Kupang
0: Indonesia
1: ya.
0: Dari Indonesia Timur ya ini ya.
1: Betul.
0: Selamat siang juga Kak Krelius. Yo, lalu ada Kak Glendos juga. Kak Glen, hai-hai katanya. Hai-hai juga. Nah, kalau di TikTok, Chandra dipanggilnya Pak De.
1: Iya ya, baru baca gue tadi itu.
0: Pak De Chandra baru nongol. Udah empat nih,
1: udah
0: kakak
1: Bung.
0: Mas, Bung Mas. Sekarang Pak De. Kita sekarang tunggu De. Sebutan-sebutan lainnya.
1: Apalagi Kak abis ini ya kira-kira ya.
0: Kak Krelia tadi mau request lagu dari Baim, Kau Milikku, tapi setelah kita cari belum ada ya Chandra ya.
1: Iya betul. Bener kan, ya? Boleh diganti mungkin.
0: Mungkin boleh diganti dulu ya Kak Krelia ya. Nanti kita upayakan untuk ada di songbank kita nantinya. Lalu tadi Kak Glenn juga bilang
1: apa katanya?
0: Aku juga request loh, mana nih requestannya? Setelah di scroll-scroll belum ada nih Kak Glenn, mungkin ketutup kali ya. Lalu ada Kak Frankie juga.
1: Ada ya, udah ada ya
0: Kak
1: request Frankie ya?
0: Belum nih Kak Glenn, belum requestnya. Masih ditunggu nih requestannya.
1: Okay.
0: Dia ingin request lagu dari The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku.
1: The Massive,
0: ya,
1: oke.
0: Okay. Boleh dicari dulu apakah ada.
1: Ada sih harusnya, aman
0: iya.
1: Ini.
0: Aman, lalu aman ya, Pak Ishak juga. Selamat siang Pak Ishak, dia mau request lagu dari Westlife juga nih, Uptown Girl. Tapi ternyata
1: Uptown Girl
0: nih,
1: mungkin ikutan Westlife yang My Love ya.
0: My Love. Apa mau diganti aja nih Pak Ishak, karena kita tidak bisa memutarkan dengan dari satu penyanyi yang sama.
1: Iya.
0: Ya. Jadi boleh diganti karena sudah keduluan dengan Mbak Sari.
1: Betul
0: tadi request lagunya
1: banget.
0: My Love dari Westlife. Mungkin Pak Ishak boleh diganti saja lagunya ya. Lalu ada siapa nih? Susah sekali namanya ini. Sebentar kakak, namanya siapa ya ini? Aku gak tahu ini bahasa
1: mana,
0: apa. Halo,
1: oh, iya,
0: Salkon. Oh, Garis. Ini Kak Garis. Oke, ganti lagi.
1: Taunya
0: ya,
1: dari mana? Lihat foto profil picture-nya atau udah lihat dari ini?
0: Dari komentarnya. Halo, salam kenal dari Garis katanya.
1: Oh, kamu dengan orang barumu, aku dengan mimpiku. Oh,
0: oke,
1: okay, gitu
0: kamu
1: ya?
0: Dengan orang barumu dan aku dengan mimpiku yang
1: mimpi
0: pernah
1: yang
0: kuceritakan
1: mana
0: waktu
1: itu. Keharupannya.
0: Okay.
1: Sudah siang, boleh bangun dulu. Yeah. Jangan mimpi lagi.
0: Iya. Yeah. Atau mungkin bangun dan wujudkan mimpimu itu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dengan semangat yang baru pastinya.
0: Dengan semangat yang baru.
1: Bersama kita berdua siang hari sampai jam 3 sore.
0: Sampai
1: dong.
0: Jam 3 sore juga. Mm-hmm. Tadi Kak Glenn bilang aku udah request loh. Mungkin ketutup kali ya, mungkin diketik lagi.
1: Coba kita scroll
0: lagi
1: dulu ke atas.
0: Iya, enggak ada sih. Aku udah scroll. Udah sampai
1: udah
0: aku
1: ya?
0: Bolak-balikin nih handphone.
1: Udah nyampe plafon.
0: Enggak nemu.
1: Trompet malaikat.
0: Itu
1: bang.
0: Dia, Bang. Bang
1: itu apa,
0: nih.
1: Bang ya?
0: Iya, Bang.
1: BG nggak pakai M depannya.
0: Nggak pakai M.
1: Oke, okay. Mungkin mau panggil dulu.
0: Iya, mau panggil dulu. Ada
1: Bang Bingung. Yuk kita nabung.
0: Oh iya, aku gak tahu.
1: Tahu dari om aku. Oh, okay. Om aku nyuruh gue nabung, katanya Chandra.
0: Oh jadi nyanyinya itu ya, biar semangat untuk nabung.
1: Harus
0: ya,
1: rajin menabung ya, karena menabung itu juga bisa membantu kita suatu saat ketika kita kesulitan dalam keadaan finansial kita, kita punya tabungan.
0: Oke, baiklah.
1: Nyanyiin tuh, Bang Bingbung, yo kita nabung, langsung gope 1000 gitu.
0: Oke, berarti itu pemancing untuk semangat.
1: Betul, jadi ya, budaya menabung itu juga banyak manfaatnya loh.
0: Betul
1: buat kita
0: sekali.
1: Supaya kita ketika kita perlu uang dadakan, ada tabungan.
0: Okay.
1: Ketika kita perlu tabungan, uangnya gak ada.
0: Gak gitu.
1: Oh salah ya.
0: Tapi memang kita perlu motivasi. Sama halnya mungkin
1: betul,
0: hardliner termotivasi mau request lagu karena dengerin siaran 100,6 FM.
1: Nah itu ya, dia.
0: Kayak aduh aku lagi galau nih, pengen disemangatin, yuk langsung meluncur saja
1: ya.
0: Di TikTok kita di Hardline FM, request lagu Anda bisa di kolom komentarnya ya. Penyanyinya ya, siapa, judul lagunya apa, dan dipastikan
1: nanti
0: itu
1: kita
0: lagu
1: akan carikan lagunya.
0: Tahun 2000-an,
1: 2000-an ke atas, lagu barat Indonesia kita akan puterin. Waduh banyak banget okerin yang udah di TikTok.
0: Yes, kayaknya menarik katanya.
1: Layar monitor kita udah gak muat lagi. Mungkin dia akan pindah ke belakangnya.
0: Sebetulnya kita butuh monitor yang baru.
1: Monitor yang gede ya,
0: iya,
1: supaya
0: iya,
1: itu nama semua hardliner yang request, iya, yang join di live TikTok kita bisa kelihatan semua.
0: Dan
1: karena
0: gak ketutup,
1: udah makin rame.
0: Itu dia benar.
1: Kita mau menyapa untuk yang di luar negeri juga,
0: iya,
1: yang sering bergabung ada di Malaysia, juga di Australia, kemudian di
0: Arab Saudi,
1: Dubai ya.
0: Kemarin di Singapura terakhir.
1: Kemarin terakhir di Singapura ada Kak Madeline.
0: Yes.
1: Ya, selamat siang Kak Madeline. Apakah sudah dibantu di repost ini live TikTok kita untuk warga-warga yang ada di Singapura?
0: Iya benar banget. Dan di
1: Bekasi hadir.
0: Di Bekasi nih hadir Pak Sudarmaji.
1: Ada yang request lagi tuh.
0: Ada Kak Dero juga. Hai Kak Dero, mau request Anggis, Dirimu Yang
1: Anggis,
0: Dulu.
1: Anggis, Dirimu Yang Dulu. Yang mana tuh?
0: Oke, kita lihat dulu ya. Apakah sudah ada masuk atau
1: Dirimu
0: belum?
1: Dirimu Yang Dulu sih belum. Coba kita cek Anggisnya ya.
0: Iya. Kalau Anggis kalau enggak salah yang punya yang satu lagi tuh.
1: Adanya Percuma sama Kisah Tanpa Dirimu.
0: Iya.
1: Gimana mau digantikan Just Dero?
0: Kalau mau diganti ketik nomor 1, ya. Kalau enggak mau diganti enggak usah diketik.
1: Kalau enggak ada Anggis, Duren enggak apa-apa.
0: Enggak boleh, itu beda.
1: Rambutan.
0: Itu Manggis.
1: Percuma aja. Oke, okay, percuma.
0: Okay.
1: Yakin nih percuma aja.
0: Percuma.
1: Enggak percuma sih kayaknya. Kalau request di sini enggak ada yang percuma ya.
0: Enggak ada
1: yang
0: percuma sih sepertinya karena akan kita putarkan
1: ya,
0: dan kita usahakan untuk ada. Jadi nanti akan kita list nih untuk Kak Dero, mungkin Anggis Dirimu Yang Dulu belum ada, nanti kita masukkan di songbank kita ya.
1: Oke, okay. Dan untuk semua hardliner sampai kita menunggu yang request lagi
0: ya,
1: yang juga mau hari ini mulai coba melupakan sesuatu yang buruk-buruk, yang mau menghapus-hapus jejaknya, semua jejak yang sudah ada kita hapus. Yang buruk-buruk bersama Peter Pan.
0: Oke, menghapus jejakmu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya di Boplo Resto sering melakukan kesalahan sebagai berikut. Salah pilih karyawan, salah pilih lokasi, salah hitung investasi, dan salah pilih investor pun pernah kami lakukan. Semua hal tersebut membuat kami belajar menjadi untuk memilih yang lebih tepat. Kesalahan kami itu semua kami pelajari. Kami catat, kami tulis jalan keluarnya, sehingga ke depannya kami lebih paham dan tidak mengalami kesalahan yang sama. Ingat, rentetan kesalahan bukan membuat Anda menjadi jelek, akan tetapi membuat Anda menjadi lebih bijaksana dalam memilih. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Heartline FM.
3: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
4: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
3: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
4: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
3: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
5: I sleep, I believe in sleep.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Indonesia dan Rusia bahas latihan militer bersama. Dari PLNI buka opsi leasing kapal untuk perkuat armada. Bahlil bahas kerjasama energi Indonesia-Rusia. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin pada Rabu kemarin menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov, di kantor

0: di Vostok, Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 sebagai tamu kehormatan utama. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI membuka opsi leasing kapal untuk memperkuat armada dan memenuhi tingginya kebutuhan angkutan penumpang khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Direktur Utama PELNI Budi Setiawan Wijaya pada Rabu kemarin mengatakan pengadaan kapal baru membutuhkan waktu cukup panjang, sementara pembelian kapal yang tersedia belum tentu sesuai dengan spesifikasi dan usia yang dibutuhkan. Untuk itu, PELNI menjajaki kerjasama dengan penyedia kapal internasional melalui skema leasing. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan armada selama proses pembangunan kapal baru berlangsung. Dari sekitar 26 kapal yang dioperasikan PELNI, 18 kapal telah berusia lebih dari 30 tahun. Saat ini PELNI juga tengah mengadakan 3 kapal penumpang baru untuk menggantikan kapal yang sudah tua. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Rusia. Kehadiran Bahlil ditunjuk untuk memastikan sektor energi menjadi bagian penting dalam kerjasama bilateral kedua negara. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia pada Kamis kemarin menyatakan Bahlil memiliki peran strategis untuk mengawal tindak lanjut agenda energi nasional sekaligus memastikan komitmen kerjasama berjalan sesuai hasil pertemuan kedua kepala negara. Di sela Eastern Economic Forum ke-11, Bahlil juga memperkuat komunikasi dengan pemerintah dan pelaku usaha Rusia. Fokusnya menjajaki peluang investasi baru di sektor energi Indonesia untuk menghadapi kebutuhan energi yang terus berkembang.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Kelas menengah sedang mengubah pasar. Ada perubahan besar yang sedang terjadi, dan banyak bisnis belum menyadarinya. Kelas menengah sedang mengubah pasar. Dulu konsumen membeli karena murah. Hari ini banyak konsumen membeli karena nyaman. Dulu produk cukup standar saja. Hari ini konsumen mencari pengalaman sambil mengkonsumsi. Dulu harga adalah segalanya. Hari ini kualitas, kecepatan, dan kemudahan ikut menentukan. Hardliners, inilah perubahan besar di pasar yang sering diabaikan. Semakin banyak konsumen yang rela membayar lebih, asalkan mendapatkan pelayanan lebih baik, pengalaman lebih baik, produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya apa? Bisnis tidak hanya bersaing di harga, karena akan selalu ada produk yang lebih murah, tapi tidak selalu ada produk yang lebih baik kualitas, kecepatan, dan kenyamanannya. Pasar sudah mulai menghargai kualitas, kecepatan, dan kenyamanan. Dan ini peluang besar, terutama bagi bisnis yang mau berkembang. Masalahnya, banyak pelaku usaha masih memakai cara-cara lama. Masih berpikir pelanggan hanya mencari harga termurah, padahal banyak pelanggan sekarang mencari nilai terbaik, bukan harga terendah. Mereka ingin merasa keputusan membeli itu tepat, merasa dihargai, merasa dapat pengalaman yang menyenangkan. Jadi, jangan hanya fokus memangkas harga, fokuslah meningkatkan nilai. Karena saat nilai meningkat, pelanggan tidak lagi membandingkan produk dari angka. Dan ingat hardliners, pasar berubah tiap hari, dan pebisnis yang memahami perubahan akan menemukan peluang yang tidak dilihat pebisnis lain. Jadi, jangan takut naik level, karena pelanggan Anda juga sedang naik level. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 100.6 Heartline FM dari Selina Grace dengan Sumpah Mati membawa kita ke pukul 13.47 menit waktu di studio kami saat ini.
1: Oke. Lagu Sumpah Mati, salah satu lagu yang dari Selina Grace ini adalah dari Idol ya, Chandra ya.
0: Nama lengkapnya Grace Lynn Jessica Christie.
1: Oke.
0: Jebolan dari salah satu ajang pencarian bakat ya, dari Idol ya.
1: Benar banget.
0: Dan memang lagunya ini, kemudian juga karakter vokalnya, memang dia dijulukin the next Rosa loh katanya.
1: Oh iya. Oke, mungkin karena tipikal apanya ya kali,
0: tipikal
1: ya,
0: suaranya yang memang ada sama, mirip-mirip ya gitu. Jadi ya, the next Rosa berarti the next diva dong ya.
1: Diva, benar banget.
0: Keren memang ya. Tapi masih muda loh, kelahiran
1: Gen Z dia.
0: Iya, kelahiran 2007.
1: Iya, benar banget loh. Iya. Wow.
0: Tanggal lahirnya hampir mirip-mirip nih sama gue nih dia bulannya.
1: November berarti. Ih, tahu kan.
0: Iya.
1: Oke. Dan
0: kita mau menyapa tadi yang ada sudah request juga di WhatsApp kita.
1: Di WhatsApp ada siapa aja tuh?
0: Ada Bu Titi. Selamat siang, Oktrin dan Chandra. Mau request lagu yang Melukis Senyum. Cuman kayaknya salah ketik ya.
1: Melukis senja harusnya dari Budi Doremi.
0: Oke, dikirim untuk semua pendengar Heartline. Kerjakan hari ini apa yang bisa kau kerjakan hari ini.
1: Ya.
0: Dan jangan dikerjakan besok, karena harus dikerjakan hari ini.
1: Oke, jangan ditunda maksudnya ya, dengan kata ya, lain.
0: Kerjakan hari ini apa yang bisa kau kerjakan hari ini. Berarti apa yang bisa kau kerjakan hari ini, kau kerjakanlah hari ini.
1: Iya, benar banget.
0: Jangan tunda besok, karena jangan, hari ini harus dikerjakan.
1: Hari ini harus dikerjakan.
0: Untuk semua yang bertugas, tetap semangat. God bless.
1: Thank you.
0: Oke, lagunya sudah masuk ke playlist. Nanti kita bakal puterin ya.
1: Iya, sebenarnya.
0: Sekarang
1: banget
0: ada di live TikTok kita.
1: Di TikTok kita masih stay bersama dengan kita ada Mbak Sari. Ya, Mbak Sari, nanti kita putarkan dari Westlife dengan Mail Love ya.
0: Mail Love abis ini.
1: Oke.
0: Ya, abis ini kita puterin.
1: Kak Frankie juga, nanti ada Demasif dengan Cinta Ini Membunuhku. Cinta Lalu ini, okay, ada Kak Glenn juga. Tadi Kak Glenn request lagunya dari
0: lagunya,
1: Bondan
0: ya,
1: Prakoso.
0: Lagunya ya sudahlah dari Bondan Prakoso.
1: Bener banget. Lalu ada Kak Cleora tadi request lagunya sudah kita putarkan, Cinta Matinya dari Selena Grace. Lalu tadi bergabung bersama dengan kita Kak Fiska. Hai Kak Fiska, mau dengerin lagu dari Liodra ya. Pesan Terakhir katanya. Oke.
0: Liodra Pesan Terakhir. Oke.
1: Yes, benar banget. Lalu ada Kak Jo juga. Hai Kak Jo, selamat siang. Kak Jo mau request lagu apa nih, boleh ya? Kak Salmon Girl juga tadi request lagunya sama dengan Kak Cleora ya. Jadi katanya udah sekalian aja gak apa-apa deh. Oke. Lalu ada yang sedang stay bersama dengan kita, ada Pak Isak masih stay, ada Kak Andi Nova juga, Kak Krisman. Selamat siang semuanya. Yuk, yang mau request lagu, yang sudah request lagu, yang sudah stay di akun TikToknya Heartline FM, langsung saja deh komen-komen di sana ya, penyanyinya siapa, judul lagunya apa, dan dipastikan itu tahun 2000-an. Kak Jo bilang nih, ya padahal aku mau request Westlife. Gimana dong?
0: Ya, Westlife-nya
1: Kak Jo biasanya
0: udah
1: kan
0: mau diputerin nih.
1: Udah mau diputerin nih, My Love.
0: Atau mau ikutan?
1: Oke, mau ikutan. Sepertinya Kak Jo enggak bakal ikutan deh, karena dia cadangan-cadangan lagunya biasanya banyak gitu.
0: Yang pasti juga sambil menemani membuat roti hari ini mungkin ya.
1: Iya, apa udah kemarin nih, Kak?
0: Oh, kemarin ya mungkin rotinya Kamis ya.
1: Kemarin apa kemarinnya lagi? Apa kemarinnya lagi?
0: Iya. Atau kemarinnya laginya kemarin.
1: Bisa jadi.
0: Kayaknya gak bakal ikutan karena bakal pilih lagu sendiri ya.
1: Iya, yes, benar banget. Jadi masih kita tunggu ya untuk Heartliner yang ini request lagu, boleh banget langsung gabungan di TikTok kami di akunnya Heartline.
0: Iya, dan juga untuk semua pendengar kita yang sedang dalam perjalanan, seperti biasa kita akan selalu mengingatkan untuk safety driving ya guys. Tetap pakai sabuk pengamannya dan patuhi rambu lalu lintas. Jangan menggunakan gadget pada saat berkendara karena sangat berbahaya.
1: Betul.
0: Sekali. Sudah banyak kejadian lagi nyetir ataupun mobil ataupun bawa motor pegang handphone nabrak.
1: Iya, benar.
0: Atau ditabrak. Ya itu udah pasti. Jadi hati-hati, jangan sekali-kali, karena memang sudah ada undang-undang lalu lintasnya juga.
1: Iya, benar banget, karena keamanan dan keselamatan itu yang utama.
0: Nomor satu.
1: Benar banget.
0: Jangan ngebut-ngebut juga ya, kecuali di sirkuit.
1: Itu dia, karena itu memang siapa yang paling cepat menang.
0: Kalau enggak ngebut kayaknya ketinggalan ya.
1: Ketinggalan, mending enggak usah ikut kalau gitu.
0: Lagi ngoven roti Kak Jo, benar kan hari ini kan?
1: Oke, benar kan. Jadi ya, sembari menunggu rotinya masak dan matang dan enak dan
0: coklat keju ya.
1: Kok Anda yang request? Harusnya kan dia yang request ya.
0: Dia
1: guys
0: request lagu, kita request roti.
1: Oh, ini adalah barter yang sangat nikmat sekali.
0: Dari Westlife kalau gitu kita dengerin Loktrin ya, dengan My Love.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jangan memberikan warisan kepada anakmu berupa harta. Dan ada warisan yang lebih tinggi nilainya daripada harta, yaitu iman. Yang kedua adalah teladan hidup. Dan yang ketiga, barulah harta. Namun, jika Anda melakukan hal yang pertama dan yang kedua, maka harta akan mengikutimu. Kami mengajari anak-anak kami untuk terlibat dalam bisnis keluarga kami secara aktif dan tidak semata-mata memberikan mereka uang jajan dan kehidupan yang nyaman karena orang tua mereka sudah mapan di dalam bisnis. Anak saya Jason kerja di Boplo sebagai bartender dan Audi sebagai bagian finance dan sosmed. Mereka berdua bekerja dan menerima gaji sesuai dengan pekerjaan mereka di Boplo. Gajian Jason kami transfer ke bank, kalau Audi langsung ditransfer ke nomor rekening dia. Dan inilah cara kami mengajari Jason dan Audi menabung dan bekerja keras untuk mendapatkan upah mereka. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Iya, gak bisa dong request lagu Godless Rumah Kita. Betul, karena lagu itu tahun 90-an.
1: Yes, benar banget. Kita cuma puterin lagu-lagu di tahun yang tahun 2000-an. Rilisnya 2000 sampai 2020.
0: Mungkin juga untuk Bapak Filemon ya, kalau lagi mendengarkan requestannya ada di WhatsApp. Cuman kayaknya 90-an juga. The Power of Love-nya Celine Dion dan si Malango. Sehat dan panjang umur kembali, sehat ibuku tercinta. Buat Ibu Jane Permadi Hotland, Ibu PRI, Ibu Pri ya, Ibu Pri, Benyamin, Saudara Holmes, Saudara Belman si Dihoni, Saudara Daniel si Malango Lampung. Buat Pungguan Siahaan Sejabo Detabek. Buat yang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. Okay. Cuman lagunya Pak Filemon boleh diganti karena The Power of Love itu tahun 90-an Celine Dion ya.
1: Oke. Okay. Jadi boleh diganti dan dipastikan lagunya tahun 2000. Wah. Iya. Dan masih bisa ya, Chandra ya. Masih bisa request lagu enggak?
0: Masih dong, aman.
1: Masih aman. Jadi untuk Anda yang mungkin sedang mendengarkan siaran kami di streaming di www.heartland.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati atau juga di frekuensi kita 100,6 FM, yang lagi di rumah, lagi di mobil, mau request lagu, bagaimana caranya?
0: Iya.
1: Boleh lebih amannya sih biar bisa lihat visual kita. Iya, visual enggak tuh. Langsung saja beralih di akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Bisa juga langsung kenalan-kenalan sama Heartliner lainnya ya, Chandra ya. Jadi ya, ada keuntungan-keuntungannya gitu. Punya ini, kenalan baru. Apa tuh?
0: Ini Burita mau ganti.
1: Oke, okay, Burita mau ganti lagu
0: hilang
1: apa?
0: Tapi ada dari Judika.
1: Oke, okay, ya? Kita lihat dulu. Kalau enggak ada berarti dia udah hilang.
0: Udah hilang, udah enggak ada lagi pastinya.
1: Udah enggak ada lagi pastinya.
0: Hilang tapi
1: hilang
0: ada.
1: Hilang tapi apa dari ada. Hilang tapi ada dari Judika. Mari hilang kita ada, cek ya, and recheck. Apakah ada?
0: Apakah ada?
1: Apakah tidak?
0: Apakah beruntung kali ini?
1: Atau Anda harus coba lagi?
0: Coba ya.
1: Iya, sambil kita kita tunggu nih apakah ada lagunya. Kita sapa yang ada di TikTok, ada Ibu Ice, Ice lagi.
0: Okay,
1: Ibu
0: aman
1: Icu.
0: Ya.
1: Aman ya, ada
0: hilang,
1: ya? Oke, okay, ditunggu ya Bu Rita ya. Lalu bergabung ada Ibu Icu. Halo, selamat siang Bung Chandra Oktrin. Salam sehat,
0: selamat siang,
1: semangat
0: Bu Icu.
1: Selalu. Selamat siang juga Ibu Icu. Semangat, semangat juga untuk Ibu Icu ya. Mau request lagu apa nih? Masih bisa dan masih kita tunggu tentunya. Lalu di TikTok kita masih stay Pak Isak, ada juga Kak Jo, ada juga Kak Glenn, dan yang lainnya nih ada Kak Steven juga, baru bergabung Kak Dani Archie juga. Selamat siang semuanya.
0: Oke, okay, Oktrin di kontak kita sudah yang request juga nih dari Yan.
1: Ada Rian.
0: Namanya Yan.
1: Oke.
0: Okay. Y-A-N. Yan.
1: Y-A-N.
0: Cuma langsung ketik Coldplay Fix You buat saya sendiri.
1: Oke, okay, baiklah. Berarti
0: singkat, padat, jelas.
1: Singkat, padat, dan jelas. Dan tujuannya apa gitu ya.
0: Iya,
1: berarti
0: fix
1: memang
0: you,
1: dia lagi mendengarkan ini. Sebenarnya kayaknya sih aku curiga.
0: Kayaknya sih ya.
1: Walaupun dia bilang ini hanya untuk dirinya sendiri. Ya, sebenarnya kayak...
0: Tapi sebenarnya buat siapa kira-kira?
1: Kayak tunggu ya dengerin jam segini ya.
0: Ay, tau gak gitu? You, you, you, you, you.
1: Apa itu
0: ada.
1: Chandra? Dari nenek lu juga?
0: Dari oma gua. We are we. Ada tuh yang nyanyi Titi DJ sama Ruth Sahanaya kalau gak salah. Oh, mereka okay, tuh Diva-Diva itu nyanyi lagu itu deh. Lupa lagunya apa ya. BCL Cinta Sejati.
1: Oke, okay, dari Ibu Icu ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay, baiklah. Ditunggu
0: Cinta
1: juga. Cinta sejatinya BCL harus

0: Enggak ada. Ada?
1: Cinta sejati apakah
0: ada?
1: BCL
0: apakah
1: ya.
0: Ada?
1: Semoga ada.
0: Bukan sih terus
1: ada. Oke,
0: ada. Ada. Oke, aman ya, ditunggu ya Ibu Icu ya. Ada Kak Kebo juga baru bergabung bersama dengan kita. Tadi Ibu Icu bilang sorry ya baru buka TikTok, katanya enggak apa-apa. Enggak ada kata terlambat untuk bergabung di Hardline FM ya Chandra ya.
1: Enggak ada kata terlambat untuk bergabung dan sama-sama dengan kita siang hari ini dong ya. Sampai
0: karena
1: jam 3 sore.
0: Ya sampai jam 3 sore.
1: Itu Cleora ada dibacain belum?
0: Ada Kak Cleora, dia bilang jadilah seperti wifi, dekat nyambung, jauh dicari, hilang panik. Makasih ya Kak, aku pamit dulu.
1: Ya ampun. Kata-kata pamitannya sungguh
0: menyayat hati.
1: Terstruktur sistematis ya. Dan memang itu sepertinya sudah dirancang dari bulan yang lalu.
0: Kejauhan, kelamaan.
1: Dan akhirnya diketik hari ini di TikToknya.
0: Akhirnya dia berani mengungkapkan isi hatinya ya.
1: Fix you. Di WhatsApp ada nggak nih? Oh, di WhatsApp ada lagi nih.
0: Ada siapa di sana?
1: Oh, ada kirim gambar. Orangnya ada di sini. Gambar jalanan, ada flyover, banyak motor lewat di sana. Ada lebih tepatnya traffic. Di Jakarta kayaknya orang ini kirim gambar ya. Cuman gak tahu maksudnya apa. Mungkin sedang mendengarkan kita di siang hari ini di radio mobilnya. Oke,
0: baiklah.
1: Kemudian informasi yang mau disampaikan di sini, kalau saya lihat nih rekan Oktrin bahwa saat ini cuaca di sana itu dalam keadaan terpantau cerah. Mungkin di sekitar 32 hingga 33 derajat Celcius. Keadaan tidak terlalu padat, mungkin ramai lancar. Cuman dia juga mungkin sebentar lagi akan padat merayap, kadang-kadang tiduran.
0: Kadang aku gitu, emang bisa gitu ya?
1: Enggak ya, salah berarti ya.
0: Salah berarti.
1: Oke, terima kasih informasinya untuk yang sudah kirim di WhatsApp kita.
0: Terima kasih juga. Oh ya, tadi Ibu Icu selain dia request lagunya BCL dengan Cinta Sejati, dia mau kirim salam nih buat semua pendengar setia Hardline dimanapun berada tanpa terkecuali.
1: Okay.
0: Salam sehat, semangat selalu.
1: Ada lagi tuh di TikTok?
0: Oke.
1: Kita dong guys. Sedia apa sebelum lapar?
0: Sedia.
1: Ini momen tebak-tebakan kayaknya ya.
0: Sedia titik-titik sebelum lapar.
1: Sedia nasi padang sebelum lapar.
0: Sedia, mau kita bilang sedia payung sebelum lapar juga siapa yang mau
1: mungkin
0: makan payung?
1: Masa makan payung ya kan?
0: Agak horor ya.
1: Agak horor juga ya, dan itu berbahaya, jangan coba-coba di rumah ya.
0: Iya, karena itu yang dilakukan hanya profesional aja.
1: Kayaknya profesional juga enggak makan payung deh ya.
0: Enggak bikin nafsu juga tuh payung.
1: Oke, pasti sedia payung. Sedia aku sebelum hujan sih harusnya ya.
0: Kan
1: sedia payung sebelum hujan juga sih ya. Atau sedia payung sebelum panas.
0: Oh, atau maksudnya sedia aku sebelum lapar ya, gitu, supaya coba diajak makan.
1: Bisa juga sih ya. Mungkin itu kode-kode juga ya. Oke, kalau gitu sambil menunggu, belum ada lagi di live TikTok. Kita tunggu terus sampai jam 3 sore nanti. Masih bersama Chandra dan juga Oktrin.

Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. I miss you, babe.

Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari Prabowo menyatakan keberhasilan pembangunan harus terlihat di meja makan keluarga. Borneo FC tak gentar hadapi Persija. Penanganan pecah ban Garuda GA604 sesuai prosedur. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dilihat dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pembangunan harus memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pernyataan disampaikan Prabowo pada Kamis kemarin saat menjamu tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia. Ia menekankan pembangunan harus berlangsung secara inklusif dan merata, bukan hanya memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu. Prabowo mengatakan keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kebutuhan dasar keluarga seperti anak-anak yang memperoleh makanan bergizi, petani mendapatkan pupuk dan harga hasil panen yang adil, serta tersedianya hunian layak dan lapangan kerja produktif bagi masyarakat. Pemerintah mendorong makan bergizi gratis, swasembada pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Ia juga menegaskan pertumbuhan ekonomi harus mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Perhubungan pada Kamis kemarin memastikan penanganan insiden pecah ban pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar telah dilakukan sesuai prosedur keselamatan. Pesawat Boeing 737-800 tersebut mengalami masalah pada roda utama nomor 3 sesaat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 5:52 waktu Indonesia Barat. Setelah berkoordinasi dengan pihak terkait, pilot memutuskan melanjutkan penerbangan ke Makassar dan menyiapkan langkah antisipasi pendaratan. Pesawat kemudian mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 9.13 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 141 penumpang dan 8 awak pesawat dilaporkan dalam kondisi aman. Tim teknis Garuda Indonesia dan GMF Aero Asia juga langsung melakukan pemeriksaan serta penggantian ban.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Kembali di 100,6 FM, masih bersama dengan Chandra dan juga Alfrin. Ada Fix You menemani kita.
1: Hopefully ya.
0: Ya, menemani kita di pukul 14 lewat
1: 50 menit.
0: 50 menit. Oh, wow. Waktunya
1: udah enggak berasa, Alfrin.
0: Enggak berasa
1: tadi
0: ya.
1: Tadi ada belum lupa dibacain nih.
0: Apa tuh?
1: Ada request tadi dari Burina, lagunya kan slang ya, I wish you were at you, kirimnya untuk Lorenzo dan Opung.
0: Oh, nah, oke, okay. Lagunya dikirimkan untuk Lorenzo dan Opung, iya, katanya. Baiklah, semoga tersampaikan ya salam-salamnya.
1: Iya,
0: ya,
1: untuk Lorenzo dan Opung.
0: Yes, benar banget. Wow, Chandra, tidak terasa.
1: Kita masih kepengen sebenarnya, cuman gimana dokterin ya, karena memang waktunya kita cuma sampai jam 3. Sementara sekarang udah 50 menit mau menuju jam 3.
0: Jam 3,
1: artinya
0: iya benar.
1: Artinya kita
0: sekali
1: mesti closing.
0: Kita mesti closing.
1: Lagunya pun masih ada yang mesti diputerin.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya udah dibacain semua ya, yang request-request ya. Kita udah bacain semua. Kita mau say thanks untuk semua yang sudah gabung di live TikTok kita, juga yang sudah request lewat WhatsApp nih, Oktrin.
0: Iya, benar banget. Dan juga terima kasih untuk Anda yang menginformasikan cuaca, keadaan, mungkin update informasi terkini di sekitaran kamu juga, terima kasih.
1: Lalu lintas juga tadi udah ngirim foto ya.
0: Iya, foto di pub loh langsung.
1: Langsung info traffic itu kayaknya, info cuman traffic berupa gambar ya, biar kita menerjemahkan sendiri.
0: Betul sekali. Iya. Dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya ya, hardliner. Dimanapun berada, tetap semangat dan jaga kesehatan juga. Dan nanti akan ada program cemilan sore ya, bersama dengan Versiana dan juga
1: dan
0: Daniel.
1: Juga Daniel
0: menemani kamu dari pukul 3 hingga pukul 5 sore nanti.
1: Dan yang pasti topiknya juga yang dibahas selalu menarik setiap hari dan patut untuk disimak.
0: Itu
1: dan akhirnya
0: ya,
1: saya Chandra
0: dan saya Oktrin, tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkoko Indonesia
1: melalui keluarga.
0: Bye-bye.

0: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station. 100.6 Heartland Radio, your family station. Hai, hai, hai. Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
0: Senang loh bisa siaran lagi ya, betul. Di CS, program kesayangan sejuta umat.
1: Sejuta ya. Umat.
0: Walaupun kita menyadari mungkin lebih dari sejuta. Iya. Iya dong, harus mengakui dulu
1: bener,
0: dong.
1: Benar. Ya kan?
0: Sebelum ada yang mengakui kan.
1: Benar, iya kan. Ya, jadi kalau nggak sombong. Iya.
0: Katanya ucapan lo adalah doa lo, ya bener. Kan. Kita ucap yang baik-baik, ya kan. Ya, CS, program CS di Heartland Radio menjadi program kesayangan lebih dari sejuta umat, ya kan.
1: Ah, betul banget.
0: Yes, dan kali ini menarik banget obrolan kita di episode 4 September 2026 ini. Kita bakal bahas tentang apa, Daniel?
1: Iya, jadi sebenarnya ini ada tulus atau bulus. Bukan tulus yang hati-hati di jalan ya.
0: Bukan.
1: Atau ini... bukan bulus yang lebak sana ya.
0: Bukan tulus teh hijau.
1: Bukan ya. Tulus teh hijau.
0: Karena yang lagi viral lagunya Tulus Teh Hijau sekarang.
1: Iya benar. Gue terlalu tua ya. Hati-hati di jalan.
0: Oke. Tapi soal apa nih kalau bukan soal tulus?
1: Tulus dan juga bulus. Tulus atau bulus kan?
0: Yes. Nah, kita pengen kalian tuh ikutan komentar. Kalian mau yang benar-benar banyak-banyakan teman, teman yang sedikit tapi benar-benar yang tulus, atau teman harus banyak.
1: Nah,
0: bangun networking sebanyak mungkin ya kan, tetapi nggak gitu dekat. Iya, nggak tahu maksudnya dia tuh tulus atau apa, cuma buat nambah-nambah koneksi atau apa.
1: Iya betul.
0: Oke, kita mau interaksinya karena kita lagi live di akun TikTok
1: Heartland FM ya.
0: Yes. Kalian bisa komen-komen, bisa bantu share juga, bisa bantu tap-tap love juga.
1: Betul.
0: Karena kita akan ada di sini sampai nanti di jam
1: 5 sore.
0: Kita kasih teh hijau dari Langsung. Si Tulus.
1: Yuhu.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Selamat sore Heartlander, kembali di Cemilan Sore bersama dengan Versi dan Daniel.
1: Iya, dan kita bakal temani kalian sampai di jam 5 sore nanti ngomongin betul. Tulus atau bulus.
0: Iya.
1: Tentu saja ini menarik banget untuk kita obrolin sampai nanti jam 5 sore. Kenapa? Karena ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Ya, sangat relate ya.
1: Ya, betul banget. Tiap hari pasti kita ketemu orang, ya kan? Karena kita sama-sama semua ini makhluk sosial semua, ya
0: betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Ada orang yang kelihatannya baik, kok perhatian banget, suka menolong, suka membantu, rajin menabung.
0: Iya.
1: Tapi ternyata ada maunya. Sebaliknya, ada orang yang gak banyak ngomong dianya, gak suka pencitraan juga.
0: Okay.
1: Tapi ternyata benar-benar tulus.
0: Oke.
1: Jadi sore ini kita bakal ngobrol Daniel soal yang namanya ketulusan.
0: Iya, betul.
1: Soal yang namanya pamrih, soal pencitraan, manipulasi, dan bagaimana caranya kita bisa baca niatnya orang tanpa jadi overthinking.
0: Wow, menarik ya, Heartliner.
1: Yes. Oke. Okay.
0: Iya, namun sebelum itu, ya gue pengen jelasin dulu sebenarnya akhirnya bertanya ini sebenarnya tulus yang dimaksud itu apa, ya kan? Kalau tulus sebenarnya ini sebenarnya ada arti sederhananya ya. Tulus itu ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tanpa menjadikan menjadikan balasan sebagai syarat utamanya.
1: Haha.
0: Jadi misalnya lu menolong orang nih, tapi ya lu ya udah just helping aja gitu. Jadi nggak ada embel-embel, nggak ada apa namanya, ada udang di balik bakwan ya kan.
1: Enggak ya.
0: Iya, lo bantu ya selesai gitu ya kan. Enggak ada pikiran yang berarti nanti kalau gua butuh dia wajib nih bantuin gue. Enggak ada gitu ya.
1: Enggak ada
0: gitu.
1: Enggak
0: atau
1: ada,
0: atau misalnya gini, gua udah bantu dia nih, berarti dia harus selalu berpihak sama gua. Enggak juga ya.
1: Enggak juga.
0: Atau misalnya gini, gua sudah kasih ini ya kan. Masa ulang tahun gue dia enggak kasih apa-apa.
1: Iya, yang benar aja. Bukan juga ya.
0: Enggak gitu ya. Nah, makanya ketika kebaikan itu mulai dihitung seperti transaksional.
1: Aduh.
0: Nah, ketulusannya mulai dipertanyakan kan?
1: Udah enggak deh.
0: Udah enggak mungkin tulus itu.
1: Udah enggak masuk ranah tulus.
0: Iya, jangan-jangan
1: itu udah
0: Mulai bulus.
1: Udah mulai bulus atau udah berpindah ke siapa sih kalau bukan tulus?
0: Kalau bukan tulus mungkin
1: Rizky Febian.
0: Oh iya, bisa. Sebenarnya Cakrakram juga bisa sih.
1: Cakrakram.
0: Cakrakram bukan. Iya, jadi gini, karena kalau udah karena kalau kita benar-benar tulus nih ya sama orang gitu ya. Kita itu tetap senang melakukan kebaikan walaupun orang tersebut itu mungkin enggak bisa membalas dengan cara apapun. Yang seperti yang kita harapkan.
1: Oke. Wah, ini bakal deep banget obrolannya.
0: Iya, betul.
1: Kata Kak Alf D, tulus apa modus tetap bagus.
0: Tulus apa modus tetap bagus.
1: Bagus sih bungkusnya kalau menurut gua.
0: Betul,
1: kan.
0: Tapi isinya belum tentu
1: isinya
0: ya.
1: Isinya belum tentu. Gua lebih senang yang namanya tulus di dalam dan di luar.
0: Itu dia.
1: Kak Natalia Benny, hai, halo.
0: Halo.
1: Tetapi gini, gua mau kita benar-benar satu persepsi dulu nih dari pembahasan kita sore hari ini bahwa tulus ini bukan berarti enggak boleh mengharapkan apa pun.
0: Paham.
1: Iya kan? Ini mesti kita lurusin juga. Kadang orang suka salah paham sih soal yang namanya ketulusan ini. Tulus itu berarti gue gak boleh berharap apapun, itu ternyata gak juga loh. Karena kan kita tetap manusia.
0: As a human.
1: Bener. Kalau misalnya abis lo bantu teman, tentu kita berharap hubungan itu bisa saling menghargai dong.
0: Oh, itu pasti dong.
1: Kalau kita cinta sama seseorang, ya kan? Tentu kita berharap dicintai juga, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Kalau kita kerjanya bagus, tentu kita dapat berharapnya dapat apresiasi atau penghargaan yang layak gitu kan?
0: Iya, betul.
1: Yang sering kali jadi masalah adalah ketika harapan lo berubah jadi tuntutan yang tersembunyi.
0: Oh, secara tidak langsung ya.
1: Gue udah baik nih sama lo, jadi lo harus melakukan apa yang gue mau dong. Nah, itu bukan berharap namanya, itu sudah menjadi kayak alat kontrol
0: orang
1: lain. Nah, ini bisa mengarah ke yang namanya tadi, bulus.
0: Nah, itu dia. Iya, karena sebenarnya sejatinya ya, orang tulus itu nggak selalu kelihatan seperti yang paling baik.
1: Ya.
0: Kadang kita salah menilai seseorang. Ya. Kita menganggap orang yang paling ramah itu pasti yang paling tulus.
1: Oh.
0: Iya kan? Orang yang paling sering traktir misalnya gitu, itu orang yang paling baik.
1: Paling baik.
0: Ya. Orang yang paling sering posting kegiatan sosial pasti yang paling peduli dengan orang lain gitu ya. Padahal belum tentu loh.
1: Belum tentu ya?
0: Belum tentu itu semua benar ya kan. Ketulusan itu gak selalu kelihatan dari seberapa besar seseorang melakukan sesuatu,
1: ternyata,
0: teman-teman.
1: Ternyata.
0: Iya. Kalau justru terlihat dari hal-hal kadang itu sesuatu itu terlihat dari hal-hal kecil. Misalnya gini, dia ingat kalau kita itu sedang punya masalah.
1: Oke. Okay.
0: Contohnya gitu ya. Terus kayak punya kepekaan-kepekaan gitulah.
1: Yeah, yeah.
0: Dia nggak mempermalukan kita ketika membantu, misalnya. Yeah,
1: oke. Okay.
0: Habis ngebantu dia nggak cerita-cerita ke orang tentang masalah kita.
1: Iya. Posting sana sini.
0: Iya.
1: Itu gua dia. Gue bagi beras 5 kilo ya.
0: Itu. Terus dia juga nggak ngumumkan kalau misalnya bantuan yang dia berikan itu sama orang, okay, misalnya.
1: Okay.
0: Dia habis bantu kita dia nggak cerita lagi ke orang atau gimana gitu.
1: Nggak usah pengumuman lah ya.
0: Benar. Dan dia juga selalu menghargai enggaknya kita.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi dia kalau kita misalnya enggak mau ya udah gitu. Yeah. Dia enggak akan maksa gitu.
1: Yes.
0: Dan dia enggak berubah menjadi kasar ketika keinginannya itu enggak selalu terpenuhi.
1: Ya. Yeah.
0: Nah, ketulusan ketulusan seringkali kelihatan dari sikap yang konsisten biasanya, bukan dari aksi atau hal-hal yang spektakuler sifatnya.
1: Gua makin paham nih, makin kesini makin paham.
0: Mm-mm.
1: Jadi ternyata gini loh, hardliner. Ada orang kan yang baik karena memang dia pure, memang orang baik gitu ya.
0: Iya.
1: Ada tipe orang yang sebenarnya fun ya, kayak gue ini selalu menyenangkan lah ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Gue tulus loh ini ngomongnya.
1: Ada orang yang selalu menyenangkan. Dia bantu bukan karena dia ingin terlihat hebat loh.
0: Iya, betul.
1: Ya. Dia enggak terlalu peduli apakah orang tahu atau enggak. Kalau bisa bantu ya bantu,
0: betul.
1: Ya kan? Kalau enggak bisa dia bilang enggak bisa.
0: Ya.
1: Dia juga enggak merasa harus selalu menjadi penyelamat semua orang.
0: Oh, ya, okay.
1: Itu apa apa yang suka bantu itu ini Hood dulu. Apa tuh yang Robin Hood itu yang suka bantu.
0: Iya.
1: Robin Hood ya, benar ya.
0: Iya, betul.
1: Yang suka bantu banyak orang susah gitu, orang yang butuh pertolongan gitu ya. Rakyat jelata, Robin Hood benar ya?
0: Iya.
1: Dia bukan Robin Hood yang jadi penyelamat banyak orang. Tetapi yang menarik menurut gua nih, hardliner, dia enggak menjadikan kebaikannya sebagai identitas yang harus dipuji sama orang. Nah, orang-orang yang tulus tuh dia bisa bilang, gue bantu karena gue memang mau bantu.
0: Iya
1: ya kan? Dan selesai. Karena bisa nangkap gak di sini?
0: Iya,
1: ya, lu termasuk orang yang tulus. Apa bulus?
0: Nah, itu dia. Iya, dan gini loh, ada juga sebenarnya orang yang baik karena memang dia butuh sesuatu.
1: Oh, ini case-nya, bulus nih.
0: Ini case-nya udah beda ya?
1: Iya, udah beda-beda nih.
0: Dia baik, tapi ada embel-embelnya biasanya.
1: Ada udang dibalik apa tadi?
0: Bakwan kalau gue bilang. Nah, ini yang sering kali bikin kita sebenarnya menjadi binjun.
1: Oh, binjun.
0: Bingung. Jadi tiba-tiba misalnya ada orang yang super banget perhatian sama kita.
1: Oke. Okay.
0: Tiba-tiba ucuk-ucuk biasanya nih akan kecirian deh orangnya itu ya.
1: Iya. Kayak gimana coba?
0: Lu udah makan belum?
1: Oh.
0: Sehat gak sih? Gitu.
1: Sehat gak?
0: Okay. Lu gimana kabarnya hari ini? Gitu ya kan. Kalau ada apa-apa cerita ya ke gue ya.
1: Iya.
0: Nah, kita berpikir bahwa perhatian banget nih orangnya. Kan? Besoknya.
1: Pinjam dulu 100.
0: Besoknya tiba-tiba dia datang ngelus dengkul. Ini biar silaturahmi gak putus. Pinjam dulu 100.
1: Sama kayak kasih apa tadi? Kak Alfde.
0: Iya, betul. Karena memang ternyata dia ada embel-embelnya.
1: Ada maunya.
0: Makanya jangan buru-buru menyimpulkan semua orang itu seperti orang baik.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Karena meminta bantuan setelah berbuat baik itu gak otomatis berarti itu manipulatif juga.
1: Yes.
0: Iya. Yeah. Ada yang perlu kita lihat polanya biasanya.
1: Betul.
0: Apakah setiap kebaikan selalu diikuti dengan permintaan?
1: Nah.
0: Apakah dia marah kalau kita gak bisa bantu dia?
1: Nah.
0: Apakah dia mengikuti kebaikan sebelumnya? Mengungkit-ngungkit gitu ya kan? Ini kalau misalnya iya, mungkin ada sesuatu yang perlu kita waspadai, waspadai. Jangan-jangan ada bulus di situ.
1: Wah, wah, wah. Kata Kak Ian, bagi saya teman banyak bisa jadi relasi, walaupun hanya sedikit, itu sedikit yang memberi solusi.
0: Ya. Oh, oke.
1: Okay. Untuk part itu gue setuju sih sama Kak Ian. Ya, teman banyak kan bisa jadi relasi, ya.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Makanya gue pengen banget kalian tuh yang belum follow-follow biar jadi ikutan, bukan hanya temenan kita.
0: Iya.
1: One day siapa tahu kita bisa jadi relasi.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah, biar lebih tajam nih,
0: iya, iya,
1: si Tulus sama si Bulus kita bedain. Bulus itu biasanya kebaikan yang dikemas manis loh, hardliner.
0: Kebaikan yang dikemas manis?
1: Kemasannya menarik, manis.
0: Iya, iya, iya, ya, betul.
1: Bulus itu gak selalu kelihatan jelek, ya kan?
0: Iya.
1: Bulus itu menarik di awal, ya. Karena gini loh, kemasan lagi-lagi,
0: yeah,
1: yang di luarnya itu kelihatan baik.
0: Packagingnya, yeah, ya.
1: Packagingnya. Selalu senyum kayak gua gitu, okay, kan. Apalagi Daniel, nih, ya kan?
0: Ramah banget.
1: Senyumnya senyum pepsoden banget.
0: Itulah pokoknya.
1: Ya, itulah pokoknya. Kesebut deh.
0: Iya.
1: Maaf TikTok ya, temenan ya. Ramah, perhatian, suka membantu, suka menabung dan sebagainya, ya kan?
0: Iya, iya.
1: Tapi ternyata ada agenda disimpan di belakangnya. Misal,
0: Okay.
1: Ya, ini gua kasih lo, karena gua peduli.
0: Oke.
1: Okay. Nih, gua kasih ya, tapi ini karena gua peduli.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sebenarnya gua kasih ini supaya nanti gue bisa minta sesuatu dari lo.
0: Oh, lo ngarep lagi.
1: Iya. Ini seperti kebaikan yang punya hidden agenda.
0: Hidden agenda.
1: Yes,
0: okay,
1: hidden agenda. Dan bisa biasanya kita baru sadar setelah beberapa waktu.
0: Oh, kayak kehipnotis jadinya ya.
1: Iya. Kita tuh sadarnya karena gini loh, kan belum kelihatan. Apapun yang dari luar kan kita mesti buka dulu, toh?
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Belum kelihatan maksud tersembunyi di balik segala kebaikan itu belum. Nanti deh, abis itu.
0: Betul, betul, betul, betul. Iya, jadi memang ketulusan itu bisa, kalau gue bisa bilang ya, terlihat itu ketika orang tersebut nggak mendapatkan apa yang dia mau sebenarnya. Ya, ini kan sulitnya orang ya kan, ketika orang yang berlaku bulus ya kan, pasti dia mengharapkan sesuatu, tapi ketulusan nggak seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tes yang paling sederhana sebenarnya yang bisa kita lihat gitu ya kan. Perhatikan aja deh seseorang ketika keinginannya itu ditolak.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Saat kita bilang, aduh maaf ya, kayaknya gue nggak bisa deh gitu ya kan. Orang yang dewasa secara emosional mungkin akan bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu ya. Kan.
1: Yeah.
0: Tapi orang yang selama ini baik karena ada maunya,
1: haha,
0: bisa tiba-tiba berubah drastis, ya kan? Dari yang sayang banget sama kita itu menjadi yang ya udah selalu deh.
1: Iya kan?
0: Dari yang perhatian itu bisa jadi dingin, sedingin sedingin es kutub utara.
1: Bukan lagi es abang-abang.
0: Bukan. Itu udah kutub utara itu di bawah-bawah.
1: Es abang-abang apa aja sih? Es abang-abang, es potong.
0: Banyak sebenarnya.
1: Di depan kita ada es apa aja?
0: Ada es kota, es kado kalau gue.
1: Es kado.
0: Tahu enggak sih es kado?
1: Kayak ada enggak yang pakai jeli mutiara itu es apa tuh?
0: Ini
1: suka beli ada di depan.
0: Aduh, gue lupa lagi namanya.
1: Nah, itulah.
0: Iya.
1: Pokoknya bukan es abang-abang lah ya.
0: Bukan. Nah, dari yang tadinya ramah misalnya jadi sinis banget ngeliatin kita.
1: Aduh.
0: Iya kan? Dari yang sering ngubungin, tiba-tiba ngilang. Entah kemana dia.
1: Gak meninggalkan jejak.
0: Gak meninggalkan jejak sama sekali.
1: Aduh.
0: Nah, perubahan sikap setelah perubahan sikap setelah tidak mendapatkan sesuatu itu bisa memberikan informasi yang jelas tentang apa yang sebenarnya dia harapkan dari hubungan ini.
1: Oh, giliran enggak dapat apa yang dia mau,
0: betul,
1: dia pergi, dia hilang.
0: Dia hilang,
1: ya kan?
0: Iya, bahkan ngelihat kita udah kayak musuh jadinya.
1: Iya, kata Kak Ian, bermasyarakat itu pasti ada plus minusnya, semua tergantung di diri sendiri menyikapinya. Ya,
0: betul.
1: Untuk part itu setuju pastinya, tapi tinggal kita bawa-bawa diri kan, gimana ngenalin biar kita gak terlalu kecewa.
0: Setuju.
1: Ya kan? Ini tulus atau apa nih?
0: Iya
1: ya kan? Makin kita cepat mengenali niatnya orang, kita gak akan terjebak di yang namanya keciwi kecewa.
0: Iya
1: ya kan?
0: Betul.
1: Atau dia ngasih statement kayak gini nih. Nih balik lagi ke yang bulus tadi ya.
0: Iya.
1: Eh, gue udah baik loh sama lo.
0: Ya
1: kan? Ini satu kalimat yang perlu jadi sign sebenarnya. Kalau ini ternyata gak tulus.
0: Oke.
1: Gue udah baik sama lo, gue udah bantu lo toh. Gue dulu ada waktu lo susah lo. Kalau bukan karena gue, lo nggak akan sampai di sini.
0: Waduh,
1: ya kan? Waduh, ini serem sih kalau ada kayak gini. Gue sampai merinding loh.
0: Iya,
1: kalimat-kalimat itu otomatis berarti orang tersebut, iya bisa jadi niatnya jahat dari awal, ya kan? Mungkin dia memang lagi kecewa karena mungkin merasa nggak dihargai.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau dia akhirnya karena kecewanya bawa-bawa kalimat kayak gitu, itu bikin kita merasa bersalah nggak sih?
0: Iya pastilah.
1: Kayak semua hal dia harus tunduk gitu. Be careful, be careful. Dan ini bisa kita antisipasi kalau misalnya kita bisa menilai maksud orang tuh dari awal.
0: Oh.
1: Karena nggak enak banget kalau misalnya karena orang tulus bantu kita terus menerus, dia ungkit itu bisa berubah jadi alat untuk bisa ngendaliin kan ya.
0: Itu dia.
1: Dan siapa sih yang mau dikendalikan sepenuhnya? Dia punya, tiap kita pasti punya kehendak, ya kan?
0: Betul.
1: Punya selera masing-masing.
0: Iya betul.
1: Ya punya pilihan masing-masing. Kalau harus dikendalikan sama orang lain karena misalnya kebulusan orang lain, wah itu nggak enak banget say.
0: Iya, itu sama kayak ini nggak sih? Sama kayak jadi seolah-olah jadi utang budi gitu nggak sih? Iya kan?
1: Utang Iwan aja gue nggak mau.
0: Iya lagi bener, karena kan itu kan biasanya jadinya perasaannya, aduh kayaknya gue punya utang budi. Lu pernah bantu orang, lu pernah dibantu orang dan lu merasa kayak aduh kayaknya gue utang budi sama dia.
1: Aduh.
0: Pasti ada deh perasaan itu. Nah sebenarnya utang budi ini jangan sampai dijadikan sebagai alat untuk memperalat orang atau tabungan gitu utang budi. Kebaikan gitu tuh jangan dihitung sebagai utang budi.
1: Jangan dong.
0: Iya kan? Karena ada orang yang setiap berbuat baik seperti yang sedang menabung ini. Jadi dia kayak misalnya, udah gue bantu lo deh, ya kan?
1: Yes.
0: Terus besok ya udah gue kasih deh gitu. Lusa gue belain deh lo, ya kan? Kemudian suatu hari nanti nah, sekarang giliran lo ya. Kan hari ini, besok dan lusa udah gue bantu nih. Gitu ya. Terus akhirnya kita sepertinya punya rekening utang budi gitu ya.
1: Karena dia ampun, kayak, gak enak banget.
0: Saldo utang budi gue udah banyak nih sama si versi nih.
1: Kalau gue tahu dari awal gue gak mau.
0: Gue tagih ya. Masalahnya kita kan gak pernah tahu itu tadi, kapan ditagihnya. Ya kan? Dan ketika tagihan itu datang, jumlahnya tuh kadang jauh lebih besar daripada kebaikan yang pernah dia berikan.
1: Nyesel kan?
0: Iya.
1: Aduh, jangan sampai terjebak sama yang kayak gini.
0: Jangan sampai.
1: Jangan kejebak, say. Lebih enak kalau dari awal sebenarnya lu gak masuk dalam lingkaran yang gini-gini.
0: Iya, setuju.
1: Makanya sama seperti Kak Ian bilang, emang di masyarakat kita pasti mau gak mau pasti ketemu orang yang gini-gini.
0: Betul.
1: Tapi gimana kita ngeresponnya, gimana kita nyikapinnya,
0: iya, betul,
1: akan membuat kita terjebak atau gak terjebak.
0: Nah, itu dia.
1: Oke. Kita tunggu respon kalian. Buat yang udah follow ada Kak Helmi Biru sama yang semua-muanya yang baru pada gabung, boleh bantu tap-tap love-nya sampai 8K. Jangan lupa yang belum follow-follow juga. Kita di sini sampai jam 5 sore di CS Cemilan Sofi. Yeah.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
3: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
2: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
4: I'm Sleep. I believe in sleep.
5: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
6: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari uji emisi gratis digelar di Tangerang Selatan. Dion Mark siap berikan kontribusi maksimal untuk Persita. Serangan udara Amerika Serikat di Iran tewaskan 18 orang. Kita mulai dengan informasi yang pertama, sedikitnya 18 orang tewas dan 142 lainnya terluka akibat serangkaian serangan udara Amerika Serikat di wilayah Iran. Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Kermanpour, menyebut data ini merupakan akumulasi

0: Tangerang Selatan menggelar uji emisi gratis bagi kendaraan yang melintas di Jalan Haji R. Rasuna Said, Pondok Jaya Bintaro, Tangerang Selatan. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, mulai 1 hingga 3 September kemarin, dengan target pemeriksaan mencapai 1.500 kendaraan atau sekitar 500 kendaraan per harinya. Uji emisi ini dilakukan untuk membangun basis data bagi DLH Tangerang Selatan dalam memetakan tingkat ketaatan emisi kendaraan. Selain itu, data ini digunakan untuk menghitung estimasi beban pencemaran udara di sejumlah jalur protokol. Dan dari dunia olahraga, back Dayan Marks pada Kamis kemarin menyatakan siap memberikan kemampuan terbaik untuk Persita Tangerang. Dayan bergabung dengan Persita dengan status pinjaman dari Persib Bandung selama satu musim. Pemain yang berusia 21 tahun ini berharap mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, sekaligus menjadi bagian penting di lini belakang Persita. Manajer Persita Tangerang, Abdurrahman, menyatakan keputusan merekrut Dayan didasari potensi besar yang dimilikinya. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat pertahanan Persita dalam menghadapi persaingan liga musim ini.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kesalahan yang membuat sempurna. Jika seorang koki tidak sengaja membakar gula, gula tersebut akan menjadi karamel. Jika karamel dimasak lebih lanjut, ia akan menjadi

toffee, dan toffee lebih berharga daripada gula. Jika jus anggur menjadi asam, maka dia berubah menjadi wine. Wine bahkan lebih mahal daripada jus anggur. Anda tidak terlihat buruk hanya karena membuat kesalahan. Kesalahan memberikan pengalaman yang berharga. Albert Einstein mengalami kesulitan di sekolah, tapi dia merevolusi fisika. Kesalahan Alexander Fleming membuatnya menemukan penisilin. Jangan biarkan kesalahan menjatuhkan Anda. Bukan latihan yang membuat Anda sempurna, tetapi kesalahanlah yang membuat kita mempelajarinya akan menjadikan sempurna. Teruslah maju, walaupun pernah melakukan kesalahan. Ingat, tidak ada orang sukses yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua gado-gado Poplum.

0: Yeah, Yellow dari Coldplay. Sudah membawa kita di menit ke
1: 42. Lepas dari jam 3 sore, masih ada sekitar 1 jam kebersamaan kita, 1 jam lebih.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan membahas si tulus atau bulus. Ya, kalian juga bisa menanggapi buat kalian itu, kalian ini termasuk orang yang kayak gimana sih?
0: Iya.
1: Mau sekedar banyak-banyakin networking, kontak di telepon kalian, atau kalian mau langsung benar-benar tahu dia ini tulus, kalau nggak tulus langsung di cut off.
0: Itu dia.
1: Timbul pertanyaan.
0: Iya, betul.
1: Kita baca respon dulu yuk.
0: Betul.
1: Ada kakak Rince yang bilang gini.
0: Oke. Okay.
1: Buat saya, teman sedikit banyak itu bukan masalah yang utama. Tapi bagaimana sebagai teman kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan sampai teman itu yang di belakang kita menikam. Dari belakang, dari depan terlihat baik, dan di belakang menjelekkan orang yang belum tentu benar. Karena saya mengalami sendiri, itu fitnah, gak tahu apa masalahnya sampai saya jatuh sakit. Aduh, Kakak Rinca, kita ikut terpukul.
0: Langsung
1: ya?
0: Langsung terenyuh kita juga di studio ya kan.
1: Terenyuh bukan terenyah ya.
0: Bukan terenyuh gitu.
1: Terus yeah. Ada
0: Kak, ini nih Kak Pudan. Oh, ada mau voice note dulu.
1: Ada voice note dulu.
0: Oke, okay, boleh.
2: Sore Kak Versi.
1: Oh, ah,
0: yo. Udah lama. Halo.
2: Tulus dan bulus ya. Ya kadang memang setipis tisu katanya. Tapi enak itu berbuat tulus karena tanpa beban dan tanpa resiko. Walaupun bisa dimaknai lain oleh orang lain, tapi kalau tulus itu lebih enak karena nggak ada beban, nggak ada muatan politik, nggak ada keinginan apapun di dalamnya. Tapi kalau bulus mah banyak ya, sering terjadi sekarang ini ya, menjilat, banyak hal yang dilakukan cuma di depan, tapi sebetulnya dia nggak sepenuh hati gitu. Jadi tulus itu penting, apalagi lagunya tulus, enak-enak semua. Oke, cemilan sore, sukses selalu buat
0: terima
2: semua.
0: Terima kasih, Payu.
1: Thank you so much.
0: Iya, ditutup dengan lagunya yang enak-enak ya.
1: Selalu sejuk dengerin suaranya, Kak Ayu.
0: Iya sih, benar sih. Udah lama soalnya nggak ini ya, nggak kirim voice note ya. Ini kata Kak Pudan gini ya, kalau di TikToknya Heartland FM ya, dia bilang gini, saya itu pilih yang A, artinya dia pilih tulus, iya kan. Kalau soal teman, biar dikit, yang penting berkualitas.
1: Okay,
0: kata Kak Pudan dari dari mana nih? Dari Padang ya.
1: Padang.
0: Soalnya kalau banyak, takutnya justru jadinya makan hati, bukan makan paha ayam atau makan dada ayam.
1: Aduh, enakan ampla daripada hati.
0: Itu dia.
1: Ya, terus ada siapa lagi?
0: Ya.
1: Ada Kak Leo tadi, dari tadi udah hidup bulus.
0: Iya.
1: Dia hidup bulus pakai akal, tulus tersakiti. Tapi gue lebih milih ini sih, kalau bulus tuh kan mesti mikirin dulu, mesti pura-pura, mesti nyiapin skenario dan sebagainya. Kalau tulus biasanya natural aja, ya kan? Kita gak usah effort untuk gede-gedean, untuk pura-pura, untuk ngambil hati, ngambil dompet, ngambil apapun gitu.
0: Bener.
1: Ya. Iya, Kak Pudan. Dan masuk bang, apa yang masuk?
0: Masuk tadi itu, yang paha ayam tadi.
1: Oh, enakan hati ayam. Gue, ini tergantung selera Kak Pudan.
0: Iya benar.
1: Kita tim ampla.
0: Ampla, betul.
1: Oke. Okay,
0: iya. Nah,
1: balik lagi ke tulus atau bulus ya. Tulus di sini bukan berarti kita harus selalu bilang iya gitu ya. Kadang-kadang orang suka salah arti, ya kan. Kalau orang tulus ya selalu diiyain. Ini penting banget loh, hardliner. Kadang orang yang ingin jadi baik takut dianggap jahat kalau nolak, ya kan. Akhirnya semua permintaan diiyain. Teman minta tolong iya, keluarga minta iya, rekan kerja minta bantuan iya, tetangga gentengnya bocor,
0: iya juga,
1: kita iyain juga.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya kita capek sendiri. Ketulusan yang dimaksud kita di sini bukan berarti lo harus selalu ada 24 jam untuk semua orang.
0: Oke.
1: Ya tadi gue bilang Robin Hood aja dia ada tidurnya, ya kan.
0: Ada istirahatnya.
1: Ada istirahatnya. Gak apa-apa. Ya lo jadi tetap orang, jadi orang tulus. Tapi kalau memang lo lagi capek, ya bilang maaf gue gak bisa, ya kan. dan lo tetap jadi orang baik, ya. Iya. 100 kali bilang iya, 1 kalinya bilang tidak, bilangnya jahat. Nah, itu dia.
0: Iya, itu lagi.
1: Kadang-kadang fakta yang enggak bisa dipungkiri.
0: Iya, benar.
1: Ya, kita sekalinya kita bilang tidak sama orang, sesudah rentetan baik-baiknya kita, kita suka dibilang jahat.
0: Iya, iya kan? Iya lagi nih, Kaleo. Nah, tulus sebenarnya Bu tulus boleh ya kan, tapi kita juga harus punya yang namanya boundary.
1: Yes.
0: Iya. Ini sebenarnya kombinasi yang bisa gue bilang adalah kombinasi yang sehat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi hati tetap menjadi lembut, tapi kita tetap tahu ada batasan-batasan yang jelas.
1: Oke.
0: Okay. Lu bisa nih bantu orang tanpa membiarkan orang tersebut itu memanfaatkan lu.
1: Iya dong.
0: Iya kan. Iya. Lu juga bisa bisa memaafkan tanpa harus kembali memberikan kepercayaan penuh. Ya,
1: yes.
0: lu bisa menyayangi seseorang tanpa membiarkan dia memperlakukan kita itu dengan sembarangan misalnya.
1: Yeah.
0: Ya, lu bisa berkata gue maafin lo kok. Tapi juga lu bisa berkata gue enggak mau mengalami hal yang sama lagi.
1: Yes.
0: Ya, ini sebenarnya bukan menjadi dendam ya
1: bukan
0: kan.
1: Bukan berarti dendam.
0: Tetapi ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga kalau menurut gue gitu.
1: Betul. Yes, gue setuju banget. Ya, maksudnya kita belajar dari setiap orang nggak mau jatuh di lubang yang sama dong.
0: Iya benar.
1: Ya kan, apalagi lu abis masuk jurang.
0: Iya.
1: Iya nggak?
0: Nggak mau.
1: Nggak mau. Sakit say.
0: Udah naik ke atas jatuh lagi ke jurang nggak mau.
1: Sakit. Karena gini loh, orang tulus tuh bukan berarti selalu baik anytime anywhere.
0: Iya betul.
1: Orang tulus tuh bisa juga marah loh.
0: Oh ya,
1: iya kan. Jangan punya standar bahwa orang tulus harus selalu sabar.
0: Yeah, yeah.
1: No, iya. Orang tulus tuh bisa capek. Ya nggak beda sama si bulus juga.
0: Betul,
1: ya namanya
0: betul.
1: Manusia bisa kecewa, bisa marah, bisa nangis. Bisa bilang, gue nggak suka diperlakukan seperti itu.
0: Yeah, iya, kan? Betul.
1: Jadi ketulusan bukan berarti kita kehilangan hak untuk jaga diri kita sama seperti Daniel bilang tadi. Jadi gak ada boundary, diiyain semua permintaan. Justru orang yang sehat tahu bahwa buat baik itu ke orang lain gak boleh berarti berhenti menghargai dirinya sendiri. Orang yang sehat secara mental dia juga jaga kesehatan mentalnya, jaga kesehatan psikologisnya. Dia tahu menjaga dirinya lah ya.
0: Iya betul-betul. Dan lu pernah denger gak sih versi dan juga hardliner? Kadang ada orang yang nolong orang, itu dia bisa bilang kayak gini, enggak gue ikhlas kok, gue bantu lu tulus kok, gue beneran gak ngarapin apa-apa. Tapi dia cerita 1.3867 kali ke orang lain.
1: Enggak, gue lebih seneng menyebut ini 70 kali, 7 kali, 7
0: 7 kali. Ya iya kan, ini jadi lucu kan
1: ya.
0: Karena hal ini tuh kemudian sering terjadi. Walaupun ini kadang ada yang pakai untuk guyonan juga ya kan?
1: Okay,
0: tapi sebenarnya ada yang juga yang melakukan ini dengan sesungguhnya.
1: Kayak gimana
0: kayak misalnya ini, gue sebenarnya ikhlas kok sama lu. Ya kan,
1: okay.
0: Lalu tiba-tiba dia, tapi gue mau cerita dikit ya. Ya kan, udah dia cerita lagi. Besok dia cerita lagi. Minggu bulan depan dia cerita lagi. Setahun kemudian dia cerita lagi. Lo tahu gak, dulu gue pernah melakukan ini sama dia loh.
1: Ya ampun.
0: Gue pernah bantu dia.
1: Ya ampun.
0: Waktu itu dia minjem duit gue kasih.
1: Ya ada abis-abisnya.
0: Terus ntar besok A, B, C, D. Ya kan satu kampung tahu.
1: Berapa jilid cerita.
0: Berarti sebenarnya mungkin kita belum benar-benar selesai sama dia ya.
1: Kayak
0: kan?
1: Sinetronnya si Indos.
0: Ah benar. Dan SCTA apalah gitu lah.
1: Iya gak pernah abis-abis.
0: Gak pernah abis-abis. Iya. Dan menurut gue ya itu sebuah hal yang manusiawi lah ya.
1: Manusiawi
0: ya. Karena kita kan masih as a human tadi kan.
1: Oke.
0: Okay. Gue bilang ya, daripada kita pura-pura ikhlas, mendingan lu jujur aja deh lu maunya apa.
1: Iya
0: gak sih?
1: Iya dong.
0: Maunya apa lu jujur aja gitu.
1: Iya dong.
0: Kayak misalnya gue gini, gua ngomong aja gitu, gue masih dendam nih, lu masih sakit hati ini gue nih, gue masih ada luka nih.
1: Iya.
0: Tapi gue sedang belajar untuk melepaskan dan memaafkan misalnya gitu. Sebenarnya itu jauh lebih sehat daripada lu memaksa diri untuk terlihat fine-fine aja.
1: Betul. Yes, setuju.
0: Iya.
1: Lebih sehat untuk jiwa kalau menurut gue.
0: Benar.
1: Gue merasa gini, kenapa gue orang yang gak mau pura-pura ya. Karena gue merasa kalau pura-pura tuh capek, ya kan. Dan apa namanya, bisa lama-lama kita jadi sulit mengenali ini sebenarnya yang gue mau apa sih. Ya, gue niatin sebenarnya apa sih.
0: Iya betul.
1: Ya, karena gini loh, tulus tuh nggak berarti lu nggak boleh kecewa juga. Kalau misalnya lo melakukan sesuatu dengan tulus, lo mungkin tetap kecewa.
0: Yeah.
1: Tapi ketika orang lain nggak menghargainya, ya kita tulus. Tapi kalau orang nggak menghargai, ya normal lah
0: kecewa. It's a normal ya.
1: Ya. Misalnya lo udah bantu teman, ternyata dia nggak ngasih makasih gitu.
0: Yeah.
1: Wajar nggak kecewa?
0: Pasti
1: ya,
0: sih
1: kecewa.
0: Manusiawi lah itu
1: ya, tulus bukan berarti hati kita dari batu juga. Ya kan
0: ya.
1: Dibelah dadaku dari batu say.
0: Dari batu. Iya.
1: Yang perlu diperhatikan adalah apakah lo kecewa itu kemudian jadi alasan lo untuk ngontrol orang lain.
0: Nah ini yang Iya betul.
1: Iya kan. Udah bantu akhirnya karena kecewa lu dia gak bisa makasih. Jadi lu berbalik kontrol. Gua kan udah, ya kan? Kalau tidak, lu mesti belajar ngelepasin deh. Ya gue ngomong ke diri gue sendiri juga.
0: Iya. Ya, jadi gini, ada juga yang jangan ya, kita kemudian bisa jadi detektif untuk ketulusan nih biasanya. Jangan sampai kita menjadi detektif untuk ketulusan itu sendiri.
1: Iya, gimana? Ya kan?
0: Jadi setelah pernah dimaafkan, kita itu kadang jadi terlalu curiga sama orang. Ada orang yang traktir misalnya gitu, ya kan? Pas ada maunya.
1: Pasti
0: ya kan?
1: Ada maunya.
0: Iya, ini jangan-jangan pasti ada maunya nih, ya kan. Ada orang yang mungkin kasih lo sebuah reward gitu ya, atau hadiah gitu ya. Nanti pasti dia minta sesuatu dah, ya kan. Ada juga orang yang orang baik misalnya gitu. Ini modus apa lagi yang dia pakai nih? Operandi apa lagi yang dia gunakan ini, ya kan? Akhirnya hidup lo tuh jadi capek, ya kan? Karena kita itu nggak perlu menjadi detektif yang setiap saat itu mencari niat buruk atau niat bulusnya orang lain sebenarnya. Kita itu memang nggak bisa membaca isi kepala manusia lain, ya kan?
1: Ya.
0: Yang bisa kita lakukan adalah, ya lo lihat perilakunya aja, ya kan? Lihat dia konsisten nggak bantuin lo,
1: yes,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Dan lo harus tetap punya yang namanya tadi boundary tadi.
1: Batasan
0: tadi.
1: Kak Leo bilang sebenarnya ikhlas, tapi nggak ikhlas.
0: Nah, gimana ini?
1: Ya, ikhlas tapi nggak ikhlas. Jadi ikhlas tapi nggak ikhlas, biasanya nggak ikhlas memang dari awal.
0: Iya betul.
1: Ya kan?
0: Aduh.
1: Di Wawa, Bang gimana sehat? Endingnya?
0: Endingnya
1: jam dulu seratus.
0: Itu dia.
1: Pasti arahnya mau ke situ nih.
0: Iya, udah paham gua.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Dan jangan sampai satu orang busuk bikin lo menganggap semua orang busuk loh.
0: Oh
1: ini
0: iya.
1: Kadang-kadang orang punya trauma tuh suka kayak gini.
0: Nih pukul rata nih biasanya nih.
1: Iya, trauma tuh suka bikin kita kayak gitu enggak sih?
0: Bener.
1: Ya karena lo pernah dikecewain sama satu orang, satu teman misalnya. Yeah. Bukan berarti semua teman bisa ngecewain lo, tenang aja.
0: Iya.
1: Ya, hati-hati perlu, ya kan? Pernah ditipu satu orang bukan berarti semua orang menipu, ya kan?
0: Bener.
1: Ya, pernah dimanfaatin bukan berarti semua kebaikan adalah modus. Ya kan? Ya, ada orang yang tulus-tulus saja enggak usah pakai modus.
0: Nah,
1: ya kan?
0: Itu dia.
1: Sama kayak tadi Pak Yo yang ngirimin kita voice note ya.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Lebih ringan hidup kalau kita enggak pakai modus-modus segala macam.
0: Bener.
1: Iya, bisa aja kita punya pengalaman buruk sama orang siapapun sama orang lain, tapi bisa bikin kita lebih wise. Oke, gue pernah masuk jurang gara-gara nih orang.
0: Iya, ya. Betul.
1: Berarti gue mesti lebih bijaksana dong.
0: Iya, betul.
1: Bukan bikin lo kehilangan kemampuan untuk ada orang-orang juga yang bisa dipercaya.
0: Oke. Iya kan? Ya, betul.
1: Ada orang-orang, masalahnya lu belum ketemu, ya main ke sini.
0: Iya. Ramein di sini. Iya. Yeah. Karena gue percaya gini loh, Versi dan juga hardliner sekalian. Jadi ketulusan itu sebenarnya kelihatan. Kelihatan itu kelihatan saat sebenarnya nggak ada yang melihat.
1: Ya, setuju.
0: Iya kan, ini menarik sebenarnya kan. Kalau kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji, kita sebenarnya sedang membutuhkan penonton.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita melakukannya karena memang merasa itu sebuah kebenaran atau sebuah hal yang benar, ya penonton bukan menjadi syarat untuk kita melakukan itu.
1: Gak harus ada penonton.
0: Gak harus ada siapa-siapapun gitu. Lo kerja di balik layar pun lo kayak nggak mengharapkan menjadi terkenal. Ya inilah gitu yang kemudian menjadi sebuah hal yang ketulusan yang murni kalau menurut gue. Misalnya gini, menemukan barang orang lain.
1: Iya, di toilet.
0: Gak ada CCTV, gak ada yang tahu. Terus kita bisa aja kan sebenarnya punya kesempatan untuk mengambil barang itu, yeah, apalagi sebuah hal yang berharga, yeah, gitu ya kan. Tapi justru apa yang kita lakukan? Kita memilih untuk mengembalikannya.
1: Yeah.
0: Nah, disitulah karakter kita sedang diuji, guys.
1: Malu tuh orang-orang yang kayak gitu.
0: Gua berapa kali sering banget begini.
1: Sering.
0: Iya. Karena memang karakter kita itu paling kelihatan ketika tidak ada yang sedang melihat. Integritas sebenarnya.
1: Iya, betul. Integritas ya. Jadi ya, gue setuju sama lo sih. Yeah. Karena tulus bukan berarti harus lo pamer sana sini karena ya karena lagi disorot kamera gitu kan. Iya kan? Sekarang kita hidup di zaman digital di mana apapun bisa diposting.
0: Ya, betul.
1: Iya kan? Sedekah bisa diposting.
0: Iya. Yeah.
1: Bantu orang bisa diposting. Traktir orang bisa diposting.
0: Apalagi.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Pokoknya baik-baik sama orang bisa diposting. Sekali lagi bukan berarti semua postingan itu salah.
0: Oke.
1: Sometimes ada kebutuhan untuk itu. Gua paham. Misalnya orang yang bagi-bagi sesuatu, dia butuh bikin report sama donaturnya.
0: Oh, ya, betul.
1: Ya, iya butuh untuk kebutuhan report itu, dia harus foto dan sebagainya.
0: Iya, setuju.
1: Atau dia posting itu memang ada kebutuhan, dia lagi pengen nge-influence orang gitu loh. Supaya apa ya? Katanya satu kebaikan itu bisa menjadi kebaikan yang terus bergulir kalau nggak berhenti di satu tangan aja. Tapi kadang-kadang kita perlu tanya, kalau nggak ada yang like, kalau nggak ada yang komentar, kalau nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, lo masih pengen ngelakuin itu atau nggak? Dan kalau lo jawab iya,
0: berarti
1: ada ketulusan di situ.
0: Wah, luar biasa. Iya, menarik ya.
1: Menarik
0: banget ya kan. Ya, jadi jangan juga gini loh. Jangan sampai kita menilai orang itu dari satu momen aja.
1: Satu momen aja ya. Ya,
0: kadang tuh kita suka gitu kan. Tiba-tiba ada yang terjadi sama orang itu langsung kita judging gitu ya kan. Ini juga sebenarnya penting. Jadi satu kali seseorang itu lupa membalas chat, bukan berarti itu dia gak peduli sama kita. Satu kali orang itu menolak bantuan kita, bukan berarti dia lagi egois. Atau satu kali teman kita misalnya marah, itu sebenarnya bukan berarti dia itu orang yang jahat loh. Dan kita semua itu sebenarnya punya hal buruk dalam kehidupan kita. Cuman gak kelihatan aja kadang-kadang. Ya kan?
1: Betul.
0: Makanya jangan menilai karakter seseorang itu hanya dari satu kejadian.
1: Betul.
0: Gitu loh, jangan langsung lu judgement pada saat itu juga.
1: Iya, betul.
0: Lihat polanya gitu. Betul. Polanya tuh mengarahnya kemana gitu. Pola yang jauh lebih jujur itu pola jauh lebih jujur daripada satu kejadian.
1: Yes, betul.
0: Jadi kalau misalnya polanya itu begitu terus, nah itulah sudah menjadi gambaran orang itu sebenarnya.
1: Dan gue termasuk orang yang suka membaca pola karena dulu mantan desainer. Cuma karya-karya gue taruh
0: lo museumkan.
1: Karena memang terlalu berharga menurut gue.
0: Terlalu berharga untuk dipamerkan ya.
1: Terlalu berharga untuk menuai rasa malu. Soalnya jelek polanya.

0: kasih.
1: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Kelas menengah sedang mengubah pasar. Ada perubahan besar yang sedang terjadi dan banyak bisnis belum menyadarinya. Kelas menengah sedang mengubah pasar. Dulu konsumen membeli karena murah. Hari ini banyak konsumen membeli karena nyaman. Dulu produk cukup standar saja. Hari ini konsumen mencari pengalaman sambil mengkonsumsi. Dulu harga adalah segalanya. Hari ini kualitas, kecepatan, dan kemudahan ikut menentukan. Hardliners, inilah perubahan besar di pasar yang sering diabaikan. Semakin banyak konsumen yang rela membayar lebih, asalkan mendapatkan pelayanan lebih baik, pengalaman lebih baik, produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya apa? Bisnis tidak hanya bersaing di harga, karena akan selalu ada produk yang lebih murah, tapi tidak selalu ada produk yang lebih baik kualitas, kecepatan, dan kenyamanannya. Pasar sudah mulai menghargai kualitas, kecepatan, dan kenyamanan. Dan ini peluang besar, terutama bagi bisnis yang mau berkembang. Masalahnya, banyak pelaku usaha masih memakai cara-cara lama. Masih berpikir pelanggan hanya mencari harga termurah, padahal banyak pelanggan sekarang mencari nilai terbaik, bukan harga terendah. Mereka ingin merasa keputusan membeli itu tepat, merasa dihargai, merasa dapat pengalaman yang menyenangkan. Jadi, jangan hanya fokus memangkas harga, fokuslah meningkatkan nilai. Karena saat nilai meningkat, pelanggan tidak lagi membandingkan produk dari angka. Dan ingat, hardliners, pasar berubah tiap hari dan pebisnis yang memahami perubahan akan menemukan peluang yang tidak dilihat pebisnis lain. Jadi, jangan takut naik level, karena pelanggan Anda juga sedang naik level. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
3: Good morning, 100.6 FM.
4: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Selamat sore Heartlander, masih bersama Versi dan juga Daniel di program Jemen Sore.
1: Dan masih ngomongin si tulus atau bulus. Dari tadi rasanya ini menjadi topik yang sangat menarik sekali.
0: Iya, betul banget.
1: Karena ini relate dengan kehidupan semua orang.
0: Ya,
1: dia mau hidup dimanapun, kutub utara, kutub selatan, di kota besar, kota kecil, hutan belantara, ini juga kayaknya relate buat semuanya.
0: Betul ya kan? Sekali.
1: Ngomongin si tulus sama si bulus, pastinya orang tulus nggak harus selalu dekat dengan elu.
0: Ya? Oh, okay.
1: Kadang-kadang kita tuh bisa mengakui kalau dia orang baik, tapi kami nggak cocok memang.
0: Oh.
1: Dan itu sah-sah aja, ya. Orang baik belum tentu cocok jadi bestie lu misalnya, ya kan. Orang tulus belum tentu harus masuk inner circle lo juga,
0: okay,
1: ya kan.
0: Ya,
1: kenapa harus nge-grab semua orang masuk ke circle lo, ya kan? Kita tetap bisa kok saling menghargai, gitu kan? Menghargai siapapun dia as a human, ya, tanpa harus memberikan akses penuh di hidup lo.
0: Oh,
1: ya kan? Karena kalau misalnya nggak cocok, ngapain dikasih akses juga?
0: Iya, betul,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Baik kan, bukan mesti harus dekat, ya kan?
0: Setuju.
1: Pilihan kita, pilihan dari kita, siapa yang kita kasih akses yang cukup dekat, cukup tahu segalanya, siapa yang kita kasih hanya sampai di depan pagar,
0: ya, betul.
1: Siapa yang bisa masuk ke teras, siapa masuk ke ruang tamu, siapa yang masuk sampai ke dapur.
0: Iya, setuju.
1: Iya kan?
0: Iya, betul. Ada ring-ringnya ya.
1: Ada ring-ringnya.
0: Iya. Karena gini loh, kalau ngomongin akses tadi, kadang memaafkan juga bukan berarti kita sebenarnya sedang memberikan sebuah akses ke orang lain.
1: Lagi-lagi akses ya.
0: Lagi-lagi akses. Ini penting untuk sebuah hubungan.
1: Iya
0: kan, apapun itulah hubungannya. Lo bisa memaafkan orang yang pernah mungkin menyakiti kita gitu atau menyakitkan lo semua gitu ya kan. Tapi bukan berarti dia otomatis mendapatkan kepercayaan yang sama seperti sebelumnya, gitu ya kan. Kepercayaan yang dibangun kembali itu harus melalui perilaku, tindakan, gitu kan, yang benar-benar tulus sebenarnya.
1: Ya, lagi-lagi tulus ya.
0: Lagi-lagi tulus, bukan hanya kayak gini loh. Gue kan gue udah minta maaf, masa lo gitu sih? Bukan perkara itu sebenarnya.
1: Okay.
0: Tapi ini soal kepercayaan sebenarnya.
1: Yes.
0: Ya, minta maaf itu di awal, perubahannya itu ya. Ya udah lu tunjukin buktinya sampai akhir gitu. Ini agak sulit sih sebenarnya.
1: Memang sometimes gini loh. Seperti harus diakui walaupun kita enggak boleh terpengaruh dalam apapun karena punya trauma dan sebagainya, jadi ini itu alasan.
0: Yeah.
1: Tapi kalau lu pernah terbentur di bagian itu dan lu kemudian langsung ngebenturin lagi di situ, ya itu bukan hanya jadi sekedar trauma sih menurut gua.
0: Kan? Betul.
1: Bisa berdarah lagi.
0: Itu dia.
1: Dan jangan menggunakan yang namanya embel-embel ketulusan untuk menutupi kebutuhan sendiri.
0: Waduh,
1: ya.
0: Ini udah memanfaatkan ini ya sifatnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kadang gini loh, kita jadi orang suka bilang, gue melakukan ini karena gue tulus kok.
0: Oke.
1: Iya kan. Padahal sebenarnya pengen biar disukai.
0: Oh.
1: Pengen diterima. Takut ditinggalkan. Takut orangnya marah.
0: Iya.
1: Jadi kadang orang tertentu suka kejebak dengan biar dianggap orang baik. Bukan berarti kita ini orang jahat.
0: Okay.
1: Kita hanya perlu jujur ke diri kita sendiri kadang-kadang. Karena kita melakukan terlalu banyak untuk orang lain, bukan karena tulus, tetapi karena takut kalau kita berhenti memberi, orangnya nanti gak sayang lagi.
0: Waduh.
1: Iya kan. Kalau udah kayak gitu, aduh, udah rumit deh.
0: Iya.
1: Iya, kayak udah bukan natural lagi.
0: Iya, jadi lo baik karena lo pengen mendapatkan sesuatu sebenarnya.
1: Iya, pengen
0: pengen ada sesuatu yang diisi di hidup lo.
1: Oke,
0: gitu kan. Iya. Jadi pertanyaan besarnya apa sih sebenarnya? Gue tulus nggak sih?
1: Ya, balik lagi ke diri sendiri ya.
0: Iya kan? Nah, jangan sampai pembicaraan kita hari ini itu berubah menjadi sebuah acara sebenarnya.
1: Oke, acara gimana?
0: Membongkar manusia bulus di sekitar gue. Ini bahaya ya.
1: Jadi fokusnya jadi ke orang lain. Ya?
0: Iya gitu. Tapi sebenarnya kita nggak bercermin gitu, ya kan? Mirroring dulu lah gitu. Karena akhirnya kita sibuk menilai orang lain.
1: Yep.
0: Padahal pertanyaan yang lebih menarik adalah sebenarnya kita nanya ke diri kita sendiri, kita ini tulus atau enggak, gitu. Pernah nggak gue ngebantu seseorang lalu berharap dia membalas, ya kan? Atau pernah nggak sih gue memberi hadiah supaya hubungan gue dengan seseorang itu menjadi lebih baik, gitu kan? Atau mungkin pernah nggak gue berbuat baik supaya gue dapat sebuah pujian, gitu ya kan, dari orang?
1: Disanjung-sanjung,
0: ya kan, sampai langit ketujuh. Atau gini, misalnya pernah nggak gue berkata kayak, aduh nggak apa-apa sih, gitu ya kan? Okay. Tapi sebenarnya lu berharap orang itu kayak merasa bersalah sama lo. Ayo ngaku. Atau pernah nggak gue mengungkit kebaikan yang pernah gue lakuin sama orang? Kalau lu jawabnya pernah, ya kan, santai.
1: Ya, santai aja.
0: Santai aja, tenang, tenang. Lu jangan merasa bersalah. Karena kita ini adalah sejatinya manusia.
1: Iya, sama kayak yang lagi siaran.
0: Yang lagi siaran, yang gua yang lagi ngomong ini juga ya berkaca ya,
1: pernah juga gitu.
0: Bukan berarti gue sedang menjudge kalian semua, enggak juga gitu. Tapi gini, gue mau tahu, kasih tahu kalian semua bahwa yang penting sekarang adalah kita itu sadar.
1: Ya, betul.
0: Dan mau berubah.
1: Yes, betul banget. Karena gini loh, buat gue. Gue kemarin baca ya, tentang lagi mempelajari tentang otak.
0: Iya.
1: Jadi gue sedikit baca-baca tentang otak, terus ketemulah sama konten yang cerita bahwa kalau kita ini menjadi orang yang dikit-dikit ngibul, dikit-dikit bohong, itu ternyata ngaruh ke syaraf kita loh.
0: Syaraf, oh
1: ya, khususnya syaraf kita yang ada di otak.
0: Oke.
1: Gue sempat nonton ya, apa namanya, pakar otak lah kata. Katakanlah seperti itu. Jadi kalau kita tulus juga ternyata berarti kita jujur. Kadang gini loh, bentuk ketulusan bukan berarti kita selalu ngasih kok, ya kan? Tapi kadang-kadang bentuk ketulusan itu hadir dengan kata, gue nggak bisa nih, ya kan? Gue nggak bisa daripada semua lu iyain, kemudian mengerjakannya setengah hati. Ya kan? Daripada lu tersenyum di depan, tapi akhirnya lu ngeluh banyak hal di belakang. Daripada bilang gue seneng kok, padahal sebenarnya lu lagi nggak seneng. Itu mending jujur, ya. Better jujur, sampaikan dengan cara yang baik. Itu juga bentuk ketulusan kok, ya kan? Lu tulus di dalam, lu tulus yang keluar juga.
0: Betul.
1: Ya kan? Karena jujur adalah bentuk
0: dari ketulusan itu sendiri.
1: Iya.
0: Okay. Ada juga sih sebenarnya bedanya baik dan juga ingin terlihat baik.
1: Iya kan?
0: Ini sebenarnya Betty ya kalau bisa gue bilang ya. Beda tipis banget gitu ya kan. Kalau baik, ini kita ngelakuin sesuatu karena memang ya ingin melakukan hal yang benar aja gitu ya kan. Ya pada sejatinya seperti itu. Tapi kalau ingin terlihat baik, itu biasanya kita melakukan sesuatu terutama supaya orang lain itu melihat kita sebagai orang baik. Beda ya.
1: Beda dong.
0: Beda ya, dari dua pengertian ini beda ya. Dan mungkin dari luar memang kelihatan sama. Tapi sebenarnya motivasinya kan berbeda nih.
1: Iya, betul.
0: Yang satu lu pengen baik karena lu pengen dilihat orang, yang satu ya lu baik aja gitu. Mau orang lihat atau enggak peduli gitu ya. Dan sebenarnya kita sendiri yang paling tahu jawabannya.
1: Iya, balik lagi ya. Tadi di awal kita sempat ngomong ke kemasannya ya.
0: Iya, betul.
1: Yang bulus seringkali ya di sama kemasannya sama seperti yang tulus.
0: Iya, benar banget lagi.
1: Tetapi dengan berjalannya waktu itu akan ketahuan juga mana yang bulus, mana yang tulus.
0: Itu dia.
1: Jadi jangan sampai ya lu bikin ini yang namanya kebaikan, tapi jadi kayak alat untuk lu membeli cintanya orang. Ini bisa terjadi juga lo dalam yang namanya pertemanan, family, hubungan pasangan. Jadi ini bukan sekedar tentang hubungan, ngomongin cinta bukan hanya soal sama pasangan aja. Gue udah melakukan semuanya buat lo nih. Dihitung semuanya dong rentetannya. Inilah, gue udah inilah, gue udah itulah, korban ini, korban itulah. Lalu seketika hubungannya itu gak jalan seperti yang lo harapin, setelah semua yang gue lakukan gitu loh.
0: Asik, iya.
1: In this act economy.
0: In this economy, come back.
1: Gue ada korban ini, korban itu. Mm-hmm. Bahkan diri gue sendiri pun gak gue hitung. Demi gue hitung Allah. Kalau sampai kita memberi dengan tujuannya membeli yang namanya kasih sayang, akhirnya lo akan merasa kecewa ketika harga yang lo harapkan gak dibayar.
0: Iya, benar.
1: Kan? Kasih sayang kan gak bisa ukurannya transaksional ya.
0: Setuju.
1: Kasih sayang yang sehat bukan kasih sayang yang perlu transaksi. Ya kan? Kasih sayang yang sehat ya itu tulus, enggak ada tuh yang namanya ngungkit ini, ngungkit itu dan segala macamnya.
0: Benar. Karena gini loh, kebaikan sebenarnya bukan soal panggung. Bukan kesempatan untuk kita dapat show off gitu ya kan. Iya, kebaikan itu bukan cuman soal bagaimana kemudian manusia itu bisa melihat kita.
1: Ya
0: kan. Ada nilai yang sederhana sebenarnya yang bisa gua ini. Misalnya gini, lakukan yang baik bukan semata-mata supaya manusia itu memuji kita. Karena kalau seluruh motivasi kita adalah tepuk tangan, euforia, panggung gitu ya kan. Begitu tepuk tangan itu berhenti, kita juga berhenti itu berbuat baik. Seringkalinya kan gitu ya manusia ya kan. Tapi kalau misalnya motivasinya lebih dalam misalnya. Karena kita percaya melakukan yang benar adalah bagian dari kehidupan kita nih. Dan kita gak terlalu tergantung kepada pengakuan dari orang lain. Jadi bukan kayak orang lihat gue baik ya kan. Tetapi gue mau tetap melakukan yang benar bahkan ketika seorang pun tidak melihat kita.
1: Setuju.
0: Ini adalah sebuah pelayanan yang murni kalau bisa gue bilang ya.
1: Yang murni, yang tulus ya.
0: Dan yang berkenan lah ya.
1: Iya, gitu. Yang berkenan. Wah, iya, itu lebih deep lagi kalau udah berkenan mah. Oke.
0: Iya.
1: Kita hampir di bagian akhir nih hardliner. Yeah. Kalian masih tetap bisa komen-komen
0: masih
1: menurut
0: boleh.
1: Lo lebih senang banyak-banyakin temen, iya kan? Networking tadi si Kak Leo ya sempat bilang.
0: Iya, betul.
1: Kak Leo apa Kak siapa tuh? Ya, atau lu perlu yang dikit aja, tetapi tuh ya tulus.
0: Iya betul.
1: Iya kan, yang mana coba? Kita masih akan balik untuk bagian akhir sesudah berita 30. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja.
0: Yuhu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Asuransi terbaik adalah berbuat baik. Seorang anak kecil tertangkap mencuri obat di sebuah toko obat. Si ibu pemilik toko obat mencengkram leher sang anak itu dan berteriak, "Hai pencuri, untuk apa kamu mencuri obat ini?" Sahutnya dengan kencang. Tiba-tiba datanglah seorang tukang nasi goreng yang merasa iba kepada anak itu karena ibu itu mau memukul anak tersebut. Bapak tersebut menanyakan berapa harga obat yang dicuri oleh anak itu dan lalu membayar seluruh harga obat tersebut. Tak lupa, dia membuatkan makanan untuk anak itu. Anak itu lari dan menerima obat dan makanan. Setelah memandang lama wajah bapak tukang nasi goreng itu, 30 tahun berlalu, suatu ketika bapak tukang nasi goreng sedang membuat pesanan pelanggan tiba-tiba terjatuh karena sakit dan dibawanyalah dia oleh putrinya ke rumah sakit. Di ruang tempat ayahnya dirawat, putrinya bertemu dan berdiskusi dengan dokter masalah penyakit sang bapak tersebut. Putri bapak tersebut terlihat depresi dan bingung setelah mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk operasi bapaknya. Namun, operasi tetap dijalankan. Walaupun sang putri belum menerima dan bingung dengan biaya yang akan ditanggungnya, akhirnya dia tertidur ketika sang ayah selesai operasi. Di tempat ayahnya berbaring ada sebuah surat yang bertulisan besaran biaya yang harus ditanggung oleh sang putri. Tetapi di bawahnya tertulis, sudah dibayar lunas dengan obat demam dan sepiring nasi goreng. Rupanya sang dokter adalah anak yang pernah ditolong oleh ayahnya saat tertangkap mencuri obat. Apa moral story dari kisah tersebut? Kita kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan orang yang pernah kita tolong. Pada saat kita bisa menolong orang, tolonglah mereka dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Usahakan untuk tidak pernah mengingat lagi kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau yang sangat-sangat membuat kita bingung, maka orang yang kita tolong akan mengulurkan tangan dan membantu kita untuk menolong kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. JPO depan SMPN 5 Tangerang akan direvitalisasi. Komplotan yang mengaku polisi peras penjual tramadol. Persebaya waspadai taktik pelatih baru Bayangkara FC. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pemerintah Kota Tangerang memastikan jembatan penyeberangan orang atau JPO di depan SMP Negeri 5 Tangerang, Jalan Daan Mogot akan direvitalisasi tahun ini. JPO tersebut sebelumnya tidak dapat digunakan selama sekitar 1 tahun karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna. Pemerintah Kota Tangerang kemudian melakukan penutupan untuk mencegah warga melintas di atas jembatan. Revitalisasi dilakukan sebagai upaya menghadirkan kembali fasilitas penyeberangan yang aman, terutama bagi para pelajar SMP Negeri 5 Tangerang. Pemerintah berharap proses revitalisasi dapat segera direalisasikan sehingga JPO kembali berfungsi dan masyarakat dapat menyeberang dengan lebih aman dan nyaman. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi menangkap komplotan yang diduga memeras pemilik warung Tramadol di kawasan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang pada Kamis kemarin. Para pelaku menjalankan aksinya dengan mengaku sebagai polisi. Dalam kasus ini, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Sementara 2 pemilik warung yang menjadi korban pemerasan

0: prediksi. Menurutnya, pelatih baru memiliki kesempatan mempelajari permainan Persebaya dari pertandingan pramusim. Sementara itu, Persebaya belum memiliki gambaran mengenai strategi Bhayangkara di bawah pelatih barunya. Meski demikian, Tavares menegaskan Bhayangkara tetap berbahaya dengan alasan sejumlah pemain penting bertahan dan klub juga mendatangkan pemain berpengalaman. Persebaya dijadwalkan bertandang ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Sabtu malam 5 September mendatang. Tim Bajul Ijo pun menyiapkan berbagai kemungkinan untuk menghadapi pertandingan tersebut.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station.
1: Di bagian akhir jumpa kita di CS 4 September 2026. Kalau lu pada baru pada gabung, jam segini agak telat.
0: Betul.
1: Tapi kalau masih kangen, gak apa-apa, boleh

0: masih terpampang nyata di situ ya.
1: Betul sekali, masih kurang lebih 20 menit lagi ya. Ayo teman-teman langsung.
0: Oke, ngomongin si Tulus atau si Bulus.
1: Iya, betul.
0: Ini obrolan yang bukan sekedar obrolan, obrolan yang sangat deep banget. Mm-hmm. Dan menurut gua kalau kita bisa ngebedain antara si Tulus atau Bulus ini dengan cepat, itu akan bikin kita bisa hemat energi dalam kehidupan.
1: Iya, betul.
0: Yes, betul kan? Mm-hmm. Karena gini loh. Pada akhirnya, ya kan, kita nggak bisa ngontrol ketulusan orang lain.
1: Yeah.
0: Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan adalah kita ini tulus atau enggak.
1: Mm-hmm.
0: Adalah ketulusan diri kita sendiri, ya kan. Ini bagian yang gua rasa akan melegakan diri gua dan melegakan banyak orang.
1: Yeah.
0: Kita nggak bisa ngontrol niat orang, Shay.
1: Yeah, betul.
0: Kita nggak tahu apakah orang-orang di sekitar gua ini orang-orang yang tulus, ataukah ada orang-orang yang ada agenda khusus.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kan. Yang bisa gua dan lo lakukan, yang bisa gua dan lo kontrol adalah bagaimana cara kita bersikap.
1: Ya,
0: Kak Jasdero, halo.
1: Hai Kak Jasdero.
0: Ada Kak Hasan sama Kak Jasdero. Jasdero. Kalau orang lain tulus, ya banyak-banyak kita syukuri, ya kan.
1: Ya, betul.
0: Siapa sih yang gak mau dikelilingi sama orang-orang yang selalu penuh dengan ketulusan, ya kan.
1: Saya mau.
0: Iya kan. Mau juga gua mah.
1: Iya
0: ya kan? Tapi kalau ternyata pada akhirnya kita menyadari bahwa orang yang dekat sama kita ada agenda khusus.
1: Oke. Okay.
0: Aduh. Iya kan, belajar dah. Pasti kita akan ada sakit hatinya, kecewanya. Tapi paling tidak akan bikin kita jadi orang-orang yang lebih
1: berhati-hati.
0: Lebih wise. Kalau ternyata pada akhir sebuah kisah pertemanan, kisah bisnis atau apapun, kita akhirnya sadar, oh gue dimanfaatin ternyata ya.
1: Aduh.
0: Ya, sadarnya telat.
1: Iya.
0: Oh ternyata gue dimanfaatin ya.
1: Ya
0: sudah gak apa-apa, mau gimana, nasi udah jadi bubur,
1: tinggal tambahin santan aja udah.
0: Ayam.
1: Oh maksudnya ke situ. Ya.
0: Bubur ayam.
1: Gue bubur kacang hijau malah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Ya udah perbaiki apa yang bisa jadi, apa yang bisa dibikin enak dengan itu kan.
1: Betul.
0: Jangan sampai kebusukannya orang ngaruh banget ke hidup kita.
1: Aduh, jangan ya.
0: Busuknya orang bisa bikin kalau kita nempel terus nih, ya kan. Lu pernah lihat konten yang dimana apel busuk nempel sama apel yang masih seger, terus akhirnya apelnya dua-duanya jadi busuk.
1: Jadi busuk, iya kan? Betul.
0: Tadinya apelnya seger, gitu kan. Ketempelan si apel busuk.
1: Iya. Yeah. Jadi
0: jamurnya nular, Shay.
1: Iya benar.
0: Ya kan, akhirnya lo jadi busuk juga, ya kan.
1: Jadi ikut pengaruh yang buruk, ya.
0: Ya iya, ya nggak pernah salah statement yang bilang apa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kan?
1: Iya betul betul. Ya kan? Itu betul banget sih.
0: Lo nempel mulu sama si apel busuk, lo biarin dia nge-influence hidup lo. Ya bisa busuk juga lo nya.
1: Iya, ke bawah kan ke situ.
0: Iya, finally tadinya seger, enak dilihat, enak dipandang, enak dimakan sama orang, dinikmati dari luar, dari dalam lo enak, ya nempel dulu terus nempel mulu sama yang busuk ya, lo busuk juga.
1: Jadi udah gak ada gunanya ya kan?
0: Gak ada gunanya. Jadi apa, detik kita menyadari bahwa yang ternyata gue ada di circle yang nempel sama gue nih busuk, ya cut langsung.
1: Iya setuju.
0: Ya makasih Kak Jasdero udah follow. Iya. Ternyata influencer juga loh Kak Jasdero.
1: Iya keren loh dia.
0: Keren. Ya kan?
1: Iya. Nah ini ada tanda-tanda hubungan yang sehat itu seperti apa. Nah jadi Heartlander dan juga Versi ya kan, kita coba renungkan ini nih tanda-tanda yang perlu kita waspadai.
0: Aha, gimana?
1: Atau yang sehat nih seperti apa ya kan. Hubungan yang sehat itu biasanya gak ngebuat kita itu ngerasa gini, gua harus membayar semuanya nih untuk kebaikan semua orang.
0: Oke.
1: Ya kan. Kita itu bisa saling membantu tanpa kita ada counting di sana atau menghitung-hitung lah,
0: iya
1: gitu
0: dong,
1: ya kan.
0: Iya dong.
1: Ya, kita bisa menolak tanpa harus bermusuhan.
0: Iya dong.
1: Bisa berbeda pendapat tapi tanpa harus saling menghukum misalnya, gitu ya. Atau kita bisa mengatakan tidak tanpa takut kehilangan sebuah relationship misalnya, seperti itu.
0: Yes.
1: Dan yang paling penting adalah kita nggak pernah merasa harus terus-menerus membuktikan bahwa kita itu sebenarnya layak disayangi.
0: Okay.
1: Normalinya aja kita berbuat yang seperti apa adanya kita itu yang disayangi orang. Nah itulah sebuah ketulusan.
0: Yes.
1: Itu tandanya ya.
0: Karena kalau misalnya lu udah mentingin kemasannya kayak gimana, pas ketahuan di dalamnya ternyata nggak seperti yang ada di luar.
1: Iya itu dia.
0: Ya. Gimana ya? Bikin banyak orang kecewa dong.
1: Bener.
0: Ya, karena pada akhirnya hidup ini bukan kompetisi untuk nyari siapa ya yang paling

0: tulus ya.
1: Oh,
0: ya. Atau siapa sih yang bulus ya? Bukan perlombaan seperti itu. Tapi ya dari kita sendiri yang mesti banyak-banyak bercermin, say. Jangan cuma sibuk untuk nanya dia tulus enggak sama gua? Iya kan?
1: Yeah.
0: Si itu, si ini, si ono, si ono gitu kan.
1: Iya iya iya iya.
0: Tulus enggak sama gua? Kalau enggak tulus, ya kan?
1: Ya udah, Chris Pati.
0: Ya kan? Tapi sometimes kita balik ke diri kita aja,
1: ya, deh, betul.
0: Ya kan? Kayak tadi kita bilang, kita orang lain nggak bisa dalam kendali kita, tapi respon kita, sikap kita, pilihan kita, ya itu kendali kita. Gua tulus nggak sama dia, itu yang lebih penting daripada sibuk bertanya dia tulus nggak sama gua.
1: Betul.
0: Ya, karena jangan cuma takut dimanfaatin dong, tapi belajar juga untuk nggak hanya sekedar manfaatin orang-orang baik di sekitar lo. Jangan cuma sekedar kecewa karena gak ada yang balas lo orang baik atau kebaikan lo.
1: Betul.
0: Belajar juga untuk doing something yang memang itu benar.
1: Iya, setuju.
0: Bukan untuk ngumpul-ngumpulin berlomba mengumpulkan deposito hutang budi.
1: Nah, ya itu dia.
0: Iya kan? Dan jangan sampai karena pernah bertemu dengan orang yang bulus dan akhirnya lo jadi orang yang mulai sekarang gue gak mau lagi dah. Ya jadi orang baik ternyata semua orang, ya kan?
1: Iya, jangan ya deh, jangan, ya kan? Harus tetap baik,
0: harus dong.
1: Harus tetap punya hati kerendahan hati,
0: betul.
1: Harus tetap mau membantu orang, terus harus juga jangan sampai lupa juga kita ada batasan juga gitu.
0: Yes.
1: Karena tulus itu bukan berarti kita itu sebenarnya manusia yang bodoh ya.
0: Yeah.
1: Tapi baik juga bukan berarti kita itu sedang dimanfaatkan.
0: Aha.
1: Ya, memaafkan juga bukan berarti harus memberikan akses yang sama ke orang-orang, ya kan? Dan punya batasan bukan berarti kita menjadi orang yang jahat.
0: Yes.
1: Ya, kalau hari ini kita mau membawa pulang satu kalimat dari obrolan ini ya bersama-sama.
0: Okay.
1: Mungkin kalimatnya akan seperti ini.
0: Yeah.
1: Ya kan? Tetaplah menjadi orang baik meskipun tidak semua orang baik kepada kita.
0: Yes.
1: Tapi jadilah orang baik yang juga cukup bijaksana untuk menjaga dirinya sendiri.
0: Iya.
1: Karena pada akhirnya yang paling indah bukan ketika orang itu mengatakan, dia ini baik memang orangnya.
0: Iya.
1: Tapi ketika kita bisa berkata kepada diri sendiri, gua sudah berusaha melakukan yang benar. Bahkan ketika seorang pun tidak melihat.
0: Yes, that's cool. Dan menurut gua, bagi gua pribadi.
1: Iya.
0: Jauh lebih penting apa yang orang lain gak lihat daripada apa yang orang lain lihat dari gua.
1: Oh.
0: Dengan pemahaman seperti itu, bagi gua gak terlalu mikirin apa kata orang, apalagi yang di pertemanan yang udah jauh. Gua gak terlalu mikirin apa kata orang. Yang penting apa ya kata orang yang udah deket sama gua. Kalau sampai misalnya one day misalnya Daniel ngomongin sesuatu yang gak sesuai dengan apa diri gua, gitu kan. Gua akan protes. Sini-sini dulu.
1: Iya.
0: Sini gua
1: kita
0: klarifikasi.
1: Kita ngobrol dulu ya.
0: Ini ada apa?
1: Iya.
0: Karena gua deket sama Daniel.
1: Betul.
0: Tapi one day misalnya orang di depan sana gitu ya. Ngomongin sesuatu yang ngomongin sesuatu yang bener. Buat apa gua pikirin juga?
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Siapa dia? Iya kan? Nggak ngisi, nggak memberi, nggak ngefek apa-apa ke hidup gue. Dia bukan seseorang yang penting buat gue, gitu kan.
1: Bukan ring satunya atau ring dua, ring tiganya lu.
0: Dan
1: ya
0: bukan,
1: kan?
0: Dia ring tinju.
1: Ring tinju. Iya.
0: Iya kan, dia ring tinju karena ngajak berantem gitu kan.
1: Itu dia.
0: Ngajak ribut nih orang.
1: Iya.
0: Dengan kayak gitu rasanya hidup akan lebih tenang, say.
1: Setuju,
0: ya kan?
1: Setuju banget.
0: Lebih tenang gitu kan. Dan sekali lagi bukan tentang respon orang lain, tapi bagaimana respon kita.
1: Iya.
0: Apa yang bisa kita kendalikan, bukan apa yang gak bisa kita kendalikan.
1: Betul sekali.
0: Thank you loh yang sudah dari tadi nemenin kita di program CS edisi 4 September 2026. Masih ada di situ Kak Jasdero, Kak Hasan, Kak Isa.
1: Iya.
0: Dan semua-muanya yang dari tadi gue lihat-lihat banyak banget ribuan orang di 100,6 FM.
1: Setuju.
0: Ya sampai gak terhitung.
1: Sampai gak terhitung.
0: Ya. Kita mau pamit dulu, besok weekend kita mau libur.
1: Happy weekend guys.
0: Yang tugas ada versi Ana.
1: Ada Daniel juga di sini.
0: Sampai jumpa lagi. Hari Senin kita siaran lagi.
1: Hari Senin.
0: Heartland Radio, your family station.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Dadah, bye-bye.
1: Bye.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sahabat sehat, musim kemarau telah tiba. Cuaca yang lebih panas dan udara yang kering mengharuskan kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan kebersihan lingkungan. Dengan langkah-langkah sederhana, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan menjaga kualitas hidup tetap baik. Pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup setiap hari. Jangan menunggu sampai merasa haus. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, istirahat yang cukup, serta tetap aktif berolahraga agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung seperti topi atau payung dan usahakan menghindari paparan sinar matahari secara langsung pada siang hari yang sangat terik. Musim kemarau juga mengharuskan kita lebih bijak menggunakan air bersih. Gunakan air secukupnya, periksa saluran air agar tidak bocor, dan jaga kebersihan tempat penyimpanan air. Selain itu, mari kita jaga lingkungan tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya dan hindari membakar sampah karena asapnya dapat mencemari udara serta mengganggu kesehatan pernapasan. Meskipun sedang musim kemarau, kita tetap harus waspada terhadap demam berdarah. Lakukan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air, serta melakukan berbagai upaya pencegahan lainnya agar nyamuk tidak berkembang biak. Apabila ada Anda anggota keluarga mengalami demam tinggi, diare, sesak napas, atau tanda-tanda dehidrasi seperti lemas dan pusing, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Mari kita jadikan musim kemarau sebagai momentum untuk semakin membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ingat, kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan tubuh yang sehat dan lingkungan yang bersih, kita dapat menciptakan keluarga yang bahagia, masyarakat yang produktif, dan Kabupaten Tangerang yang semakin sehat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengajak seluruh masyarakat untuk terus menerapkan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari keluarga, dan mulai dari lingkungan sekitar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bagaimana cara bernegosiasi supaya pada saat pembeli menekan harga kita, tapi akan tetap menghasilkan penjualan yang banyak? Banyak sales yang bernegosiasi, tapi sesungguhnya mereka sedang tawar-menawar dengan calon pelanggannya. Tawar-menawar dan negosiasi amatlah berbeda. Contoh, Ci, bajunya berapa harganya? Tanya seorang customer kepada sales. Sang sales menjawab, Rp500.000. Customer akan bilang seperti ini, "Wih, mahal banget ya, kasih murah dong." Sang sales menjawab, "Berapa maunya?" "300.000 aja deh." "Jangan segitu dong," kata salesnya. "350 deh." "Wah, gak bisa," kata sales. "450.000 katanya. Nah, ini namanya menurunkan harga. Dan akhirnya terjadilah transaksi. Tapi lakunya hanya satu baju. Dan yang benar adalah seperti ini. Customer bertanya, "Ci, berapa harga baju itu?" Si sales menjawab, "500.000. Customer bilang kayak gini nih, "Mahal, kurangin dong. 300.000 aja ya." Sales jawab, "Naikinlah, Ci." Customer akan bilang, "350.000 deh." "Naikin lagi dong," kata salesnya. "Saya kasih 400.000 deh." Terus si sales bilang, "Oke, boleh 400.000. Asalkan beli solusin ya." Dan penjualan pun terjadi, bukan cuma satu, tapi solusin. Nah, itulah yang namanya nego. Dan dengan nego ini, Anda sudah membela bos Anda, bukan membela customer. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat, sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
3: Hardline Radio. More value, more than radio.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada tiga wanita yang berjasa dalam hidupku dan pantaslah aku jika aku menulis status sebagai berikut. Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa wanita yang baik di belakangnya, baik istri atau ibu. Jika seorang laki-laki memiliki kedua-duanya, ia pasti mendapatkan berkat dua kali. Ketika orang itu adalah ibuku, kedua istriku, dan ketiga adalah mertuaku. Karena tanpa mereka, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Seperti yang aku pernah sharingkan, bahwa aku pernah meminjam uang 1,5 juta dari mertuaku. Dan itulah yang membuat aku bisa berusaha dan bisa berdiri seperti sekarang. Di awal usaha, aku tidak pernah mendapat angpau pada saat aku sedang merit, karena angpau tersebut dipakai untuk membayar biaya sewa gedung tersebut. Dan aku berterima kasih kepada mertuaku. Demikian pula kepada ibuku yang luar biasa membesarkan aku dan mendidik aku seperti sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk tiga wanita yang Engkau perlengkapi aku sebagai penolong. Panjangkanlah usia mereka dan berikanlah sukacita dalam hidup mereka. Di tangan kanan mereka mendapat umur yang panjang, tangan kiri mereka mendapat kejayaan. Untuk Anda sebagai seorang ibu dan istri, tetaplah tegar, sebab peranmu sebagai ibu dan istri adalah hadiah yang terindah yang dapat kau berikan kepada keluargamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Heartline FM 100.6 Heartline FM.

Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Horas, horas, horas di hita salut nabang sobatak. Dihamu aka amang, inang, tulang, nan tulang, naboru, amang boru, ito layani bado sude aka pendengar. Napinar sangapan idia pe hamu maringanan. Sai anggiat matuhani totong mangaramoti ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa di Tasudina di Burungin Ondot, Auto Gamar Paung. Saya adalah Seni Roha, boy paju panghita museng di Tonga-Tonga Muna, Imam Dongani di Burungin Ondot, di bagasan program Horas Bona Pasogit. Saya ada program, mengajak kita bernostalgia tu kus lagu-lagu Bona Pasogit, lagu-lagu Batak Rohani. Ya, sesungguhnya tong hala ameng inang boy dok pener berangkat napi narsangapan merekos lagu-lagu. Nah, mendongani hita borongin non satu pukul sia boronginan non. Ya, selamat malam, salam haranar, apa kabarnya hari ini? Kiranya selalu dalam keadaan sehat, baik, di dalam kasih setia Tuhan tentunya dimanapun Anda berada. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga Marapaung, menemani Haranar dalam 2 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti dalam program Horas Bona Pasogit. Program ini hadir dengan nuansa Batak, mengenang kampung halaman atau tempat di tanah kelahiran kita berada. Ya, untuk itu Haranar, di Horas Bona Pasogit ini dapat mengirim-kirim salam kepada sanak saudara tercinta dimanapun berada ya. Selain itu Haranar juga dapat tentunya merequest lagu berbahasa Batak Rohani yang akan menemani dan menghibur kita malam hari ini sampai jam 9 malam nanti. Ya, seperti pemazmur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa, suku, dan bahasa memuji-muji Tuhan. Ya, untuk itu Haranar seperti biasa yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000. Ya, atau dapat menelepon kami juga melalui WhatsApp call di 0855-885-1006. Ya, selain itu Haranar juga dapat menyaksikan mendengar program ini melalui live TikTok Heartland FM ya. Hala amanginang boy mabege programon di live TikTok Heartland FM. Isi amanginang boy langsung merequest di kolom komentar deh. Di tema request mun hala amanginang sebelum nahita begejo sada ede ima sian trio santana puji okuma jahoba. Hanya Tuhanlah yang kupuji dan kutinggikan ya. Kita langsung dengarkan sambil menunggu request dari Haranar. Puji okuma jahoba.

Ya, nama saya di 100,6 Hardan FM, your family station, dalam program Horas Bona Pasugit, program bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani sampai pukul 9 malam nanti ya. Ya, baik, karena langsung saja kita bacakan request yang sudah masuk ya. Durang studio kami ada request yang pertama. Ya, ada Itodo Harta Burubancin ya. Horas, salam Bona Pasugit, selamat malam Ito Kunaburju. Ya, sama-sama Ito, salam ya Ito Kunaburju. Ya, neng request jos ada lagu ya, Ima Marisuang Do Sasude. Salam-salamna untuk keluarga besar Punguan Bancin Sejabodetabek. Do keluarga besar Pinopar Opung Emaus Panggabian di Jabodetabek. Juga salamnya semua pendengar setia Heartland FM dimanapun berada. Mau lete godang itu dan seluruh kru Heartland FM yang bertugas. Tuhan Yesus mengaramoti hita sudina. Amin, amin ya. Sesungguhnya itu mengupas satu sude keluarga besar marga bancin dohot keluarga bancin nanti hipasi pasma sude idape maringana. Sesungguhnya itu do keluarga besar opung emaus di bata mangaramuti hita sudena. Ya ngahu siap pobe itu aku nabur juga teh request na ima marisuang dosa sude lapatana. Sia-sia do sude molo niu laon di luar ni asini rohani Tuhani. Alani kita porsia ngulo sude alani basa-basa ni Tuhani do ya. Semua karena anugerah Tuhan ya. Di kita ada hingga saat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Iya, mangi mamu sengi masian ibu rince boru manalu. Ya, horas bona pasogit, horas ibu rince ya. Nem minta lagu pujian yang judulnya Unang Mabi Mabierho ya. Lapatana janganlah engkau takut ya. Salam-salamnya untuk yang ada di GGA, salam juga untuk Pak Mandahara Sitohang, Pak Dirja Tampubolon, Pak Wardiono, Ibu Sari, Ibu Ida Simanjuntak, Ibu Yohana, Ibu Riana Panggabean ya, ini ya. Ibu Riana, bukan Riyama, Riana Panggabean dan semuanya saja yang mendengarkan Horas Bona Pasugit malam hari ini ya juga. Serta kru Heartland yang sedang bertugas selamat melayani. Tuhan Yesus mengaramuti kita sudina. Ya, dipastikan sekali lagi ya dari Ibu Rince di Kelapa 2. Ibu Rince Boru Manalu. Salamnya tadi juga ada ke Ibu Rita ya. Jadi ya, juga ke Ibu Sari juga ada ya. Dan semua pendengar setia Heartland FM tentunya. Ya, request kedua ya Ibu Rince. Juga request ketiga ada Opung Yati ya, Opung Boru ini ya. Opung Boru Yati di Batam. Horas Bona Pasugit, selamat malam. Opung Toga. Horas Opung. Ya, neng request Josian Victor Huta Barat. Judulna Nanggu Malusang Akalaut. Salam-salamna tu sude pendengar setia Heartland IDAPE Maringanan. Salam sehat dot kompak selalu di udara Maulate Bung Toga. Amin, amin, amin. Iya, ngahu siap pebe opung dah judulnya Nanggu Malusang Akalaut ya, walaupun bergelombang bergelora badai dari laut kita tidak perlu takut ya. Badai kehidupan yang rintangi kehidupan kita dalam pergumulan masalah yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah. Sekalipun itu
badai besar, ada Tuhan yang lebih besar di atas segalanya. Horas itu ya itu manangna Marpaung, Telma Marpaung, sarupa hita Marpaung ade. Horas, selamat bergabung tu lai manangna itu Nibaun, Telma Marpaung. Sama-sama nitong adong itu Mei ya yang udah bergabung di live tito kami, ada Lia I Li Senghua Dohot Wayan Sunarma. Ditunggu requestnya di Horas Puna Posogit yang mutarkan lagu-lagu Batak rohani ya sampai jam 9 malam nanti. Ya, selanjutnya ada Ibu Rita Mutiara ya. Horas Puna Posogit, selamat malam tugas, selamat melayani lagu-lagu rohani Batak untuk menangkap pengalaman dan sanak saudara. Ya. Mau ikut request ya versi Bataknya lagu Mampirlah Dengar Doaku Sian Waren Si Hotang. Baik, nanti dicarikan ya Ibu Rita ya, Ibu Rita, kalau tidak tersedia di playlist kita ganti dengan lagu yang lain ya. Kita pilihkan lagu Pasu-Pasu Hami O Tuhan, Berkatilah Kami Tuhan. Ya, jadi nanti kalau ada syairnya Pasu-Pasu Hami O Tuhan ya dari Ibu Rita itu tentunya. Karena belum bisa dipastikan, Mampirlah Dengar Doaku versi Batak ya, itu ada apa tidak. Ya, terima kasih Bung Toga, selamat bertugas sampai tuntas. Mau lihat godang sama-sama Ibu Rita ya. Ya, langsung Maita BG perkus perjalanan King Imasian Ito Boru Banci Mari Suang Do Sasudi Susong Nito Ngano Manghiut Ibu Rince Omayati Dohot Ibu Rita ya. Ya, sambil menunggu request dari Hardener ya, langsung saja kita dengarkan 4 pujian berikut yang tentunya memberkati dan menghibur kita malam hari ini. Itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di

Iya, pasuh-pasuh kami, oh Tuhan. Ya. Ya, kembali mengundang hadirin yang mau bergabung di Oras Bona Pasogit malam hari ini, ya. Ya, ada langsung saja kita bacakan request yang sudah masuk ya. Ada yang dari live TikTok ini, Salmon Giri. Ya, bisa ke request lagu. Ya, mohon maaf Kak Salmon Kiri ya. Ya, untuk malam ini kita khusus request lagu-lagu Batak Rohani ya. Untuk yang umum bahasa Indonesia di siang hari biasanya ya. Ya, terima kasih lagi sudah bergabung Kak Salmon Kiri. Tetap semangat. Maju terus dalam Tuhan ya. Baik, selanjutnya ada ya Lai Jerry Siregar ya. Ya, salam Horas, Horas, Horas. Saya Jerry Siregar, selamat malam Bung Toga. Mau request lagu Somba Ma Jahoba ya, atau Endehon Ma Amen Haleluya. Ya, lagu ini ditujukan buat mertuaku, Opung Mandalani. Juga salamnya buat Kak Feli, Inang Bau, dan pendengar semua Heartland FM di Horas Bulan Pasogit malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Ya. Sepertinya juga Lajeri Siregar ini ya sedang ngendarain, lagi di jalan ini, lagi menikmati lagu-lagu Horas Bona Pasogit ya. Sedang mengendarai kendaraan ya. Semoga terhibur ya. Lain iba sarinai maulati hupasahat do sude aka keluarga nani haholongan. Susongonitong do keluarga besar Marga Siregar. Dohot buruna debata mangaramuti kita sudi nate ngahusia pepe laguna somba ma jahoba ya.

Ya, sosok ni tong mangi hukum seng ima sian lain iba tong. Ima Erik Sipayung di Jakarta Pusat. Cempaka Putih, ya. Oh, rasuara sebuah apa sugit. Neng mangi do putar honjo. Ede ima. Unang sai holsowako ya. Ubege minggu ya Jumat naro songon natabudo lagon. Ya, salam na tu sude pendengar Hatlan FM. Tuhan Yesus memberkati. Amin amin amin ya. Ya, puji Tuhan ya. Puji-pujian yang menghibur, menguatkan dan memberkati kita ya. Unang sai holsowako ya, jangan bersungut-sungut ya. Jangan khawatir apapun yang akan kita hadapi keesokan harinya, karena ada Tuhan yang menyertai, menuntun kita ya, anak-anak Tuhan. Dalam hal ini kita diajar seperti burung ya, yang tidak menanam, tidak menabur, untuk kita senantiasa menaruh pengharapan percayaan kita hanya kepada Tuhan ya. Unang sai holsowako imanosian ciptaan sai dinar sotulci marmata ya, sian sotulci marmata. Ya, saranai ima sian ito niba di Jakbar teh. Ya, sama-sama lai Siregar ya, tetap semangat di tengah-tengah kemacetan ini ya, sepertinya ya, di tengah jalan tetap semangat lai Siregar ya. Ya sudah mengirimkan foto tadi ya lewat WhatsApp. Iya, sama-sama Lai Siregar. Baik, satu lagi ya dari Ima Itoniba Kesia Boru 7761. Ya, apa ini 7761? Silalahi ya, Bur Silalahi. Horas itoku request jo lagu Ima Sian Trio Santana Unang Lalap ya, Unang Lalap di Arta Portivion. Jangan terlena dengan dunia ini ya, karena kehidupan kita yang sebenarnya ada di sorga nanti ya. Hidup ini di dunia ini hanya sementara saja. Karena itu selagi masih ada kesempatan, kita siapkan hati kita, iman kita untuk terus menaruh pengharapan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan ya. Unang Lalap di Arta Portivion dari Trio Santana. Maulate to debata mengaramoti hita. Amin amin amin. Sama-sama itoku ya. Itu kisah Bur 7761 silalahi ya.

Iya, langsung mah kita putar hon Somba Majahoba. Mana ende hon ma amin haleluya. Sian lai sirigar.

Ya, Anda masih di 100,6 Hardan FM. Masih di program Horas Bona Pasugit. Ya, program bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Ya, sampai pukul 9 malam nanti. Sekarang sudah menit ke-15 ya. Dari pukul 8 ada 45 menit lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian ya. Di kesempatan malam hari ini juga harap-harap pendengar semua dapat menyaksikan program ini di live TikTok Heartland FM ya. Seperti malam hari ini sudah bergabung Ibu Icu ya di live TikTok. Minta lagu ya, salam sehat Horas-horas semangat selalu untuk gak, amin amin. Ya, request pakai Maau O Tuhan dari Dompak Sinaga. Mau Lete Godang. Baik, sama-sama Ibu Icu ya di Cimone. Terima kasih Ibu Icu, sehat selalu. Requestnya tugas sudah siapkan ya. Pakai Maau Tuhan Lapatana, pakailah aku Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan namamu. Ya, sesuai itu mangyuk museng ima sian opung, si opung Esther Sianturi. Ya, Horas Bona Pasugit, Horas Horas opung. Request lagu sian Arbab, ya untuk judulnya. Baik, kita pilihkan ya untuk judulnya sian Arbab. Yang penting dari Arbab ini ya, request dari opung Esther Sianturi. Ya, ini ada Sonang di Lambung Yesus Mati, opung kita putar hon. Ya, sukacita bersama atau dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, sesonito mengimusengi ma Ibu Sari di Jakarta Selatan. Horas Bona Pasugit, selamat malam Bung Tuga. Horas Horas, selamat malam Ibu Sari di Jaksel. Mau sapa-sapa saja buat Bapak Barus Sitorus, juga Bapak Henry Sirait di Medan Parapat. Ya, Parapat ini juga ya pinggiran Danau Toba ya, nggak jauh dari kampung aku ini. Salamnya juga buat Opung Roy Panjaitan, Pak Wardiono, Pak Agus, Bung Yus, Bung Jep, Pak Pahan, Bung Peter, Bung Roman Limbong, Ibu Rince Manalu, Ibu Rita, Ibu Riana Panggabean, Bung Dika Arwan, Bung Daniel, dan kawan-kawan semua yang mendengarkan, salam sehat. Bahagia penuh sukacita. Mau Lete Godang, Bung Toga, selamat melayani. Amin, amin. Sama-sama Ibu Sari ya, Tuhan berkati juga dan sudah bergabung di Horas Bona Pasugit malam hari ini. Ya, seperti biasa ya, untuk requestnya kita pilih Asini Rohani Tuhani ya, atau versi Inggrisnya yang sering di request Ibu Sari juga ini, Goodness of God ya. Nanti kita akan putarkan. Ya, satu lagi dari Laini Baima Igu Sihaan. Salam Horas Bona Pasugit, Horas Leku. Sama-sama Horas Horas. Salam sehat Mahdita Sudina. Request lagu Jo Anak Nalilu. Salam Natu Sude pendengar Horas Bona Pasugit, IDAP Maringanan. Tuhan Yesus mengaramoti Hita Sudina. Amin, amin. Sama-sama Laiku mau lihat kurang tunggu pasah tete, siap-siap masa lalu dot keluarga IDAP Maringanan.
Saya asimir watu anima totong mengaramu tita sudi nate. Ya, anak nalilu ngah husia pobe leku. Yes. Langsung mah kita bege opak pujian berikut tadi. Ima anak ngisian ibu icu pake maaf Tuhan. Lanjut mah disuruh ibu sari. Sian opung Esther Santuri dot lai igu sian. Ya, tetap stay tune di Heartland FM di Horas Pala Pasugit. Yang tentunya puji-pujian yang memberkati, meneguhkan, dan menghibur kita malam hari ini ya.

Ya, nama Siri 100,6 Heartland FM di Horas Bonaposogit malam hari ini ya. Sampai jam 9 malam nanti kita mendengarkan puji-pujian khusus lagu-lagu Batak Rohani sesuai dengan request dari Harnar ya. Jadi Sarina ya mang inang boy pasata muma request muna tu 0 walu sadasia 2 onomsia 1000 manang na di 0 walu 55 walu 5 sada 0 onom susong nitong amang inang boy pasato tabe tabe manang hata hata hagugon tu harlanar manang pendengar idiape maringanan. Ya silakan Harlanar, masih ada ya 18 menit lagi untuk kita mendengarkan puji-pujian di 0819269000. Ya, lanjut kita bacakan request berikutnya datang dari Dr. Filemon Sihaan MTH. Horas Bonaposogit neng request jo lagu Nunga Jupang Muse Ngaripestai. Ya. Spesial. Ya, buat mama tercinta ya atau ibuku tercinta. Sehat selalu dan panjang umur. Dalam Mazmur 91 ayat 16. Ya, Mazmur 91 ayat ke-16 kita baca dulu ya. Mazmur 91 ayat yang ke-16. Ya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, selamat ulang tahun ya buat ibu dari Lai Filemon Sihaan. Panjang umur sehat selalu ya. Yang terbaik daripada Tuhan melimpah-limpah buat keluarga dari Lai Filemon Sihaan. Ya, salamnya juga buat Ibu Intan Simalango. Sehat dan panjang umur. Ya, yang ulang tahun ada dua ini ya, tanggal 6 dan tanggal 10 Agustus yang lalu ya, baru sekarang diucapin lagi. Juga buat salamnya buat Ibu Jane Permadi Hotlan, Ibu Pri Benyamin, Saudara Holmes, Saudara Belman si Dihoni, Saudara Daniel Simalango yang ada di Lampung. Juga buat Punguan Sihaan Sejabodetabek. Salam buat semua pendengar Horas Bonaposogit, juga buat Laitoga. Selamat bertugas sampai tuntas mau lati gudang. Ya, sama-sama Laiku Sihaan ya. Tuhan berkati keluarga besar Sihaan ya, Sejabodetabek. Sesongoni tong kudu keluarga na berulang tahun Agustus nang salpuade. Di kesempatan on ya request na Nunga Jupang Museng Hari Pestai ya, sebenarnya lagu Natal do nate nga September, jadi nang pola buah kita putar mana nate nga akhiran ber lapatan na nang terasa tokin nae nama Desember. September, Oktober, November, Desember ya. 3-4 bulan lagi kita akan merayakan Natal kembali. Ya, ini lagu-lagu Natal sebenarnya ya. Ya, mengenang kita akan kasih anugerah Tuhan yang lahir untuk menebus dosa-dosa kita ya. Baik, selanjutnya request ya, Sian Deni Simanjuntak
Deni Simanjuntak ya. Horas laiku, horas, horas bona pasogit ya. Neng mangadue dejo ima Firma Tondim. Ya, Deni Simanjuntak sian Tangerang nanti, Karawaci, jonok dah pengsan nanti. Ya, salam natu sude pendengar Horas Bona Pesogit. Sosoni tong tu leniba. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Maulate laku ya. Ngahu siapobe laguna Firma Tondim.

Ya langsung maita putarhon langsung nunga jupang museng Arif Estai. Imasian Trio Santana.

Iya, pirma tondi. Ate, unang manipil. Siya mo man tuha birang. Tiok matotong terus hatani tuhani. Alani manado hagugota. Ya, baik Haranar. Tanpa terasa ya, tak terasa. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Ya, sudah 2 jam dari pukul 7 malam tadi hingga saat ini ya. Ya, karena itu Haranar, biar puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, jadi penyemangat, dan menghibur kita malam hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program Rohani Titik Balik. Ya, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Dan pribadi yang dewasa rohani tentunya sudah dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa Jumat depan jam 7 sampai jam 9 malam dalam program Horas Bona Pasogi ya. Ya. Lagu penutup kita malam hari ini request dari Carlos Silitonga ya. Tepat sekali nih. Lagu penutup. Ima Laguna Togi Hona Tuhan ya. Manang na iya, Sian Rani Simbolon ya. Unang pasobuli luau manang togi hona Tuhan. Ya. Sian sari naik lain iba Carlos Silitonga ya. Mulate nga bergabung. Dan penutup di Borngin di Horas Bona Pasogi Borngino nate. Jadi ya manginang hola noma pa jumata Bornginon sai angget ma puji-pujian hita BG Gabe Hagugun Haproseta. Jupang kita museng minggu naro di gelombang yang sama tiap hari Jumat jam 7:01 jam sia Borngin. Hipas-hipas maita surina ganup marsada-sada. Sia tuani ma mangaramuti dohot ma masu-masu lakata ganup marsada-sada. Horas marita salutna horas jalagabe Tuhan Yesus mangaramuti hita sudena.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul pertama, Janji Surga bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman yang penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dr. David Jeremiah membahas kebenaran mendasar tentang surga, serta menekankan bahwa semuanya dimulai dengan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang pentingnya mempercayai janji Tuhan mengenai surga serta menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, kita boleh memiliki tempat kediaman sendiri, bahkan yang indah-indah. Namun semuanya hanyalah sementara, sebab kita takkan lama-lama berada di sini, bukan? Tanyakan saja kepada Edward Harriman. Dia adalah anak seorang pengkhotbah yang putus sekolah untuk menjadi seorang suruhan di Wall Street. Dalam waktu tidak sampai 10 tahun, dia sudah menjadi anggota bursa saham New York. Belakangan, dia menjadi salah seorang raksasa kereta api terkemuka di Amerika. Dia dikenal sebagai rajanya kereta api. Pada tahun 1885, dia membeli hampir 8.000 ekar di sebelah utara kota New York untuk menjadi tempat kediaman selamanya. 8.000 ekar dan sebuah tempat tinggal yang dia sebut Arden. Itu adalah tempat tinggal seluas 100.000 kaki persegi di atas 20.000 ekar tanah di Gunung Orama dengan pemandangan yang membuat kita menahan nafas. Tempat tinggalnya yang sekarang menjadi pusat konferensi eksklusif, sebagian dari Anda mungkin mengetahuinya, membengkakan koridor-koridor yang lebar, ruang-ruang duduk yang luas, halaman-halaman yang luas, air-air mancur yang memancar, dan kamar-kamar tidur yang mewah. Itulah salah satu tempat kediaman pribadi paling besar di seluruh Amerika. Harriman memastikan agar segalanya tentang rumahnya berasal dari kayu ukiran, marmer, lukisan, permadani, pahatan, perabotan Amerika Serikat, bahkan organ besar di galerinya dibuat di Amerika. Harriman pindah ke tempat tinggalnya yang luas ini pada awal tahun 1909, dan dia meninggal di sana pada tanggal 9 September tahun yang sama. Usianya 61 tahun. Dia hanya menikmati tempat tinggalnya beberapa bulan sebelum maut merenggut semuanya itu. Tempat kediaman kita di bumi. Entah kita tinggal di sebuah kota kardus atau estet yang luas, semuanya hanya sementara. Sorga itulah kediaman Anda selamanya, yang akan Anda nikmati dengan tubuh yang telah dibangkitkan bersama sahabat mulia bernama Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, sorga artinya mempercayai suatu janji. Jadi sorga artinya mempercayai seorang pribadi dan mempercayai suatu tempat, namun juga mempercayai suatu janji. Yesus mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Dalam konteks kematian Tuhan kita, kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga yang sudah takkan lama lagi itu, satu-satunya penafsiran logis dari janji ini melibatkan kedatangannya kembali serta pengangkatan gereja. Sungguh luar biasa direnungkan betapa rindunya Tuhan bersama kita. Dia mau kita berada di mana dia berada. Dia berdoa dalam Yohanes 17 ayat ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Yohanes 17 ayat 24. Saya tidak tahu apakah saya pernah menyadari hal itu hingga baru-baru ini. Ketika sedang mempelajari perjanjian baru, betapa sering dikatakan dalam perjanjian baru, bahwa Yesus rindu kita bersama dia. Tentu kita mau bersama Yesus. Namun sungguh menakjubkan bahwa Yesus rindu kita bersama dia. Dia rindu kita bersama dia adalah kerinduan Yesus Kristus untuk bersama kita. Dia mengatakan banyak hal di bumi dan Alkitab mengatakan banyak hal. Namun sebagian perkataannya adalah kebenaran untuk kita semua. Sebagiannya adalah doa untuk kita gemakan. Sebagiannya adalah peringatan yang seharusnya kita hindarkan. Sebagiannya adalah perkataan penghiburan. Ada bacaan-bacaan panjang yang dikhususkan untuk memuji kemuliaan Allah. Dan Yesus banyak berbicara tentang etika kehidupan, tentang mengasihi Allah serta saling mengasihi. Namun bagi saya, kategori paling mengagumkan dari pengajaran Alkitab adalah janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji-janjinya itulah yang merepresentasikan fondasi iman kita. Katanya, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang lagi menjemputmu untuk membawamu ke tempat di mana aku berada. Agar di mana aku berada, di situ jugalah engkau berada. Dan itu adalah kebenaran yang mengagumkan. Seorang pernah mengatakan, Allah memberikan suatu janji, iman mempercayainya, pengharapan mengantisipasikannya, dan kesabaran menantikannya. Dari segala janjinya, perkataan sederhana Tuhan bahwa dia sedang menyediakan tempat bagi kita dan akan datang lagi untuk menerima kita dan membawa kita bersama dia selamanya. Nah, saya tidak tahu apakah ada janji yang lebih baik daripada itu. Kita semua juga membutuhkan janji Tuhan kita. Kita sangat membutuhkannya dan kita memilikinya. Vanetta Renda Risner telah belajar mengandalkan janji itu. Saya akan menceritakan kisahnya yang agak menyedihkan. Vanetta mengidap polio ketika masih balita, keliru didiagnosa, dan dia hidup dengan kelumpuhan yang menyebar. Segalanya mulai membaik setelah dia menemukan Kristus ketika masih muda. Dia mendapatkan pekerjaan impian di Boston. Dia meraih gelar MBA di Stanford, dimanapun dia berjumpa dan menikah dengan seorang teman sekelas. Lalu segalanya berantakan lagi. Dia mengalami 4 kali keguguran, dan putranya meninggal karena kesalahan seorang dokter. Dia diagnosa menderita gejala pasca polio, yang berarti kemungkinan besar akan menjadi lumpuh pada kedua tangan dan kakinya. Dan ketika itulah suaminya mengkhianati dia dan pindah rumah. Melalui semuanya itu, perjalanan Vanetta bersama Allah terus semakin luar saja, dan imannya terhadap firman semakin dalam. Dan dia menjadi kesaksian kemenangan bagi banyak orang. Dia menulis buku berjudul Walking Through Fire. Dia hanya mengemukakan begini katanya, kehidupan itu suatu perjalanan, namun hanya jika ada tujuannya. Saya sedang dalam perjalanan menuju rumah Bapa saya, dan saya mutlak tidak sabaran menghadiri pestanya. Ketika saya tiba di sana, nanti saya akan berjoging, berlari, berlomba lari, dan akhirnya melompat ke lengan juru selamat saya. Sudah lama dia menemukan bahwa penderitaan hanyalah sementara, dan penderitaannya sedang mempersiapkannya untuk surga, di mana akan ada kemuliaan yang tiada tara. Itu jauh lebih besar daripada kepedihan apapun yang pernah dideritanya. Orang selalu saja bertanya kepada saya, mengapakah mempelajari surga itu penting? Sebab kita belum sampai ke sana. Surga itulah sauh jiwa Anda. Alkitab mengatakan demikian. Dan ketika Anda mengetahui bahwa Allah telah menyiapkan segalanya dan rancangannya bagi masa depan, itu pasti dan tak mungkin gagal. Bahwa suatu hari nanti Anda akan bersama Yesus, maka entah bagaimana hal-hal yang harus Anda alami di bumi sini, menjadi lebih mudah Anda hadapi. Sebab Anda tahu bahwa itu bukanlah selamanya. Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik, yang dirancang bagi kita semua. Bagian keempat, sorga artinya mempercayai suatu rancangan. Saudara, jadi sorga artinya mempercayai seorang pribadi, mempercayai suatu tempat, mempercayai suatu janji. Beginilah yang keempat, sorga artinya mempercayai suatu rancangan. Nah, masalahnya adalah semua orang yang berpikir akan masuk sorga takkan masuk sorga. Saya tidak tahu apakah Anda pernah memperhatikannya. Namun seringkali dalam pertandingan di olahraga, beginilah yang biasanya terjadi. Salah seorang atlet baru kehilangan ayahnya minggu sebelumnya. Dan entah dia mencetak skor atau prestasi apa, dia berkata, "Papiku sudah tidak di sini lagi, namun dia sedang menonton dari sorga." Nah, hal itu mengasumsikan bahwa ayahnya berada di sorga. Padahal Alkitab tidaklah mengajarkan demikian. Alkitab tidaklah mengajarkan bahwa orang di sorga menonton kita. Asumsi ini berasal dari bacaan dalam Ibrani 12 yang mengatakan bahwa ada saksi-saksi bagaikan awan-awan yang menonton. Padahal saksi-saksi yang bagaikan awan itu bukanlah orang-orang di sorga, melainkan orang-orang dalam Ibrani 11 yang pernah melakukan segala hal hebat yang Alkitab bicarakan itu. Dan mereka memberi kita kesaksian bahwa kita pun bisa melakukan semuanya itu, bukan menonton kita melakukannya. Jadi yang menarik tentang surga adalah bahwa semua orang agaknya berpikir bahwa dirinya akan ke sana, padahal itu tidak benar. Dan jika Anda tidak tahu pasti bagaimana caranya masuk surga, seharusnya Anda menyimak baik-baik, sebab saya akan menjelaskan rancangannya. Saya akan memberitahu Anda apa kata Alkitab, langsung dari bacaan kitab suci ini. Yang tidak mungkin lebih jelas lagi, jika Anda bukan umat Kristiani, Anda mengatakan, "Nah, saya tidak tahu apakah saya umat Kristiani atau bukan." Setelah saya selesai sebentar lagi, Anda akan tahu apakah Anda sudah melakukan apa yang Alkitab katakan perlu Anda lakukan untuk masuk surga. Tidak semua orang yang mengatakan akan masuk surga itu akan masuk surga. Anda takkan masuk surga hanya karena Anda pikir Anda akan masuk surga. Hal itu mengantarkan kita ke kebenaran final dalam Yohanes 14, kata Yesus. "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ," kata Thomas kepadanya. "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 4 hingga 6. Ketika Thomas menanyakan jalannya, Yesus bukan memberikan sederet instruksi, melainkan menawarkan dirinya sendiri. Itulah intinya Injil. Yesus itulah rancangan keselamatan kita. William Barclay mengilustrasikannya begini, katanya, "Umpamakan Anda sedang berada di sebuah kota yang asing dan Anda meminta petunjuk arah. Dan umpamakan orang yang Anda tanya itu mengatakan, 'Ambil belokan pertama ke kanan, belokan kedua ke kiri, seberangi alun-alun, lewati gereja, ambil belokan ketiga ke kanan.' Maka jalan yang Anda cari adalah belokan keempat ke kiri. Kemungkinan besar setengah jalan ke sana Anda sudah nyasar. Namun, umpamakanlah orang yang Anda tanya mengatakan, 'Ayo, saya antarkan ke sana.' Dalam hal itu, orang itulah jalannya. Dan kita takkan nyasar, sebab orang itulah jalannya dan dia sendiri yang mengantarkan kita ke sana. Demikianlah yang Yesus lakukan bagi kita. Dia bukanlah sekedar mengatakan, sorga itu di sana. Melainkan, akulah jalan masuk sorga. Jika engkau mau masuk sorga, engkau harus masuk melalui aku. Dia bukan memberi kita nasihat dan petunjuk arah. Dia memegang tangan kita, menuntun kita, dan menguatkan kita, dan membimbing kita secara pribadi setiap harinya. Nah, hal itu bisa kedengaran sempit bagi kebudayaan kita. Sebagian orang mengatakan hal itu tidak toleran. Padahal jika kita mengikuti Yesus, kita tidak bisa merevisi perkataannya. Anda tahu kan, ada orang yang mengatakan, Allah menciptakan kita menurut gambar rupanya, dan sejak itu kita terus saja berusaha menciptakan Allah menurut gambar rupa kita sendiri. Kita mau Allah menjadi Allah yang melayani kita, dan membuat semua impian kita menjadi kenyataan. Sayangnya, Allah itulah yang membuat segala aturannya. Dan beginilah aturannya. Beginilah caranya. Anda masuk sorga. Anda harus masuk melalui Yesus Kristus. Bukan ada banyak jalan. Sebagian orang mengatakan, oh, jalan Anda itu sama baiknya dengan jalan saya. Bukan. Satu-satunya jalan yang relevan hanyalah jalannya. Allah itulah satu-satunya yang berhak membuat pilihan tentang itu. Alkitab sangatlah konsisten tentang hal itu. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Hanya ada satu jalan. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Di zaman toleransi, ketika setiap orang berpikir bahwa jalannya adalah sama baiknya dengan jalan siapapun juga, perlu kita ingat apa yang Amsal katakan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Seseorang mengatakan, mereka tulus loh. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa Anda bisa secara tulus salah? Anda tahu kan? Saya boleh mengatakan saya tulus, percaya bahwa jika saya melompat dari pesawat tanpa parasut, saya akan baik-baik saja. Namun saya akan secara tulus salah dan tidak lama lagi juga bumi akan mengingatkan saya akan hal itu. Anda tahu kan, ketulusan itu baik. Namun, bukan ketulusan yang Anda butuhkan untuk masuk sorga. Anda membutuhkan Yesus Kristus. Anda perlu menaruh percaya padanya. Dengarkan baik-baik. Allah tidaklah berubah pikiran soal jalan masuk sorga bagi setiap orang. Sama seperti secara jasmani setiap orang dilahirkan dengan cara yang sama, yaitu melalui seorang ibu dan seorang ayah. Secara rohani juga setiap orang dilahirkan dengan cara yang sama, yaitu lewat firman Allah dan Roh Kudus. Saya kenal banyak orang yang mengatakan, orang mulai menemukan cara-cara baru untuk melahirkan anak-anak ke dunia. Mereka boleh menemukan segala cara semau mereka, namun tetap saja mereka membutuhkan dua hal. Mereka membutuhkan sel telur dan sperma untuk terbentuknya janin. Dan Alkitab mengatakan, jika Anda masuk sorga, Anda membutuhkan firman Allah dan Roh Kudus. Anda tidak bisa dilahirkan dengan cara lain manapun. Itu saja. Jadi dengarkan baik-baik, jika Allah yang Maha Kuasa berpikir tidak mengapa memakai satu jalan untuk kelahiran jasmani, mengapa kita berpikir aneh bahwa Dia juga memakai satu jalan untuk kelahiran rohani? Hanya ada satu jalan. D.L. Moody pernah bercerita tentang seorang kaya yang mendekati ajalnya. Dan ketika sang dokter mengatakan, tak ada pengharapan lagi, dia memanggil pengacaranya untuk menulis wasiatnya. Dia memiliki seorang putri berusia 4 tahun yang belum mengerti apa artinya maut. Dengan lembut ibunya menjelaskan bahwa papinya akan pergi, maka sang anak kecil berjinjit menuju samping tempat tidur ayahnya, menatap langsung ke matanya dan berkata, "Papa, apakah Papa punya tempat tinggal di tempat kemana Papa akan pergi?" Pertanyaan itu menohok, sebab orang itu telah menghabiskan hidupnya mengakumulasikan properti dan harta benda. Namun, tak satu pun bisa dibawanya. Serta, dia memiliki banyak rumah di bumi, namun tidak memiliki tempat kediaman di sorga. Suatu hari nanti, kita masing-masing akan meninggalkan segalanya. Kita akan meninggalkan rumah kita, gelar kita, rekening bank kita. Ketika momen itu tiba, satu hal akan relevan. Apakah kita sudah siap menjalani kekekalan? Saya ingat ketika masih muda, beranjak dewasa, mendengarkan suara seseorang bernama Charles A. Fuller. Dulunya dia siaran di radio di setiap hari Minggu. Kalau tidak salah, dalam program berjudul Jam Kebangunan Rohani, Cara Kuno. Dan ketika saya beranjak dewasa di Midwest, dia berkhotbah setiap akhir pekan. Dan dia selalu ditemani oleh seorang pria luar biasa yang memainkan piano bernama Rudy Edward. Itulah acara utama Minggu saya. Dan saya pikir barangkali, bahkan saat itu, Allah sudah mulai menaburkan benih dalam hati saya untuk memiliki pelayanan, penginjilan, sebagaimana yang kami tekuni selama bertahun-tahun. Sebelum salah satu siarannya, Dr. Fuller mengumumkan bahwa minggu berikutnya dia akan berbicara tentang topik sorga. Namun sebelum dia sempat siaran minggu berikutnya, dia sudah mendapatkan surat dari seorang pendengar yang mewakili segalanya. Katanya, "Minggu depan, Bapak akan berbicara tentang sorga. Saya tertarik kepada tanah air itu. Saya sudah lebih dari 55 tahun memegang bukti kepemilikan atas sedikit properti di sana. Bukan saya sendiri yang membelinya. Itu diberikan kepada saya. Dibayar dengan sangat mahal. Propertinya bukan kosong. Selama lebih dari setengah abad, saya telah mengirimkan bahan-bahan kepada sang arsitek terbesar yang terus membangun tempat kediaman yang sempurna. Tempat kediaman yang takkan perlu direparasi, takkan menjadi usang dan berdiri kokoh di atas batu karang segala zaman. Walaupun ada lembah kekelaman antara di sini dengan di sana, saya tidak takut. Sahabat terbaik saya sudah melalui lembah itu dan menghilangkan ketakutan. Dia berjanji takkan pernah meninggalkan saya dan dia akan menyertai saya sepanjang jalannya. Saya berharap mendengar pesan Bapak minggu depan. Namun seandainya tidak sempat, sampai jumpa di sana." Ketika Anda mengetahuinya benar, itulah keyakinan. Kebanyakan orang dalam ruangan ini barangkali harus mengucapkan selamat jalan kepada seseorang yang kita kasihi yang telah meninggal. Kedua orang tua saya ada di sorga. Saudara perempuan saya ada di sorga. Orang tua Dona ada di sorga. Saudara lelakinya ada di sorga. Dan saya ingat suatu hari ayah saya mengatakan sesuatu kepada saya. Katanya, "David, dengan bertambahnya usia papi, papi memiliki lebih banyak teman di sorga daripada di bumi." Dan saya pikir itu benar. Itulah yang terjadi dengan bertambahnya usia Anda. Semakin banyak orang seangkatan Anda yang masuk sorga, dan sukacita mengetahuinya adalah mengetahui bahwa sorga itu begitu sungguhan, bukan imajinasi, bukan sekedar perasaan senang karena Anda perlu merasa senang karena sesuatu, bukan. Sorga sudah dijanjikan dalam firman Allah, dan selama hari-hari yang kita jalani membicarakan tentang sorga, dan saya akan berusaha menjadikannya senyata mungkin bagi Anda. Saya akan memberitahukan banyak hal yang Alkitab katakan tentang sorga yang mungkin Anda belum tahu, dan Anda akan bersemangat tentang sorga. Nah, kebanyakan dari kita akan jujur bahwa kita mau masuk sorga suatu hari nanti, bukan harus hari ini, dan saya pikir itu normal. Saya ingat ketika Dona dan saya masih kuliah, ada acara-acara penginjilan yang diadakan di kampus, dan seseorang akan datang dan berkhotbah tentang pengangkatan. Namun kami secara aktual meminta agar Tuhan tidak segera datang sebelum kami menikah. Kami bukan menanti-nantikan pengangkatan. Kami menanti-nantikan pernikahan kami. Belum lagi hal-hal yang Anda lakukan di bumi sini. Dan saya suka bercerita tentang anak kecil yang sedang di kelas pada suatu hari. Dan sang guru bertanya, berapa banyak di antara kalian yang mau masuk surga? Semua orang mengangkat tangannya kecuali anak kecil di barisan belakang ini. Maka sang guru menghampirinya dan bertanya, Johnny, masakan kamu tidak mau masuk surga? Jawabnya, maksud ibu? Katanya, masakah kamu tidak mau masuk surga ketika kamu meninggal? Jawabnya, mau sih ketika saya meninggal nanti. Saya kira yang ibu maksudkan nanti malam. Dan demikianlah yang dirasakan banyak orang. Kita mau masuk surga, namun bukan sekarang. Melainkan kita mau siap masuk surga ketika waktunya tiba. Sementara itu, Allah mau kita menjalani hidup kita di bumi sini. Dan salah satu sasaran kita seharusnya bukan saja masuk surga, melainkan membawa serta sebanyak mungkin orang. Amin. Demikianlah maksud program Titik Balik. Demikianlah pekerjaan kami. Demikianlah alasannya kami melakukan pekerjaan kami. Begitu banyak orang telah datang kepada Kristus setelah mendengarkan Titik Balik di radio dan membaca buku-buku yang telah kami tulis. Itulah sasaran kami. Dan seharusnya itu menjadi sasaran kita semua masuk surga. Namun, bukan egois. Jika Anda benar-benar mempercayai bahwa surga itu benar, jika Anda mempercayai apa yang telah kita baca dan kita pelajari hari ini, ceritakanlah kepada seseorang. Tanyakanlah kepada mereka. Suatu hari nanti Allah akan bertanya kepada semua orang, mengapa aku harus mengizinkan masuk surgaku? Sebaiknya Anda memiliki jawabannya. Dan jawabannya adalah bahwa satu-satunya jalan masuk surga hanyalah melalui Yesus Kristus. Apakah ada saksi? Amin.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga. Judul pertama, Janji Surga bagian kedua. Surga memberi kita pengharapan yang teguh karena didasarkan pada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Keyakinan itu menguatkan kita untuk menghadapi setiap pergumulan sampai tetap percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita juga diingatkan bahwa keselamatan bukan bergantung pada usaha atau keyakinan pribadi, melainkan pada Yesus yang menjadi satu-satunya jalan kepada Bapa. Karena itu, hidup kita seharusnya dipenuhi iman, pengharapan, dan kerinduan untuk mengajak semakin banyak orang mengenal Kristus. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kedua, Ada Apakah di Surga? Masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
4: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111 777 986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saya tidak percaya bahwa Anda akan menemukan seseorang yang bertumbuh sebagai umat Kristiani kalau ia tidak merenungkan firman Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Ada 3 pertanyaan yang kita semua renungkan. Dari manakah saya berasal? Mengapa saya berada di sini? Kemana saya akan menuju? Alkitab memberikan satu-satunya jawaban yang memuaskan terhadap kerinduan batin tersebut. Karena Alkitab memuat pikiran Allah, jawabannya tidak mengandalkan nalar manusia, logika manusia, atau pengamatan manusia, melainkan mengandalkan kebenaran yang lahir dari hati Tuhan. Hari ini Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa Alkitab menawarkan perspektif kekal tentang segala aspek kehidupan. Intinya, Alkitab adalah buku teks kita untuk hidup. Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, mungkin banyak alasan mengapa orang tidak membaca firman Allah. Salah satunya adalah karena mereka tidak mengerti. Sebagian orang mungkin mengatakan, saya sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya sudah menjadi umat Kristiani dan saya juga membaca Alkitab. Namun entah bagaimana mereka tidak benar-benar mengerti apa Alkitab itu. Banyak orang tidak membacanya karena tidak mempercayainya. Mereka menganggapnya tidak otentik. Mereka menganggapnya ditulis oleh sekelompok orang dan oleh karenanya sama saja dengan buku lain. Mereka menganggapnya penuh dengan mitos, penuh dengan cerita. Mungkin sebagiannya benar secara historis, namun yang jelas bukan buku yang diberikan oleh Ilahi, demikian anggapan mereka. Ini disebabkan karena mereka tidak mengenal penulisnya. Begitu Anda mengenal penulisnya, maka tiba-tiba saja Anda akan memandang Alkitab ini dari perspektif yang berbeda sama sekali. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14-17 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pada akhirnya, maksud Allah memberikan firman-Nya yaitu untuk menyatakan diri-Nya. Apa yang kita kenal tentang Allah adalah kita kenal dari kitab suci. Dan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Terkadang seseorang mengatakan, saya adalah umat Kristiani perjanjian baru. Saya juga. Akan tetapi bukan berarti perjanjian lama kurang terinspirasikan atau kalah penting. Justru dalam perjanjian lama kita mulai memahami kuasa Allah, cara-cara Allah, bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan masing-masing individu, bagaimana Allah berkarya dalam bangsa Israel, bagaimana Allah berkarya dalam bangsa-bangsa sekarang ini. Prinsip-prinsip yang diberikan dalam perjanjian lama adalah sama nyatanya, sama berlakunya, dan sama benarnya seperti prinsip-prinsip yang diberikan dalam perjanjian baru. Perjanjian lama bukanlah hanya bagi bangsa Yahudi. Perjanjian lama adalah juga bagi setiap orang percaya seperti halnya perjanjian baru. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Ada 4 hal yang disebutkan di sini. Pertama, untuk mengajarkan doktrin. Saudara pendengar, banyak orang yang mau ke gereja dan mau mendengarkan khotbah yang menyenangkan tentang bagaimana segalanya akan membaik tanpa pernah mendengar tentang dosa, melainkan tentang hal-hal yang membesarkan hati dan bagaimana segalanya akan semakin baik saja, semakin manis saja. Padahal segalanya di sekeliling Anda semakin parah dan ambruk. Saya tidak mengerti mengapa orang mau mendengarkan khotbah yang muluk-muluk seperti itu. Sebab khotbah seperti itu tidak benar. Segalanya tidak akan membaik, justru akan memburuk. Seberapa buruk? Coba Anda membaca kitab Wahyu, maka Anda akan menemukan bahwa tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci yang menjanjikan bahwa segalanya akan membaik. Tidak akan. Dunia sungguh menuju ke bencana total. Alkitab mengatakan bahwa segalanya akan demikian parahnya sehingga Allah akan menjadikan segalanya menjadi abu untuk menciptakan yang baru sesuai dengan kehendak-Nya lagi. Saya setuju saja ketika orang berseru-seru dan memuji Tuhan, dan bahkan melompat-lompat kegirangan memuji Tuhan. Akan tetapi, tolong Anda memastikan bahwa yang Anda puji adalah Allah Kitab Suci. Sebab, ketika Anda membiarkan perasaan Anda tidak seimbang, bukannya menekuni firman Allah, Anda akan semakin mengandalkan perasaan. Padahal Allah memberikan firman-Nya bukan agar kita senang. Allah memberikan firman-Nya agar kita mengenal siapa Dia sesungguhnya. Ketika kita mengerti siapa Dia sesungguhnya, terkadang kita tidak bisa tinggal diam melainkan ingin memuji-muji Dia dan menyerukan kemuliaan bagi-Nya. Allah yang berdaulat di alam semesta ini, akan tetapi bukan semata-mata karena perasaan sesaat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah pertama-tama firman Allah diberikan untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan, untuk meyakinkan akan dosa kita.

Saudara pendengar, banyak orang hidup dalam dosa dan mengatakan, saya sama baiknya dengan orang lain. Padahal, ketika Anda menekuni firman Allah, Roh Kudus akan menanamkannya dalam hati Anda sehingga Anda mendapatkan sudut pandang Allah tentang tindakan Anda, tentang kebiasaan Anda, tentang apapun yang mungkin terjadi dalam kehidupan Anda. Demikianlah cara Allah berkarya. Dimulai dengan meyakinkan akan dosa Anda, Roh Kudus akan menyatakan kepada Anda apa saja dalam kehidupan Anda yang seharusnya tidak ada, apa saja dalam kehidupan Anda yang mengaburkan hubungan Anda dengan Allah, apa saja dalam kehidupan Anda yang menjadikan Allah tersingkir dari pusat keberadaan Anda. Sebab Allah tak akan mendiamkan apapun yang berkompetisi dengan kasih Anda kepada Allah. Entah orang, entah benda, entah kegiatan, Allah tidak akan mendiamkannya. Bukan berarti Anda tidak mungkin menjalin hubungan yang mengagumkan dengan teman, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dan sebagainya. Melainkan, Allah tidak akan mendiamkan apapun yang berkompetisi dengan kasih dan kesetiaan Anda kepadanya. Sebab Allah menciptakan Anda untuk mengasihi Anda dan balas dikasihi oleh Anda. Demikianlah Roh Kudus akan meyakinkan Anda dengan maksud menyadarkan Anda akan kebenaran Allah, dengan maksud menyadarkan Anda akan hal-hal yang berkompetisi dengan ketaatan Anda kepada Allah. Alasan ketiga Allah memberikan firman-Nya adalah untuk memperbaiki kelakuan. Allah tidak hanya berkepentingan untuk meyakinkan akan dosa Anda, melainkan juga ingin mengoreksi kelakuan Anda. Setiap kali Allah memunculkan sesuatu dalam kehidupan Anda yang tidak benar, ada juga ayat kitab suci yang akan menjelaskan bagaimana seharusnya. Sebab Allah juga berkepentingan untuk mengoreksi kelakuan Anda. Itulah sebabnya dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Itulah sebabnya Alkitab adalah buku panduan kita, buku teks kita, buku yang kita pelajari sebagai pegangan hidup. Buku teks bukanlah sesuatu yang Anda baca hanya demi kesenangan. Buku teks adalah buku yang benar-benar Anda renungkan, Anda hayati, Anda jadikan bagian dari cara berpikir Anda, bagian dari kehidupan Anda, untuk memandu Anda, untuk menjaga Anda, untuk mengatur kehidupan Anda. Saudara pendengar, demikianlah maksud Alkitab. Alkitab adalah buku yang paling berharga karena sifatnya, yaitu penyataan atau wahyu dari Allah tentang diri-Nya sendiri melalui anak-Nya Yesus Kristus. Dan salah satu alasan Allah memberikannya adalah juga untuk mengoreksi atau memperbaiki kelakuan. Alasan keempat Allah memberikan firman-Nya adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana kita belajar menjalani kehidupan Kristiani dengan menekuni firman Allah? Bukan berarti bahwa kita akan membaca beberapa pasal atau 2-3 kitab lalu selesai sudah. Ajaibnya firman Allah adalah bahwa Anda mungkin membaca sebuah ayat hari ini dan ketika Anda kembali membacanya besok, Anda dapat memetik pelajaran baru lagi yang tidak Anda lihat kemarin. Sebab Allah memberikan cetak biru melalui firman-Nya. Dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita harus hidup dalam roh. Firman Allah menjelaskan caranya. Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristuslah kehidupan kita dan firman Allah menjelaskannya. Firman Allah mengajarkan bahwa kita harus hidup dalam roh, dalam hikmat, dalam terang, dalam kasih. Demikianlah kalau kita membaca kitab suci, kita akan mengetahui bagaimana seharusnya kita hidup dan kita akan terus diingatkan oleh fakta bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan memberdayakan kita. Bukan berarti kita tidak akan melakukan kesalahan lagi, tidak akan tersandung jatuh ke dalam dosa lagi, melainkan seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Sesungguhnya saya tidak percaya bahwa Anda menemukan seorang umat Kristiani yang bertumbuh kalau ia tidak menekuni firman Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ketika menekuni firman Allah, membaca kitab suci dan merenungkan firman Allah, kita akan menyerap pengetahuan dan hikmat dan cara-cara serta pemahaman dari Allah. Semuanya itu akan memperlengkapi kita untuk menghadapi segala hal dalam kehidupan ini. Bukan berarti kita sudah memadai dengan kekuatan sendiri. Kememadaian kita adalah dari Allah seorang, yaitu melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus di dalam kita yang percaya. Thank you.
Saudara pendengar, merenungkan firman Allah akan memperlengkapi kita untuk menghadapi segala situasi, keadaan, ujian, kesengsaraan, kepedihan, beban, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, dan sukses dalam kehidupan dengan bergantung kepadanya. Kita akan sanggup menghadapi semuanya itu dengan memadai. Bukan itu saja, merenungkan firman Allah juga akan memperlengkapi kita untuk segala perbuatan baik. Gereja sekarang ini telah dipengaruhi oleh dunia dan bukan mempengaruhi dunia. Mengapa? Sebab manusia telah menutup firman Allah, telah mengenyampingkannya, telah menyiapkan khotbah mereka tanpa membuka firman Allah. Mereka mulai mendengarkan hikmat dunia sebagai gantinya. Dengarkan baik-baik. Kita akan hidup menurut hikmat Allah atau menurut hikmat dunia. Dan kita sudah mengetahui bahwa hikmat dunia bertentangan dengan hikmat kitab suci. Jadi kita harus memilih. Anda tidak mungkin terus-menerus duduk di depan TV atau mendengarkan radio hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, menyerap hikmat dunia tanpa merenungkan firman Allah. Namun hidup dalam hikmat Allah. Dengan mempelajari kitab suci, membacanya, merenungkannya, memohon petunjuk kepada Allah, Anda diperlengkapi. Saya percaya bahwa kalau seseorang mendengarkan khotbah ini minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka Allah akan membangunnya dan memperlengkapinya dengan kebenaran. Allah akan memberinya pemahaman, bukan manusia yang memberikannya, melainkan Allah. Saudara pendengar, Allah memberikan firman-Nya untuk memperlengkapi Anda untuk menghadapi keadaan, untuk memperlengkapi Anda untuk melayani Allah dalam panggilan apapun. Anda harus beroperasi menurut hikmat Allah, bukan menurut hikmat dunia. Demikianlah alasannya mengapa tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Lalu dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 1-2, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mengapa? Sebab akan datang saatnya ketika orang tidak lagi menginginkannya, ketika orang tidak lagi menginginkan kebenaran. Kita dinasihatkan untuk memberitakan firman, entah di rumah, entah di dalam bisnis kita, entah di antara teman-teman kita, atau di antara musuh-musuh kita. Kita harus memberitakan dan membicarakan tentang Yesus Kristus, bukan bercerita, bukan membicarakan tentang berita, bukan membicarakan tentang politik, bukan berarti bahwa segalanya itu tidak penting. Hanya saja, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah adalah memberitakan firman Allah. Sebagai pendeta, saya harus mengajarkan firman Allah kepada sebanyak mungkin orang. Allah ingin menyatakan dirinya. Oleh karenanya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Akan ada saatnya ketika memberitakan firman Allah itu baik waktunya. Akan tetapi kita harus tetap memberitakannya, entah baik atau tidak. Akan ada saatnya ketika pemberitaan kita akan diterima. Akan tetapi kita harus tetap memberitakannya entah diterima atau tidak. Bukan pilihan kita untuk memberitakan kebenaran hanya ketika baik, hanya ketika diterima, hanya ketika orang senang mendengarnya. Kita harus tetap memberitakan kebenaran. Sebab ketika kebenaran diberitakan, kebenaran akan mendidik mereka yang menerimanya dan akan mengutuk mereka yang menolaknya. Sebab terang yang diterima membawakan terang dan terang yang ditolak membawakan kegelapan. Kita harus siap sedia. Sebab waktunya sudah dekat. Kebenaran firman Allah adalah satu-satunya pengharapan bagi umat manusia. Jadi seharusnya kita bersemangat memberitakan kebenaran menurut Alkitab. Sebab Alkitab inilah satu-satunya buku yang menyingkapkan kebenaran Allah dan penuh dengan kebenaran Allah yang Allah kehendaki kita pahami. Selanjutnya, ketika kita memberitakan kebenaran, membicarakan tentang firman Allah, kita harus melakukannya dengan segala kesabaran. Artinya, jangan mengekspektasikan semua orang berada pada tingkatan yang sama. Jangan mengkritik, jangan membanding-bandingkan orang, jangan mengatakan yang ini lebih spiritual daripada yang itu. Allah mengetahui di mana posisi kita semua. Allah mengetahui dari mana kita semua berasal. Sebagian orang berasal dari minus di bawah nol. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda lapar akan firman Allah? Apakah Anda ingin mengenal kebenaran? Apakah Anda mempunyai hasrat yang tiada terpuaskan untuk mengenal Allah yang Anda layani? Allah yang Maha Kuasa tidak akan menciptakan rasa lapar dalam hati Anda kalau Ia tidak berencana memuaskannya. Allah tidak akan menciptakan hasrat kalau Ia tidak berencana memuaskannya. Jadi jawablah yang jujur. Berapa banyak waktu yang Anda luangkan setiap minggu untuk membaca Alkitab, merenungkannya, dan memohon Allah berfirman dan berbicara kepada Anda melaluinya?
Berapa banyak waktu yang Anda luangkan setiap minggu untuk Allah berfirman kepada Anda melalui firman-Nya? Saya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki atau apa lagi yang Anda miliki. Tidak ada yang seberharga Alkitab ini, firman Allah ini. Apa manfaat menjadi terkemuka, prestise, status ketika Anda sekarat? Tidak ada. Mungkin banyak orang akan datang ke upacara pemakaman Anda. Itu saja. Apa manfaat semuanya itu bagi kedamaian dan kebahagiaan Anda? Apa yang terjadi ketika pijakan Anda lepas dan Anda menghadapi situasi dan keadaan yang tidak mungkin? Apa manfaat semuanya itu? Tidak ada.

0: Saudara pendengar, ketika tubuh Anda sakit dan para dokter telah angkat tangan, apa manfaat semuanya itu? Entah sudah berapa sering saya masuk ke kamar di rumah sakit, ketika seseorang sudah menyadari bahwa ia akan segera meninggal, lalu saya membuka firman Allah dan membacakannya dan air muka sang pasien berubah. Entah sudah berapa sering saya berdiri di upacara pemakaman, di mana keluarga yang berpulang duduk di barisan terdepan, suasananya berkabung, lalu saya membuka firman Allah dan mulai membicarakan tentang Yesus, tentang hal-hal yang saya yakini kebenarannya, tentang hal-hal yang Allah klaim sebagai benar, tentang kehadirannya, tentang penghiburannya, tentang kepastiannya, tentang surga dan kehidupan kekal, tentang kebangkitan tubuh. Bahwa orang percaya yang meninggal itu beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan, lalu berubahlah air muka keluarga yang meninggal, yang sebelumnya serius, sedih, hampa, mulai cerah, dengan mata bersinar, dengan senyum pada wajah mereka. Dan ketika mereka pulang, mereka sudah sangat berbeda dibandingkan dengan ketika mereka datang. Mengapa? Yang meninggal tetap meninggal. Akan tetapi orang-orang itu baru saja mendengar Injil Yesus Kristus. Kalau filosofi kehidupan Anda tidak akan efektif menjelang ajal, sebaiknya Anda meninggalkan filosofi tersebut dan mencari sesuatu yang efektif. Sebab cepat atau lambat Anda pasti menemui ajal. Dan Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara pendengar, Alkitab itu cukup baik untuk dijadikan pegangan hidup maupun mati. Kalau filosofi Anda ternyata tidak cukup baik untuk dijadikan pegangan hidup dan mati, tinggalkanlah filosofi tersebut dan temukanlah filosofi yang cukup baik untuk dijadikan pegangan hidup dan mati. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Alkitab adalah kebenaran, fondasi di atas mana setiap orang mungkin membangun kehidupan yang dinamis. Charles Stanley mendesak Anda untuk membacanya, merenungkannya, dan menyerap kebenarannya setiap hari. Mazmur 119 ayat 98 sampai dengan 105 memuat wawasan yang kaya tentang pentingnya firman Allah. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang tita-tita-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang merupakan persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Janji spesial bagi ibu tunggal. Robert Fulghum berkata, "Jangan cemas karena anak Anda tidak mendengarkan Anda. Cemaslah karena mereka selalu mengamati Anda." Benar, suka atau tidak, kita sebagai ibu memberikan teladan yang cenderung akan diikuti oleh anak kita. Mereka belajar keahlian-keahlian yang diperlukan dalam hidup dari kita. Jadi, perkataan Paulus ini sesuai sekali. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Titus 2 ayat 7. Bagi Anda, para ibu tunggal, ini adalah beban berat karena Anda menanggungnya sendiri. Kecuali Anda tinggal dengan kerabat yang lain, Andalah yang harus memenuhi segala keperluan anak Anda. Terkadang Anda mungkin kewalahan, namun tidak ada orang lain yang dapat menggantikan ketika Anda kecapean. Tidak ada orang lain yang bisa merawat anak Anda yang sakit kecuali Anda. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya. Tidak ada orang lain yang bisa diajak mengobrol di tengah malam. Namun, Anda punya sebuah janji spesial di Alkitab. Mazmur 146 berkata, "Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali." Mazmur 146 ayat 9. Dan menurut saya janji itu juga berlaku bagi para ibu tunggal. Ingatlah bahwa anak Anda mengamati pengasuhan Anda yang setia. Kalau anak Anda masih bayi atau kanak-kanak, memang mereka tidak bisa mengucapkan rasa terima kasih mereka. Namun ketika beranjak besar, mereka akan menyadari pengorbanan Anda bagi mereka. Itulah mengapa penting sekali bahwa Anda tidak membiarkan sikap Anda diwarnai dengan kepahitan. Bukan salah merekalah bahwa Anda menjadi ibu tunggal yang memikul beban ganda. Pastikan mereka tahu itu. Jika Anda bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup Anda, termasuk anak Anda, mereka akan tertular dengan sikap bersyukur itu. Sambil terus mengasuh mereka dengan pertolongan Tuhan, minta Dia untuk menopang Anda, dan saya yakin Anda menyaksikan mereka bertumbuh menjadi orang-orang dewasa yang penuh sikap menghargai. Robert Fulghum benar. Anak Anda mengamati Anda. Baik mereka mendengarkan Anda atau tidak. Saya memuji usaha Anda untuk menjadi teladan bagi anak Anda.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam Hardena, selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Jumat tanggal 4 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart ini, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu. Di sepanjang hari yang telah Tuhan anugerahkan, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, seringkali kita memandang keluarga sebagai hubungan yang dibangun oleh ikatan darah. Namun di dalam ayat ini, Yesus memperkenalkan sebuah keluarga yang lebih luas, yaitu keluarga Allah. Ketika seseorang melakukan kehendak Bapa di sorga, ia menjadi bagian dari keluarga rohani Kristus. Perkataan Yesus bukan berarti mengabaikan keluarga jasmani, melainkan menegaskan bahwa hubungan dengan Allah adalah yang terutama. Kedekatan dengan Yesus tidak ditentukan oleh status, latar belakang, suku atau keturunan, tetapi oleh ketaatan kepada kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Bapa berarti hidup dalam kasih, mengampuni, setia berdoa, taat kepada firman-Nya, dan menjadi berkat bagi sesama. Orang yang demikian sedang menunjukkan bahwa ia adalah anggota keluarga Allah. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa sendirian, kurang diperhatikan atau jauh dari keluarga. Firman Tuhan mengingatkan bahwa di dalam Kristus kita memiliki keluarga rohani yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita diterima, dikasihi, dan dipersatukan oleh kasih Allah. Karena itu, marilah kita tidak hanya mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi juga hidup melakukan kehendak-Nya setiap hari. Saat kita taat kepada Tuhan, kita sedang menunjukkan identitas kita sebagai anggota keluarga Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami menjadi bagian dari keluarga-Mu. Tolong kami untuk hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Mu setiap hari. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Hardiness pegang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Dan juga mungkin saat ini Bapak Ibu sedang berkendara mendengarkan kami melalui radio. Dan jikalau malam ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul, atau karena sakit, atau karena pergumulan masalah keuangan, pekerjaan, studi, rumah tangga, atau kehidupan yang terikat karena dosa, dan hardiness yang rindu ingin didoakan, butuh topangan doa, silakan menghubungi kami melalui SMS atau WhatsApp, atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Dan silakan juga berbagi kesaksian hidup atas segala keajaiban Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu atau sepanjang hari yang telah dilalui. Silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan dan saling memberkati. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210.

0: Salam, selamat malam Bu Friska.
1: Selamat malam Pak Pendeta Epi, apa ya, kabar ya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Ibu. Gimana?
1: Ya baik Pak, saya suratnya udah siap. Tinggal hari Senin rencananya pengen ditaruh. Nanti mau ketemuin atasan. Atasan saya.
0: Untuk lamaran kerja ya?
1: Dari dulu atasan saya cariin, teman saya udah 2 tahun udah kerja Pak. Tapi kan saya masih tobat begitu, tapi saya ini saya benar-benar pengen kerja Pak gitu. Karena kalau sekarang ya apa, kalau dagang itu sekarang udah sulit. Udah sulit. Tadi kita dagang juga dapatnya sedikit, beda sama yang dulu. Udah agak susah. Jadi memang atasan saya nunjukin dia, namanya juga apa, dari Tuhan Pak ya. Yang kayak yang kita apa, pada kita main ke tempat atasan saya. Atas saya rujukin ke Citra. Memang itu kerjanya di Tiga Rasa. Tapi ya namanya Tuhan sudah nunjukin saya. Biar saya dapat lagi kembali Pak kerja.
0: Amin, amin.
1: Iya Pak. Minta lagu Pak, yang lagu terhubungan denganmu Pak. Memang
0: terhubung
1: saya
0: denganmu.
1: Selalu melengkapi hati. Walaupun keadaan seperti kayak apa Pak, kita nggak pernah apa. Memang saya masih ada jadwal berobat, tapi itu berobat kapan aja bisa begitu. Tapi yang kita fokuskan itu yang kita harapin Pak ya, biar ada kedepannya, biar ya makin bagus Pak gitu. Nggak kayak begini terus gitu. Ya kita pengen punya keridan Pak, pengen punya rumah, mau punya anak, tapi ya semua itu diuji Pak. Tapi saya sabar. Bang kali saya dapat kerjaan, saya udah senang. Tuhan sudah mendengar doa saya. Saya juga terima kasih sama Pak Pendeta Epi yang selalu mendukung doa saya. Dari saya dulu saya dirawat di rumah sakit sampai saya pulih Pak. Memang nanti saya ketemu lagi sama teman lama saya yang ada di Tiga Rasa. Jadi gitu. Ya namanya Tuhan sudah membentuk saya Pak. Saya kembali lagi kerja. Biar apa yang kami inginkan, cita-cita saya juga ke depannya biar tambah bagus.
0: Amin.
1: Saat ini memang benar-benar pada anjlok semua. Saya tawarin aja gak pada ada yang beli Pak. Tapi saya percaya bahwa tolongan itu tidak pernah sia-sia Pak. Selalu melengkapi hati Pak.
0: Amin. Amin.
1: Ya, itu memang apa, saya selalu tidur, selalu nyanyi itu lagunya enak. Maksudnya kita kalau ada masalah, kita dekat sama Tuhan itu kita makin apa, ibaratnya ada jalan keluar Pak. Ya
0: amin,
1: itu aja
0: amin.
1: Pak ya.
0: Baik Ibu Friska. Kesaksian yang luar biasa. Salam, salam. Dari Ibu Friska ya, kesaksian yang luar biasa. Beliau sangat luar biasa dengan Pak Iman. Dan semoga apa yang menjadi kerinduannya untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Bapak Sampai. Wah saya Pak Hengki Pak.
0: Pak Hengki ya.
2: Iya Pak.
0: Baik.
2: Mau doain Pak Omoni. Iya Pak.
0: Baik.
2: Pak minta lagu Pak buat The Beautiful Pak ya.
0: Baik.
2: Masih Pak selamat melayani.
0: Tuhan berkati juga. Salam, salam. Baik dari Kosani juga ya, kita akan dukung doa Pak Hengki ya, yang saat ini sedang sakit. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga pokok doa datang dari Pak Benedictus Abbas Rai. Salam, nama saya Benedictus Abbas Rai. Mohon bantu doa supaya saya mendapatkan pekerjaan baru yang lebih bagus daripada pekerjaan sekarang. Dalam segala hal, pada tahun ini, sudah cukup lama dan saya bergumul dengan pekerjaan saat ini yang semakin hari semakin tidak baik bagi kami sebagai karyawan dan penuh dengan ketidakjelasan. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan doakan Pak Benedictus Rai. Tuhan beri yang terbaik ya. Tetap semangat ya. Tuhan tolong. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami datang memohonkan belas kasihan-Mu, bersatu hati membawa keluarga mamamu Ibu Friska dalam pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini. Mereka tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Kehidupan mereka adalah milik-Mu, dan segala usaha dan pekerjaan Engkau yang menganugerahkan. Dan saat ini mereka sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Hambamu Ibu Friska sudah mempersiapkan lamarannya. Dan kiranya Tuhan CV-nya ini boleh diterima. Dan ia juga boleh diberi kesempatan bekerja di daerah Tiga Keraksa. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada perkara yang sulit. Teguhkan iman hambamu Ibu Friska dan Pak Iman bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan memberkati juga usaha mereka untuk dagang. Engkaulah sumber dari segala apa yang mereka miliki, dan Engkau sanggup membuat mereka berhasil. Tangan-Mu lah yang memberkati setiap anak-anak-Mu, bahkan di saat mereka tidur. Orang-orang yang Kau kasihi, Engkau berkati dan tidak pernah Engkau tinggalkan. Biarlah berkat itu tercurah melimpah-limpah untuk keluarga-Mu Ibu Friska dan Pak Iman malam ini, baik dalam usaha mereka dan juga di dalam pekerjaan yang Kau beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan berkat. Kami juga berdoa buat hambamu Pak Hengki yang saat ini terbaring sakit. Kami mohon ulurkan tangan-Mu dan jamalah dia. Sembuhkan dia Tuhan dengan kuasa-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa-Mu dan menyembuhkan kembali anak-Mu Pak Hengki. Memulihkan organ-organ tubuhnya yang lemah, sehingga hambamu boleh sehat dan pulih kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mohonkan berkat kesembuhan buat hambamu Ibu Monica. Mengalir dan memenuhi hidupnya, memberi kekuatan yang baru, dan juga memberikan dia kenikmatan dengan penuh damai sejahtera setiap hari, sehingga anakmu boleh berbahagia di masa tuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa buat hambamu Pak Benedictus Rai yang saat ini juga merindukan pekerjaan yang baru. Tuhan Yesus, Engkaulah berkat, pertolongan, kekuatan dan perisai bagi anak-anakmu. Dan Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu untuk menolong dan memampukan kami menghadapi segala tantangan hidup. Tuhan, bangkitkan Roh-Mu atas Pak Benedictus Rai. Engkaulah sumber kekuatan dan perisai baginya. Biarlah damai sejahtera memenuhinya pada malam ini dan memberi ketenangan bagi jiwanya. Kerinduannya untuk mendapatkan pekerjaan tempat yang baru. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang meminta, Engkau berfirman, mintalah maka Engkau diberi. Dan kiranya Tuhan bukakan pintu bagi anak-Mu, pekerjaan yang baru, yang dapat menopang dan menafkahi keluarganya, sehingga mereka hidup dengan kecukupan, dan juga kehidupan mereka kelak boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat. Karena Tuhan hadir, Tuhan berdaulat, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memohonkan berkat-Mu. Amin.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta EP Education dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer. Dan kiranya menjadi kekuatan iman percaya kami sekeluarga bertumbuh dan berbuah dalam roh dan kebenaran firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga boleh minta lagu, lagu Seperti Rusa. Baik, kita coba carikan Ibu Rita Mutiara. Tuhan berkati, sehat selalu dan tetap semangat juga di dalam Tuhan. Pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Ferry. Selamat malam Harten dan Pendeta Epi. Kami Ferry, mohon dukungan doa dan penghiburan untuk sahabat kami, Saudari Deborah yang siang ini mamanya Siti Nagula, Tuhan panggil. Kiranya diberikan kekuatan serta pergumulan kami dalam pekerjaan serta kesehatan, terutama untuk Pauline. Dan terima kasih Bapak Pendeta Epi. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa Pak Ferry dan turut berduka cita ya. Tuhan hiburkan keluarga daripada keluarga dari Saudari Deborah ya. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Kita akan dukung dalam doa. Dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Ave Maria Emanuel. Ya. Oke. Ya, dari Ibu Ave Maria Emanuel. Terima kasih sekali ya untuk semua lagu-lagunya sampai menjelang tengah malam ini. Semuanya mengekspresikan perasaan dan perjalanan iman saya. Terima kasih. Puji Tuhan ya, tetap semangat juga buat Ibu Ave Maria Emanuel. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu, teman sahabat dari hamba-Mu, Pak Ferry, yaitu Saudari Deborah, kalau saat ini anakmu sedang berduka, oleh karena Engkau telah memanggil pulang kembali orang tua yang Dia kasihi. Mari berikan kekuatan dan penghiburan, ya Roh Kudus. Engkaulah pertolongan sejati. Biarlah ia boleh alami sekeluarga, dan mereka boleh dihiburkan, diberikan iman yang kuat, dan kasih yang dari sorga. Berkati keluarga ini, anakmu Deborah dan keluarga besarnya. Kami juga bersatu hati berdoa untuk keluarga hambamu, Pak Ferry. Bangkitkan Roh-Mu atasnya. Segala pergumulan-pergumulan mereka saat ini, Engkau jawaban, Engkau pertolongan, mengalir dan memenuhi kehidupan mereka. Terlebih khusus untuk Pauline, Tuhan berkati, berikan dia perubahan hati. Berikan hati yang sungguh-sungguh mengasihimu, sungguh-sungguh mengerti setiap apa yang Kau rencanakan dalam hidupnya. Dan buatlah ia selalu berserah kepadamu. Mampukan anakmu untuk tetap mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam perjalanan imannya. Kami menyerahkan Pauline, keluarga Pak Ferry, ke dalam tanganmu yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati hambamu Ibu Ave Maria Emmanuel. Engkau memberi kekuatan dan iman baginya, ya Bapa. Dan Engkau juga menghibur dan meneguhkan imannya untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Rita Mutiara juga, Tuhan, biarlah berkat kasih karunia-Mu tercurah melimpah-limpah, memberi damai dan sukacita bagi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Heart and Aspect yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacita senantiasa sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas tiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta E.P. Dugesen undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

saya dapat bangkit dari keterpurukan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup, uang sekolah anak, biaya berobat, dan lain sebagainya. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan kiranya membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati.

0: Demikianlah kisah hidup para hamba Tuhan yang melayani di tempat yang sulit, terpelosok, terpencil, dan mengalami kemiskinan hidup. Untuk keluar dari keadaan tersebut, kita dapat menjadi berkat. Diberkati untuk memberkati. Itulah ajaran kitab suci. Para hamba Tuhan yang diberkati akan mampu memberkati serta menolong jemaatnya untuk lebih sejahtera. Pelayan Tuhan yang sejahtera akan mengangkat ekonomi jemaat lebih sejahtera. Untuk itu, saudara yang terkasih, Anda dapat mendukung mereka melalui Yaski.
1: Yaski telah banyak memberi bantuan kepada para hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000.
2: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: hanya Engkau Tuhan.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Bangkitlah dan Teruslah Maju bagian pertama. Nas Alkitab dari 2 Korintus 4 ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Para peneliti di University of Pennsylvania memberitahu ketika bahwa prediktor utama kesuksesan bukan bakat, jabatan, kekayaan, atau ketampanan, melainkan kemampuan untuk bekerja keras dalam jangka waktu yang lama untuk mencapai tujuan yang berfokus, untuk terus maju meskipun menghadapi tantangan, hambatan, dan kegagalan. Paulus menulis, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." 2 Korintus 4 ayat 8-9. Berikut ini adalah beberapa orang terkenal yang pernah jatuh, tetapi terus maju. Sebuah memo yang dikeluarkan setelah tes layar pertama, Fritz Astieri mengatakan, tidak bisa berakting, sedikit botak, bisa menari sedikit. Walt Disney dipecat oleh seorang editor surat kabar karena kurangnya ide. Dia juga bangkrut beberapa kali sebelum membangun Disneyland. Albert Einstein tidak berbicara sampai dia berusia 40 tahun dan tidak menulis sampai dia berusia 7 tahun. Gurunya menggambarkannya sebagai lamban secara mental, tidak ramah dan hanyut selamanya dalam mimpi-mimpi bodoh. Majikan F.W. Woolworth di toko kelontong mengatakan dia tidak cukup berakal untuk melayani pelanggan. Winston Churchill gagal di sekolah dasar. Dia tidak menjadi Perdana Menteri Inggris Raya sampai dia berusia 66 tahun setelah seumur hidup mengalami kekalahan dan kemunduran. Dia memberikan kontribusi terbesarnya sebagai warga negara senior. Abraham Lincoln pernah berkata, "Ingatlah bahwa tekad Anda sendiri untuk berhasil lebih penting daripada yang lain." Jadi ketika hidup menjatuhkan Anda, bangkitlah dan teruslah maju. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 77, Percaya dan Kenyataan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara pendengar yang terkasih, ada 3 korelasi dari firman Tuhan tadi. Pertama, firman adalah dasar percaya. Kedua, kenyataan hidup yang selaras dengan iman. Dan yang ketiga, kebahagiaan adalah upah iman. Yang pertama, firman Tuhan adalah landasan bagi iman percaya kita. Iman berarti menerima firman. Firman adalah subjek dan objek dari iman. Firman menghasilkan iman, dan iman tertuju pada firman. Iman dihidupi berdasarkan firman Allah. Ini adalah penggabungan subjek dan objek firman. Yang kedua, kenyataan hidup yang selaras dengan iman. Artinya, apa yang terlaksana selaras dengan iman percaya. Iman mengaktualisasikan diri pada kenyataan. Jadi, apa yang tidak kelihatan menghasilkan kenyataan. Kenyataan adalah hasil percaya. Percaya adalah sebab atau landasan bagi kenyataan. Dan kenyataan adalah akibat dari iman. Dan di atas semuanya itu, firman adalah dasar bagi iman dan kenyataan. Iman berasal dari benih firman Allah. Dan kenyataan adalah buah dari iman. Yang ketiga, kebahagiaan adalah upah iman. Kebahagiaan disebabkan oleh iman. Iman mendatangkan kebahagiaan. Jiwa yang bahagia bergabung dengan firman. Kebahagiaan jiwa bersifat internal, karena ketentraman jiwa yang disebabkan oleh iman. Tanpa iman, tidak ada ketentraman jiwa. Bagaimana kita menghubungkan ketiga hal tadi dengan kehidupan orang percaya? Percaya berpegang pada apa yang dikatakan dari Tuhan. Apa yang dikatakan dari Tuhan akan menjadi kenyataan karena kita percaya. Jadi, ada relasi antara apa yang dikatakan oleh Tuhan dan kenyataan. Kenyataan, yaitu akibat, adalah sesuai dengan apa yang dikatakan dari Tuhan, yaitu sebab. Apa yang dikatakan dari Tuhan adalah hal yang tidak kelihatan, dan kenyataan adalah hal yang kelihatan. Apakah yang menjembatani antara apa yang Tuhan katakan dengan kenyataan? Percaya. Percaya berarti menerima perkataan Tuhan. Bagaimanakah seseorang bisa menerima perkataan Tuhan? Yaitu dengan kehadiran Roh Kudus yang mengefektifkan firman. Firman Allah merupakan pondasi bagi percaya, dan firman melaksanakan serta menggenapi apa yang dikatakannya. Baik percaya maupun kenyataan sangat tergantung pada kekuasaan firman Allah. Iman adalah kenyataan dalam batiniah, meskipun kenyataan secara fisik belum terlihat.
2: firman akan melaksanakan apa yang telah diterima oleh batin. Karena batin telah bergabung dengan firman melalui percaya atau penerimaan. Karya Roh Kudus menghasilkan iman dalam hati orang percaya dan mengendapi firman itu sehingga menjadi kenyataan. Kebahagiaan adalah upah dari iman di dalam firman-Nya. Jika firman Tuhan berdiam di dalam hati, maka Dia akan melaksanakan apa yang dikatakannya. Hiduplah oleh iman, maka kita akan berbahagia. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah relasi iman dengan firman Allah? Kedua, apakah relasi iman dengan kenyataan? Ketiga, apakah relasi firman Allah dengan kenyataan? Dan yang terakhir, mengapa firman Allah adalah dasar bagi iman dan kenyataan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang tidak pernah melepaskan.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Lillian Tracer. Peduli dengan orang lain. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.

0: Lebih dari 8.000 anak yatim piatu memanggilnya Mama. Anak-anak ini berasal dari berbagai agama, seperti Muslim, Kristen, dan penganut agama lain. Namun bagi Lilian Trasha, mereka hanyalah bayi-bayi yang membutuhkan makanan, pakaian, tempat untuk tidur, dan yang paling penting, kasih sayang dari seorang ibu.
1: Mungkin Anda tidak kenal Lilian Tracer, namun dia pasti dianggap sebagai pahlawan oleh Tuhan. Pada tanggal 8 Oktober 1910, dia dan saudarinya, Jenny, pergi ke Mesir tanpa bantuan dari badan misi dan hanya dengan cukup uang untuk sampai ke rumah seorang misionaris yang Lilian temui sebelum mereka meninggalkan Amerika.
0: Ketika Treasure bersaudara itu datang ke Mesir, Lilian, sang adik yang penuh percaya diri, bertekad untuk memberikan dampak besar. Namun, dia tidak tahu cara memulainya. Perjalanan Lilian di Mesir merupakan sebuah kisah yang luar biasa, di mana Tuhan menggunakan orang biasa untuk mencapai hal-hal yang luar biasa, bahkan ketika kesuksesan terasa mustahil.
1: Lilian tinggal di Mesir selama kurang dari 3 bulan ketika tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Waktu itu sudah malam dan dia tidak mengharapkan ada tamu. Lilian segera berdiri dan membuka pintu. Seorang pria yang terlihat kesal berbicara dalam bahasa Arab dengan cepat. Dia menjelaskan bahwa ada seorang wanita Mesir yang sakit parah dan memohon agar ada seseorang yang datang dan membantunya.
0: Lilian segera berdiri dan mengenakan jaketnya. Ia berkata, "Saya harus pergi." Pendeta Dunning, pria yang meminta kedua saudari itu untuk bekerja bersamanya, dengan senang hati menunggu di rumah. Sementara Lilian dan dua rekan kerja Mesirnya pergi bersama orang yang tidak dikenal, yang tampaknya merupakan anggota keluarga wanita Mesir itu.
1: Mereka masuk ke dalam sebuah pondok kecil yang berbau tidak sedap dan tidak memiliki jendela. Di dalamnya gelap, namun mata mereka dapat beradaptasi. Ada seorang wanita muda terbaring di atas tempat tidur dari jerami. Mereka tidak dapat memastikan apakah dia seorang wanita muda atau seorang anak. Lilian berlutut di sisi wanita itu dengan cepat. Sang ibu muda yang mungkin berusia 16 tahun membuka matanya dan menatap Lilian. Dia berteriak, "Arjoki, Arjoki, tak di home." Tapi sayangnya, dia meninggal beberapa saat kemudian.
0: Lilian lalu melihat seorang bayi yang masih sangat kecil dan sangat lemah, terbaring di pangkuan seorang wanita tua. Tangisan lemah keluar dari bibir bayi yang sedang berjuang, yang mengayunkan lengan mungilnya. Lilian merasa takut dan menjauh.
1: Salah satu rekan kerja Lilian yang berasal dari Mesir dengan lembut bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu apa yang dikatakan oleh ibu muda itu sebelum ia meninggal? Dia ingin kamu membawa bayi ini."
0: Lilian dengan terpaksa menerima bayi itu ke pangkuannya. Lilian tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia membawa bayi itu ke tempat tinggalnya. Apakah ini tujuan hidupnya? Segalanya tampak berlawanan dengan tujuan awalnya. Di rumah, bayi itu terus menangis karena sangat lapar dan menjadi semakin lemah. Tangisannya membuat para misionaris lain sulit tidur di malam hari. Akhirnya, atasannya berkata kepadanya, antara kamu harus membawa bayi itu kembali ke desa, atau kamu harus pergi.
1: Lilian memutuskan untuk pergi, tanpa tahu kemana harus pergi, atau apa yang harus dia lakukan. Dia hanya memiliki sedikit uang untuk menyewa sebuah rumah tanpa perabotan, dan uang untuk makanan yang cukup untuk seminggu. Itulah saat panti asuhan di Asyaut, Mesir, dekat Sungai Nil, dimulai.
0: Seseorang pernah mengatakan bahwa kita belum benar-benar menguji apa yang Tuhan bisa lakukan, sampai kita mencoba melakukan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin. Lilian Thresher membuktikan hal ini berkali-kali.
1: Dia menghadapi kebakaran, wabah penyakit kolera, dan dua perang yang menempatkannya dalam posisi sulit. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia percaya kepada Tuhan dan merawat bayi-bayi yang akan mati tanpa kehadirannya. Kita membutuhkan lebih banyak wanita seperti dia yang percaya bahwa hal-hal yang tidak mungkin dapat dilakukan dan percaya bahwa Tuhan dapat menyediakan keperluan anak yatim piatu di dunia.
0: Hari ini kita belajar bahwa Lilian Thresher merupakan salah satu pahlawan sejati di dunia. Para pahlawan sejati ini dengan tulus mendedikasikan diri mereka pada suatu tujuan tanpa memikirkan kebutuhan mereka sendiri. Ketika kita memiliki kasih terhadap sesama seperti Kristus, kita dapat tidak lagi melihat perbedaan seperti ras, agama, dan budaya. Kita hanya melihat seseorang yang menderita, baik itu bayi, orang tua, atau seseorang yang terinfeksi HIV yang sekarat tanpa dukungan atau harapan.
1: Saudara pendengar, di akhir program radio Wajah Iman, Lilian Thresher, saya mengajak Anda, ambillah cuti selama 2 atau 3 minggu, dan berangkatlah ke tempat-tempat di mana orang memerlukan perhatian Anda. Ke panti asuhan, di kota-kota yang terdekat dengan kota Anda. Berikanlah perhatian dan bantuan kepada mereka yang memerlukan kepedulian dan kasih sayang Anda.

0: sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Dunia menawarkan banyak kebisingan, tetapi Tuhan berbicara lewat keheningan. Ketika kita berhenti sejenak dan datang kepadanya, damai yang melampaui akal akan memenuhi hati kita. Hardliner, mari ambil waktu 5 menit untuk berdiam dan berbicara pada Tuhan. Dia rindu mendengarkan isi hatimu.

Kasih tidak hanya diucapkan, tapi juga dilakukan. Dalam dunia yang penuh ego, satu tindakan kasih bisa jadi terang bagi yang kehilangan harapan. Hardliner, hari ini lakukan satu hal kecil dengan kasih. Peluk, bantu, atau doakan seseorang yang membutuhkan.

0: karena Allah kasih adanya, maka hanya ada satu maksud saja di dalam hatinya. Ia rindu membahagiakan kita, dan itu bukan untuk sementara waktu saja, melainkan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya ia tidak menyayangkan kita dan menghindarkan kita dari hukuman selama masa yang singkat ketika kita hidup di muka bumi ini. Ia memberikan kebebasan. Kita boleh memilih apakah kita menginginkan kebahagiaan yang singkat dan kurang menyenangkan di dunia ini, ataukah kita merindukan kesukaan yang kekal di surga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Dunia sering mengajarkan untuk membalas yang jahat dengan jahat, tapi Yesus mengajarkan kasih kepada musuh, berdoa untuk yang menyakiti. Disitulah kasih sejati bekerja melampaui logika tapi penuh kuasa. Hardliner, yuk memilih mengampuni hari ini, karena ini adalah langkah awal untuk kedamaian di hatimu.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: yang berdampak. Puasa membantu kita memusatkan perhatian pada Tuhan dan mencari tahu kehendak-Nya. Firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11.
1: Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya sampai ayat 4. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Saudara Nehemia datang dari Yehuda membawa kabar buruk. Bangsa Israel yang tinggal di Yerusalem berada dalam kesusahan besar. Dengan hati duka, Nehemia berpuasa dan berdoa berhari-hari dan akhirnya merasa dipimpin untuk meminta tolong kepada Raja Persia. Berpuasa adalah disiplin rohani yang membantu kita memusatkan perhatian pada Tuhan dan mencari tahu kehendak-Nya, sehingga kita bisa bertindak sesuai. Orang berpuasa dengan berbagai macam cara. Ada yang berpantang makanan, ada pula yang menahan diri dari berbagai aktivitas. Lama waktunya juga bisa beragam, tetapi fokus setiap puasa adalah mencari Tuhan dan mengetahui kehendak-Nya. Ketika kita berpuasa, beberapa hal terjadi. Pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk mengesampingkan hal-hal duniawi. Kedua, perhatian kita akan bergeser dari diri sendiri kepada Tuhan. Pikiran kita menjadi lebih jernih, dan kemampuan kita untuk memahami rencana-Nya semakin tajam, karena kita tidak diganggu oleh hal-hal lain. Ketiga, Tuhan akan menyadarkan kita tentang sikap atau perilaku kita yang berdosa. Kemudian, dengan mengakui dosa kita, kita akan diampuni dan disucikan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Saudara pendengar, ketika berita tak terduga menyambut kita, seperti Nehemia, kita mungkin mendapati perasaan kita gundah gulana. Nehemia dengan bijak mencari Tuhan melalui doa dan puasa, dan kita pun dapat meneladaninya. Mintalah untuk mendengar jelas suara Tuhan yang mengetahui cara terbaik dalam mengatasi segala situasi.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Sabtu, 5 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-15, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan sayap kasih-Mu Kristus, kami merendahkan hati dan siap menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 15 ayat 1-12. Beberapa waktu kemudian Absalom menyediakan baginya sebuah kereta perang serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Pagi-pagi Absalom biasanya bangun dan berdiri di tepi jalan menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan, orang itu dipanggil oleh Absalom. Ia akan bertanya, "Dari kota manakah engkau?" Apabila jawabannya, "Hambamu ini datang dari suku Israel yang ini," maka kata Absalom kepadanya, "Lihat, tuntutanmu itu layak dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Kalau saja aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang bersengketa atau mempunyai perkara hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan memberinya keputusan yang adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, Absalom akan mengulurkan tangannya, memegang orang itu dan menciumnya." Begitulah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan. Demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. 4 tahun kemudian Absalom bertanya kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku membayar nazar yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab ketika masih tinggal di Gesur di Aram, hambamu ini telah bernazar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, aku akan mengadakan ibadah bagi Tuhan." Kata raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Lalu Absalom pergi ke Hebron. Sementara itu Absalom mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah. Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Bersama Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Mereka diundang dan pergi tanpa curiga, tanpa mengetahui semuanya itu. Ketika hendak mempersembahkan korban, Absalom mengundang Ahitofel, orang Gilo, penasihat Daud, datang dari Gilo kotanya. Kokohlah persekongkolan itu dan semakin banyak rakyat ikut Absalom.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam kehancuran sebuah keluarga, sering pihak luar yang disalahkan. Perbuatan orang luar yang mengganggu sebuah keluarga pastilah salah. Namun, apabila komunikasi dan kasih keluarga itu kuat, apakah orang luar dapat mengusiknya? Tidak semudah itu. Demikianlah keluarga Daud. Bukan orang asing yang melemahkan kerajaannya, melainkan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Usaha kudeta dimulai oleh Absalom setelah Daud menemui dan menciumnya. Terlihat bahwa tidak ada pemulihan relasi antara Absalom dan Daud. Kepahitan hati membuat Absalom membulatkan tekad mengkudeta ayahnya. Alkitab dengan jelas mencatat besarnya karisma Absalom. Ia dipuji karena ketampanannya. Ia menggunakan karismanya untuk menerapkan strategi yang cerdik. Dengan sengaja, Absalom menemui setiap rakyat yang ingin bertemu dengan Daud. Ia memanfaatkan celah di mana tidak ada orang dari pihak raja yang mau mendengarkan perkara orang Israel untuk menekankan ketidakpedulian Daud sebagai raja dan kepedulian dirinya seandainya ia diangkat menjadi hakim. Dengan cerdas, ia mempromosikan dirinya sebagai pemimpin yang lebih baik bagi mereka. Selama 4 tahun, Absalom mengumpulkan kepercayaan rakyat. Kemudian, dengan alasan untuk beribadah kepada Tuhan, ia pergi ke Hebron, tempat di mana ia akan dirinya sebagai seorang raja. Seandainya Daud dan Absalom memiliki relasi yang sehat, mustahil terjadi persengkongkolan dan kudeta. Bila mereka menjaga komunikasi yang terbuka dan ikatan kasih yang erat, Daud tidak akan kehilangan kesetiaan rakyat dan penasihatnya, serta Absalom tidak akan merebut dukungan dan simpati rakyat bagi dirinya. Mari kita belajar untuk berani bersikap jujur atas kerapuhan yang ada dalam relasi keluarga kita. Dengan melihat kembali kondisi diri dan keluarga, kita dapat melihat apa saja yang perlu dibicarakan baik-baik dan dibenahi bersama, agar kerapuhan tidak berujung pada kehancuran. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, saat keluarga kami rapuh oleh luka, karena kesalahpahaman dan diam yang memisahkan, jadilah batu penjuru yang meneguhkan kasih, sehingga setiap hati dipulihkan dan setiap relasi kembali dipersatukan dalam damai-Mu. Di dalam cinta, kasih, dan damai-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo secara live. Kita memasuki hari yang kelima di bulan September tahun 2026. Hari ini hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini saya akan membahas mengenai hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Topik atau tema pada pagi ini, hidup yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saya akan membaca dalam satu ayat dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 57 berbunyi demikian. 1 Korintus 15 ayat 57 berbunyi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama yang harus kita pahami adalah apa itu hidup berkemenangan. Apa artinya hidup berkemenangan? Banyak orang berpikir hidup berkemenangan sama dengan hidup tanpa masalah. Uang banyak, semua lancar, semua hal-hal yang dikerjakan berhasil dan seterusnya. Tapi di dalam teks Alkitab menyampaikan atau mengatakan hidup berkemenangan sama dengan tetap menang bersama Kristus, bahkan di tengah-tengah masalah. Jadi hidup berkemenangan itu adalah kita tetap menang karena bersama dengan Kristus sekalipun dalam tantangan, persoalan, dan masalah. Contoh, ketika Paulus di penjara lalu dia mengalami penganiayaan, didera, lalu mengalami karam kapal atau kapalnya karam, kapalnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tetapi dia berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dalam semuanya itu kita telah lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi ketika ada dalam masalah, bahkan di penjara, Paulus berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Itu ada di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Jadi dalam hal ini kita bisa belajar tiga rahasia hidup yang berkemenangan itu. Tiga kunci hidup yang berkemenangan. Apa saja tiga kunci itu? Yang pertama, kita menang atas dosa. Karena kuasa dosa sudah dikalahkan melalui kuasa salib Kristus. Jadi itu kunci yang pertama, hidup yang berkemenangan. Kita menang atas dosa. Melalui apa? Atau dengan cara apa? Dengan kuasa salib Kristus. Kematian Kristus mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah kematian menjadi kehidupan. Pengorbanan Kristus menjadikan kita yang berdosa dibenarkan. Kita hidup jauh dari Allah, dari Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus kita diperdamaikan, memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Nah, ini kemenangan atas dosa. Roma 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Yesus menang, Yesus sudah menang di kayu salib. Kolose 2 ayat 15 berkata, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di udara. Jadi poin yang pertama ini adalah kita berhenti berjuang dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Tetapi setiap kali kita jatuh, kita langsung lari kepada salib Kristus. Kita mengakui dosa kita demi meminta ampun, meminta permohonan supaya anugerah Allah menyucikan, menguduskan kita, meminta pengampunan. Karena dengan kemenangan ini, Kita mulai sadar bahwa kita bisa, tidak bisa hidup tanpa Yesus yang sudah menang untuk kita. Itu poin yang pertama, menang atas dosa. Yang kedua adalah menang atas masalah dengan iman dan kepercayaan kita kepada firman Allah atau firman Kristus. Yang kedua adalah kemenangan atas masalah-masalah yang kita alami. Masalah apa yang terjadi pada diri manusia? Banyak, misalnya sakit, hutang, keluarga berantakan, ditolak. Rasanya seperti kita menghadapi tembok Yeriko. Tapi ada janji Allah yang luar biasa dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua orang, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Contoh yang sangat jelas dari Alkitab itu adalah Daud melawan Goliat. Semua orang melihat raksasa, Goliat yang besar, tapi Daud melihat Tuhan yang besar. Manusia melihat masalah yang besar, tapi kita harus melihat lebih besar lagi Tuhan kita yang lebih besar dari masalah kita. Daud memang bukan menang karena umban atau ali-alinya, tetapi dia melawan Goliat karena nama Tuhan. Itu tercatat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Jadi itu poin yang kedua, kemenangan atas masalah itu kita harus lihat dari kacamata Tuhan. Masalah itu sebenarnya panggung buat Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Masalah itu adalah tempat Tuhan menunjukkan kuasanya bagi manusia, bagi Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang menolong. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia selalu berkata, ada tertulis dalam firman Tuhan. Jadi kita harus perkatakan firman Tuhan ketika menghadapi masalah atau persoalan kita. Dan yang ketiga, tetap memuji Tuhan, bahkan di tengah-tengah pergumulan. Misalnya Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, mereka tidak menggerutu tetapi mereka memuji Tuhan. Mereka menyanyi bagi Tuhan. Lalu yang ajaib terjadi, tiba-tiba pintu penjara itu terbuka. Pintu penjara itu hancur, gempa terjadi dan mereka terbebas dari belenggu. Dalam kisah itu Paulus dan Silas tidak lari, tapi mereka menolong para tahanan lain yang ada di penjara itu, lalu mereka menghadap kepala penjara. Jadi tetap memuji Allah di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup. Dan yang ketiga adalah menang atas masa depan kita. Kenapa? Karena pengharapan kita ada di dalam Kristus. Masalah yang terjadi pada manusia, pada orang-orang masa kini, bahkan orang-orang Kristen masa kini adalah mereka takut gagal, takut miskin, takut tidak ada harapan. Kita perlu tahu bahwa di dalam Kristus kita selalu ada harapan. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita lebih dari pemenang. Kata lebih daripada pemenang itu sama dengan bukan cuma menang, tapi kita menang telak. Bukan sekedar asal menang, tapi kita menang dengan skor banyak, skor tinggi. Nah itu yang terjadi kalau kita ada di dalam Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kekhawatiran atau ketakutan? Ya kita tetap terus beriman kepada Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi tindakan yang harus kita ambil sebagai best practice, sebagai tindakan terbaik yang harus kita lakukan melalui renungan pagi ini adalah kita mengakui bahwa ada area di dalam hidup kita yang perlu kita serahkan. Dan oleh karena itu kita harus serahkan pergumulan itu kepada Tuhan pada hari ini. Biar Tuhan menolong kita yang memampukan kita untuk mengatasi masalah. Yang kedua adalah baca dan perkatakanlah firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan misalnya pagi ini. Misalnya Filipi 4 ayat 13 dan seterusnya. Lalu kita menyatakan dengan perbuatan nyata, perbuatan real, perbuatan baik. Jadi jangan berhenti di tengah jalan. Kita tetap memuji Tuhan, tetap berdoa, tetap melangkah. Walaupun di tengah-tengah pergumulan kita. Dan kita tahu bahwa Allah sumber damai sejahtera itu akan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Jangan tunggu kondisi sempurna untuk bersyukur. Justru di tengah kekurangan, syukur bisa menjadi bukti bahwa kita percaya Tuhan cukup. Hardliner, hari ini mari ucapkan satu kalimat syukurmu kepada Tuhan. Biarlah imanmu tumbuh lewat rasa cukup.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Selalu Melakukan Apa Yang Benar. Nas Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ketika Anda sengaja melakukan kesalahan, Anda mengalami kecemasan, stres, dan rasa tidak aman. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 22. Setiap kali Anda memilih rencana tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang Anda yakini benar, Anda kehilangan ketenangan pikiran. Misalnya, seseorang mungkin menerima pekerjaan atau tugas yang memaksa mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan spiritual mereka. Sesuatu yang melanggar hati nurani mereka. Banyak wanita menghadapi kesulitan mengorbankan nilai-nilai mereka agar mereka bisa mendapatkan promosi atau memperoleh keuntungan lainnya. Bagi mereka saat itu tampak seperti satu-satunya pilihan mereka. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat 25. Disinilah landasan spiritual yang kuat sangat penting. Dibutuhkan iman dan keberanian untuk membiarkan keyakinan mengarahkan perilaku dan pilihan Anda. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan pada akhirnya bertanggung jawab atas kemajuan dan promosi Anda. Firman-Nya mengatakan, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Mazmur 75 ayat 6-7. Jangan berpikir Anda dapat melakukan yang benar dengan kekuatan Anda sendiri. Terkadang godaan untuk memanipulasi atau berbohong agar Anda dapat meningkatkan prospek pekerjaan Anda terlalu berat untuk ditahan. Saat itulah Anda perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Daud mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Mazmur 27 ayat 1. Doa. Bapa, tolonglah agar aku tidak jatuh ke dalam godaan dan bebaskanlah aku dari si jahat. Bantulah aku untuk melakukan apa yang benar.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Ya 100.6 Heartland FM. Kita bersyukur tuh atas berkat-berkat Tuhan. Kita bersyukur atas kasih anugerah Tuhan. Senantiasa menyertai membimbing kita hingga saat detik ini di pagi hari yang indah ini. Biar kita senantiasa hadir untuk mengucap syukur dalam segala hal ya. Bukan hanya di saat baik-baik saja, sekalipun itu dalam keadaan tidak baik, tidak sesuai dengan harapan, keinginan kita, tapi kita percaya rancangan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kita bagi anak-anaknya yang berharap kepadanya. Ya baik, karena sekarang sudah pukul 6 ya. Bagi hari yang cerah ini, mari kita mengawali hari kita dengan ucapan syukur datang kepada Tuhan. Karena kita percaya kita ada bukan karena kekuatan kehebatan kita, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita, ucapan syukur kita. Terima kasih Bapa yang baik buat rahmat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada di pagi hari yang indah ini semua karena kebaikan penyertaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan aktivitas kami, kerjaan kami, keluarga kami. Tuhan memberkati kesehatan kami. Sepenuhnya kami serahkan ke tangan kasihmu Tuhan. Biar berkat Tuhan, penyertaan Tuhan membimbing, menuntun setiap aspek kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, membimbing kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baik Harner, terima kasih atas kebersamaannya. Dimana saya sudah menemani Harner dari pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Dan segala puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari ini. Hari yang baru di tanggal 5 September 2026. Dan jangan kemana-mana Harner, setelah ini ada program Rohani Suara Masa Depan dari Pacar Pengharapan. Suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Akhir kata saya Bung Toka pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartland FM berkokoh Indonesia melalui keluarga. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.
1: Good morning. 100.6 FM.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Kalau saudara pergi ke kota Honolulu dan mengunjungi State Capitol Building atau gedung pusat pemerintah negara bagian Hawaii yang berada di kota tersebut, di situ saudara akan melihat sebuah patung setinggi hampir 3 meter yang terbuat dari perunggu. Patung dari seorang pastor yang bernama Damien. Mengapa patung ini ditempatkan di situ, yaitu tempat yang sangat penting dan terhormat tersebut? Pastor Damien atau yang dalam bahasa Prancis Damien adalah seorang rohaniwan dari Belgia yang 150 tahun yang lampau melayani di Kalaupapa, Semenanjung Molokai, Hawaii. Saat itu, Kepulauan Hawaii masih merupakan sebuah kerajaan yang merdeka dan belum merupakan bagian dari negara Amerika Serikat. Di masa tersebut, di kerajaan Hawaii terdapat cukup banyak orang yang terjangkiti penyakit Hansen atau yang di masa lalu disebut sebagai penyakit kusta. Karena di masa itu belum ditemukan cara untuk mengobati penyakit tersebut, maka untuk mencegah penyebarannya, pemerintah kerajaan Hawaii mengasingkan para penyandang penyakit Hansen atau kusta ke ujung timur pulau Molokai. Orang yang tidak menderita sakit kusta tidak diizinkan mengunjungi tempat pengasingan tersebut. Guna memenuhi kebutuhan hidup dari hampir 1000 penderita sakit kusta yang diasingkan di wilayah Kalaupapa, pemerintah kerajaan Hawaii hanya menyediakan bahan makanan yang secukupnya. Sedangkan perawatan kesehatan maupun kebutuhan sosial lainnya dari orang-orang yang diasingkan itu sama sekali diabaikan. Sebagai akibat, perasaan frustrasi dan putus asa menguasai hati para penyandang sakit kusta tersebut. Dan kemabukan, amoralitas, serta berbagai penyakit sosial lainnya merajalela di antara mereka. Mendengar situasi yang sangat menyayat hati tersebut, Pastor Damien, seorang rohaniwan yang masih berusia muda dari Belgia, memberikan diri untuk pergi ke wilayah itu guna melayani para penyandang kusta di sana. Setelah diizinkan oleh pemerintah kerajaan Hawaii, maka pada tahun 1873 ia tiba di Kalaupapa, Pulau Molokai. Melihat penderitaan jasmani, sosial, emosional, dan spiritual yang dialami oleh para penyandang kusta itu, Damien menulis surat kepada saudaranya di Belgia. Aku menjadikan diriku seorang kusta bersama para penyandang sakit kusta untuk membawa mereka kepada Yesus Kristus. Di tempat pengasingan itu, Pastor Damien mendirikan gedung gereja, melayani kehidupan rohani, merawat kesehatan, membangun rumah-rumah, serta membuat tempat tidur bagi para penyandang kusta tersebut. Selain itu, Pastor Damien juga membuat peti-peti mati karena sebelumnya orang-orang yang meninggal dunia di sana dikuburkan dengan begitu saja secara asal-asalan. Bukan itu saja, ia juga mempelopori penggalian lubang-lubang kubur bagi orang-orang yang meninggal dunia tersebut. Tidak lama sudah ia melayani di Molokai, perubahan pun terjadi di wilayah tersebut. Tertib hukum mulai ditegakkan. Gubuk-gubuk berubah menjadi rumah tempat tinggal yang lebih layak. Pertanian mulai dikembangkan dan sekolah-sekolah mulai didirikan. Kehidupan orang-orang yang diasingkan di tempat tersebut, yaitu yang selama ini hidup bagaikan orang yang sudah mati karena tidak memiliki masa depan kecuali menunggu saat kematian, mulai menjadi tertata. Selama 11 tahun, Pastor Damien melayani seorang diri di wilayah yang tertutup tersebut. Suatu sore, yaitu ketika ia merendam kakinya di air panas, Pastor Damien mendapati bahwa ia tidak dapat merasakan panasnya air tersebut. Ia telah ikut terjangkiti penyakit kusta. Keadaan ini tidak membuat Pastor Damien berhenti melayani. Ia tahu bahwa ajal sedang menanti dirinya. Waktu bagi dirinya untuk melayani akan segera berakhir. Oleh sebab itu, dengan semangat yang tinggi, ia bekerja sekeras mungkin agar dapat menyelesaikan pembangunan tempat tinggal bagi para penyandang kusta tersebut. Serta mengupayakan agar program ini tetap berlanjut ketika ia sudah meninggal dunia nanti. 5 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1889. Dan setelah melayani di Pulau Molokai selama 16 tahun, Pastor Damien meninggal dunia pada usia 49 tahun karena penyakit kusta. Ia dikenang sebagai seorang tokoh yang sangat berjasa dalam sejarah Hawaii. Itulah sebabnya patungnya didirikan di Hawaii State Capitol Building, Honolulu, guna menghormati pengabdian dan kerelaannya untuk menjamah secara jasmania mereka yang menderita. Jaman jasmania yang merupakan ungkapan dari kasihnya terhadap orang-orang yang menderita sakit kusta di Hawaii. Tentu, tidak semua zaman secara jasmania merupakan wujud dari kasih. Sebab bisa jadi sentuhan tersebut justru merupakan suatu bentuk pelecehan atau harassment yang acap kali terjadi di tempat-tempat kerja atau bahkan di sekolah-sekolah. Bukankah hal itu yang akhir-akhir ini marak diberitakan di berbagai media karena beberapa orang yang sedang menempuh pendidikan medis di lembaga-lembaga pendidikan tertentu telah mengalami harassment. Namun terlepas dari ekses-ekses tersebut, patut dipahami bahwa salah satu bahasa kasih adalah jamahan secara jasmania atau physical touch. Jamahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika. Jamahan secara jasmania seperti itulah yang berkali-kali Yesus lakukan untuk mengungkapkan kasihnya terhadap orang-orang yang menderita. Salah satunya adalah sebagaimana yang dicatat di Matius pasal 8 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, aku mau, jadilah tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Peristiwa yang kita baca di ayat-ayat ini terjadi setelah Yesus menyampaikan rangkaian pengajarannya yang lazim disebut sebagai khotbah di bukit, yaitu yang antara lain dicatat dalam Matius pasal 5 sampai 7. Disebut seperti demikian karena seperti yang ditulis dalam Matius pasal 5 ayat 1, memang khotbah atau ajaran itu Yesus sampaikan di sebuah bukit dekat Danau Galilea. Setelah Yesus selesai menyampaikan pengajarannya itu, maka di Matius pasal 8 ayat 1 dicatat bahwa ia turun dari bukit tersebut dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Di saat itu datanglah seseorang kepadanya dan memohon pertolongannya. Di ayat 2 disebut bahwa orang ini menderita sakit yang dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, disebut sebagai lepros. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru edisi pertama, kata lepros ini diterjemahkan menjadi kusta. Sedangkan dalam terjemahan baru edisi kedua, yaitu yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI pada awal tahun 2023, kata itu diterjemahkan sebagai penyakit kulit yang menajiskan. Mengapa demikian? Salah satu alasannya adalah karena dalam pandangan orang Yahudi di masa itu, orang yang menderita lepros adalah orang yang najis. Pandangan tersebut adalah karena memang penyakit lepros merupakan penyakit yang menular. Itulah yang menjadi salah satu alasan. Sehingga dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru edisi kedua atau yang biasa diistilahkan sebagai Alkitab TB2, kata lepros tadi diterjemahkan menjadi penyakit kulit yang menajiskan. menanggapi permohonan orang yang menderita sakit lepros ini, di ayat 3 ditulis sebagai berikut. Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Dari sana kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan kasihnya, yaitu antara lain melalui jamahan atau sentuhan secara jasmani atau physical touch. Sentuhan jasmani yang tidak asal ia lakukan, karena melaluinya Tuhan menyatakan bahwa ia bersedia memenuhi yang pertama kebutuhan jasmani manusia. Saya ulangi, melalui jamahannya Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani manusia. Karena bukankah penyakit yang diderita oleh orang yang mengalami sakit kulit atau kusta tadi adalah penyakit jasmani? Memang kita tidak mengetahui apakah lepros yang diidap oleh orang ini adalah persis sama dengan penyakit kusta atau Hansen disease di masa kini, yaitu yang diderita oleh mereka yang diasingkan di Pulau Molokai seperti yang saya ceritakan di awal khotbah ini. Namun yang pasti, penyakit ini membawa penderitaan secara jasmani bagi penyandangnya. Bukan itu saja, sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, lepros atau penyakit kulit yang diderita oleh orang yang menemui Yesus tersebut bersifat sangat menular. Sebagai akibat, orang lain tidak bersedia berada dekat dengan dirinya, apalagi menyentuh orang tersebut. Bagi kita yang baru saja melewati masa pandemi COVID-19, hal ini tidak terlalu sukar untuk dipahami. Tentu saudara masih ingat, di masa-masa itu orang sangat menghindari untuk berjabat tangan satu dengan yang lain. Karena sentuhan seperti itu dapat mengakibatkan orang terpapar oleh virus COVID. Demikian juga halnya dengan lepros atau sakit kulit yang diderita orang di masa itu. Diduga bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang juga dapat menular melalui sentuhan jasmani. Sebagai akibat di masa itu, orang dilarang untuk menyentuh pribadi yang menderita lepros tadi. Bahkan barang-barang yang pernah ia sentuh juga harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Seperti yang ditulis di ayat 3 yang telah kita baca tadi. Yesus mengulurkan tangannya menyentuh orang itu. Inilah zaman yang mengungkapkan kasihnya kepada orang yang menderita tadi. Dan dalam kasih tersebut Yesus menyembuhkan orang itu dari sakit kulitnya. Dengan cara demikian, Yesus mengutarakan bahwa ia bersikap peduli terhadap kebutuhan jasmani manusia. Kepedulian Tuhan terhadap kebutuhan jasmani umat manusia ini tidaklah mengherankan. Sebab di dalam Alkitab kita mendapati bahwa sejak dari awal penciptaan alam semesta, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, Allah telah bersikap peduli terhadap kebutuhan jasmani manusia. Untuk itu Allah menyediakan tumbuh-tumbuhan sebagai makanan mereka. Demikian pula di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di sepanjang perjalanan di padang gurun itu, Tuhan tidak mengabaikan kebutuhan jasmani umatnya. Ia tidak pernah lalai dalam menyediakan makanan, yaitu mana dan air untuk diminum bagi mereka. Kepedulian Tuhan terhadap kebutuhan jasmani manusia ini juga diutarakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, yaitu dengan berkata dalam Matius pasal 6, bahwa Allah Bapa mempedulikan kehidupan burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Kemudian Tuhan Yesus menegaskan bahwa bila Allah berkenan memelihara burung-burung dan bunga bakung secara penuh tanggung jawab, tentulah ia tidak akan mengabaikan orang yang berharap kepadanya. Sebagai kesimpulan, dalam Matius pasal 6 ayat 25 tersebut, Yesus berkata, "Janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai." Kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan bersikap peduli terhadap kebutuhan jasmani kita. Selanjutnya yang kedua, melalui zaman yang ia lakukan, Tuhan memenuhi kebutuhan jiwani manusia. Saya ulangi, melalui jamahnya Tuhan memenuhi kebutuhan jiwani manusia. Karena pada dasarnya manusia bukan hanya memiliki kebutuhan jasmani belaka, ia juga memiliki kebutuhan jiwani. Hal tersebut diutarakan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog yang sangat ternama dan yang dikenang orang karena teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Dalam teorinya tersebut yang saya rasa saudara juga mengenalnya, Abraham Maslow berkata bahwa terdapat 5 kebutuhan dalam diri manusia. Kebutuhan-kebutuhan tersebut apabila disusun berdasarkan urutan hierarkinya, maka yang paling mendasar adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan tersebut berbentuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Hanya apabila manusia merasa bahwa kebutuhan jasmaninya sudah mulai terpenuhi, maka berikutnya ia akan merasakan adanya kebutuhan rasa aman dalam dirinya. Lebih jauh, bila kebutuhan rasa aman telah terpenuhi, maka orang akan menyadari adanya kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan untuk dikasih atau diterima. Selanjutnya, Abraham Maslow berkata, apabila kebutuhan untuk dikasih atau diterima telah terpenuhi, barulah orang akan menyadari adanya kebutuhan yang keempat, yaitu harga diri. Demikianlah seterusnya sampai orang terpenuhi kebutuhannya yang kelima, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kembali kepada orang yang menderita sakit lepros atau kusta tadi. Mereka bukan hanya menderita secara jasmani, tetapi juga secara jiwani. Karena menurut hukum Taurat, mereka yang menyandang penyakit tersebut haruslah diasingkan. Mereka tidak boleh tinggal dalam kota, tetapi harus di tempat-tempat yang terpencil di luar kota. Mereka harus diisolasi, sehingga tidak boleh berada dekat dengan keluarga, teman-teman, atau orang-orang yang mereka kasihi. Keadaan itu akan mereka alami seumur hidup mereka, kecuali mereka mengalami kesembuhan. Padahal di masa itu untuk mengalami kesembuhan, hal tersebut sangatlah langka. Singkat kata, mereka adalah orang-orang yang bagaikan sudah mati semasa mereka masih hidup. Di samping itu, menurut hukum Taurat, supaya orang itu dapat dikenali dan dijauhi oleh orang lain, maka si penyandang sakit lepros atau kusta tadi harus mengenakan pakaian yang combang-camping. Dan ketika berpapasan dengan orang lain, ia harus memberi peringatan dengan berkata, najis, najis, najis. Bukankah keadaan ini mengakibatkan orang tadi menderita dalam hal harga diri? Coba bayangkan, bukan hanya menderita secara jasmani saja. Orang yang mengidap sakit lepros juga menderita kesepian. Ia tidak boleh berada dekat dengan orang-orang yang ia kasih, hidup terasing dan menderita dalam hal citra diri. Terhadap orang yang seperti itu, Yesus mengungkapkan penerimaan dan kasihnya dengan bersedia mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Padahal kalau hanya untuk menyembuhkan orang tadi secara jasmani saja, sebenarnya Yesus tidak perlu menyentuh orang tersebut. Dalam Alkitab berulang-ulang ditulis bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit, membuat orang yang lumpuh berjalan, bahkan membangkitkan orang yang mati hanya dengan mengucapkan kata-kata tanpa menjamah orang-orang tadi. Cukup dengan mengucapkan sepatah dua patah kata, Yesus sanggup melakukan mujizatnya. Lalu, mengapa untuk orang yang menderita sakit kusta ini, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh orang tersebut? Dengan cara demikian, ia mengutarakan kasih dan penerimaannya terhadap orang tersebut. Dari situ kita dapat menyimpulkan, bahwasanya Yesus bersedia memenuhi kebutuhan jiwani dari orang yang berharap kepadanya. Artinya, kalau di saat ini saudara merasa bahwa saudara secara jiwani dalam keadaan yang menderita, baik karena merasa kesepian, terasing, dan hidup tanpa harapan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus bersikap peduli terhadap kebutuhan saudara tersebut. Ia tidak mengabaikannya dan bersedia memenuhinya. Pentingnya sentuhan jasmani untuk membangkitkan harapan ini diceritakan oleh istri dari salah seorang pelayan Tuhan kepada istri saya. Suaminya adalah salah seorang alumni dari STT Inti yaitu sekolah teologi dari gereja kita. Setelah ia menyelesaikan pendidikan di STT Inti, kemudian melakukan pelayanan di salah satu kota dekat kota Bandung, dan menikah. Suatu hari ia dan istrinya diutus untuk melayani di luar Pulau Jawa. Suatu pelayanan di daerah yang jauh dan tidak mudah. Istrinya bercerita kepada istri saya. Setiap kali suaminya merasa berputus asa karena beratnya tantangan pelayanan yang ia hadapi, suaminya itu selalu teringat bahwa sesudah ibadah pengutusan, saya menepuk pundaknya 3 kali dan berkata, nanti di tempat pelayanan bersikaplah tabah. Saya sendiri sudah lupa tentang peristiwa itu. Namun suaminya tidak pernah melupakannya. Tepukan tangan saya pada bahunya itu memberi kekuatan pada dirinya di saat ia memerlukan dukungan semangat. Apabila sentuhan atau zaman secara jasmani yang saya lakukan pada pundak seorang pelayan Tuhan yang masih muda tersebut dapat meneguhkan hatinya dan membangkitkan di dalam dirinya semangat untuk tetap melayani. Apalagi sentuhan dan zaman Tuhan dalam hidup kita. Itulah sentuhan melalui zaman Roh Kudus yang membangkitkan pengharapan yang sangat kita perlukan dalam hidup kita. Sekarang yang ketiga, melalui zaman yang ia lakukan, Tuhan memenuhi kebutuhan rohani manusia. Saya ulangi, melalui zamannya, Tuhan memenuhi kebutuhan rohani manusia. Hal ini perlu saudara pahami. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bukan hanya memiliki kebutuhan jasmani dan jiwani belaka. Manusia juga memiliki kebutuhan rohani. Ketiga kebutuhan ini harus tercukupi. Sebab kalaupun kebutuhan yang lain terpenuhi, namun bila salah satu di antaranya terabaikan, maka kehidupan manusia tidak akan menjadi bugar. Hal ini sama seperti tumbuh-tumbuhan. Agar tanaman itu dapat bertumbuh dengan sehat, maka ia antara lain memerlukan sinar matahari, udara, air, dan unsur hara dalam tanah yang cukup. Coba bayangkan, kalau saudara menanam pohon bunga dalam sebuah pot, untuk memenuhi kebutuhan unsur haranya, maka saudara memberikan pupuk yang sebanyak-banyaknya pada tanaman tersebut. Bukan itu saja, saudara juga menyiraminya dengan air setiap hari. Tetapi tanaman itu saudara taruh di dalam ruangan yang tertutup tanpa sinar matahari. Dapatkah pohon bunga itu bertumbuh dengan sehat? Jelas tidak. Pohon itu akan menjadi layu dan mati. Artinya, agar pohon yang saudara tanam itu bertumbuh dengan bugar, maka semua kebutuhan yang ada pada dirinya haruslah saudara cukupi tanpa ada satupun yang kurang. Demikian pula halnya dengan kehidupan manusia. Tidak cukup kebutuhan jasmani dan jiwaninya saja yang dipenuhi, sedangkan kebutuhan rohaninya dibengkalaikan. Apabila hal itu terjadi, orang tidak akan mengalami kebahagiaan. Di dunia ini tidak sedikit orang yang mengalami keadaan seperti itu. Secara jasmani, ia sama sekali tidak kekurangan. Secara jiwani, khususnya dalam hal teman, ia tercukupi. Sebab pada umumnya orang-orang yang kaya tidak akan kekurangan dengan orang lain yang bersedia menjadi temannya. Tetapi seperti yang dialami oleh Howard Hughes, tidak sedikit di antara mereka yang tidak berbahagia. Howard Hughes adalah pemilik pabrik pesawat udara Hughes Aircraft dan berbagai perusahaan raksasa lainnya. Ia dipandang sebagai salah seorang yang terkaya di dunia pada masanya. Ketika ia meninggal dunia, Hughes meninggalkan harta sebesar $1,5 miliar yang di masa sekarang setara dengan $7 miliar atau $100 triliun. Dengan kekayaan yang sebesar itu, ia menjalin relasi cinta di luar pernikahan dengan belasan bintang-bintang film Hollywood yang terkemuka. Tetapi semua itu, baik kekayaan, ketenaran, dan relasi-relasi yang ia jalin sama sekali tidak membawa kebahagiaan bagi dirinya. Di masa usia lanjutnya, ia mengurung diri dalam kamarnya karena perasaan takut yang berkelebihan terhadap kuman. Sehingga ia tidak bersedia untuk bertemu dengan orang lain. Dan rambut maupun kuku-kuku dari jari tangan dan kakinya dibiarkannya tidak dipotong. Ketika ia meninggal dunia di usia 70 tahun, berat tubuhnya tinggal 41 kilogram karena ia kekurangan nutrisi. Apakah yang menjadi penyebab dari semua itu? Secara jasmani ia memilikinya secara berlebih-lebih. Secara jiwani khususnya dalam hal teman, ia juga tidak kekurangan. Tetapi secara rohani, kehidupannya dalam keadaan yang terbengkalai. Itulah sebabnya tak cukup orang memperhatikan kebutuhan jasmani dan jiwaninya saja. Ia juga harus mempedulikan kebutuhan rohaninya. Berita baik, Tuhan Yesus bersedia memenuhi kebutuhan rohani kita. Zaman yang ia lakukan terhadap orang yang menderita sakit kusta tadi mengungkapkan hal tersebut. Zaman yang ia lakukan sebagai tanggapan terhadap permintaan orang tadi, yaitu yang berkata di ayat 2 sebagai berikut. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Menanggapinya di ayat 3 ditulis, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu, dan ia berkata, aku mau, jadilah tahir. Kata tahir merupakan terjemahan dari kata katariso dalam bahasa Yunani yang artinya adalah bersih atau murni. Kata tersebut digunakan untuk menggambarkan orang yang sembuh dari sakit lepros atau sakit kulit yang menajiskan tadi. Sebab di dalam pandangan orang Yahudi, orang yang menderita sakit lepros adalah orang yang berdosa. Secara rohani ia adalah orang yang najis. Sehingga kesembuhannya dari penyakit lepros atau kusta juga berarti penahiran dirinya secara rohani. Dengan kata lain, melalui menjamah orang tersebut, Yesus telah menahirkan atau menyembuhkan orang tadi secara rohani. Zaman seperti itulah yang ia lakukan di kayu salib bagi kita. Di sana ia menanggung semua dosa-dosa kita, membebaskan kita dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Melalui-Nya ia memulihkan relasi kita dengan Allah Bapa, sehingga dengan demikian kehidupan kita, baik secara jasmani, jiwani maupun rohani, dipulihkan dan ditahirkan. Dalam Yesus Kristus, kita dapat memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Di sepanjang bulan ini kita telah mempelajari 5 bahasa kasih atau cara Tuhan dalam mengungkapkan kasih-Nya. Untuk itu, kita mengacu kepada buku yang ditulis oleh Gary Chapman, seorang gembala jemaat dari North Carolina, dan yang berjudul The 5 Love Languages. Hanya saja, apabila Gary Chapman dalam buku tersebut memaparkan 5 cara yang pada umumnya dipakai orang untuk mengungkapkan kasih-Nya kepada orang lain, maka kita melihatnya dari sudut yang berbeda. Yaitu bagaimana cara Tuhan dalam mengutarakan kasih-Nya kepada manusia. Tentu bukan hanya 5 cara atau bahasa itu saja yang Tuhan gunakan untuk mengungkapkan kasih-Nya. Namun karena keterbatasan waktu, sepanjang bulan ini kita hanya membahas 5 cara atau bahasa kasih yang Tuhan gunakan. Yaitu yang pertama, kata-kata yang meneguhkan atau words of encouragement. Yang kedua, yaitu tindakan memberi atau acts of giving. Yang ketiga, yaitu tindakan melayani atau acts of service. Yang keempat, yaitu memberikan waktu yang berkualitas atau giving quality time. Yang kelima, yaitu sentuhan atau jamahan jasmani, physical touch. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, demikian pula kita harus mengasihi Dia dan sesama kita. Untuk itu, kita mengasihi Tuhan antara lain dengan tindakan memberi, tindakan melayani, serta memberikan waktu yang berkualitas kepada-Nya. Dalam hal ini, kita memberi persembahan kepada Tuhan, melayani Dia, dan memberikan waktu yang berkualitas melalui ibadah secara bersama-sama, maupun memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan berdoa secara pribadi. Semua itu kita lakukan dalam kesadaran, yaitu bukan kita yang terlebih dulu mengasihi Tuhan, tetapi Dialah yang terlebih dulu mengasihi kita. Kasih yang seperti itu pula lah yang harus kita ungkapkan kepada sesama kita, baik dalam rumah tangga maupun terhadap rekan-rekan seiman di gereja, serta teman-teman di tempat kerja dan di dalam pergaulan sehari-hari. Sehingga dengan demikian kita dapat hidup sebagai anak-anak terang yang percaya di tengah kegelapan. Yaitu yang memantulkan kasih Kristus kepada dunia di sekitar kita. Hanya dengan demikian, barulah kita patut disebut sebagai pengikut Kristus yang meneladani kehidupan.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
4: Bahwa aku hendak memuji akan Engkau dengan segenap hati kami di hadapan para dewata. Aku tetap akan bermasmur akan Engkau, Tuhan. Haleluya.

Lihatlah hati dan jiwa kami dan tubuh kami akan selalu menyembah dan memuji. Haleluya.

kasih Tuhan buat saat hari yang indah ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk tetap memuji dan menyembah. Haleluya.

Ketika kamu merasa tidak dilihat atau dihargai, ingatlah Tuhan tidak pernah lupa kebaikanmu, bahkan yang tersembunyi. Dia melihat hatimu. Hardliner, mari teruslah berbuat baik meski tak ada yang memuji, karena upahmu datang dari Tuhan, bukan manusia.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cara benar-benar mengampuni orang lain. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas pasal 23 ayat 34. Diampuni. Tak ada kata lain yang bisa berbicara kepada hati manusia seperti kata ini. Berhentilah sejenak dan ucapkan kata tadi beberapa kali. Diampuni, diampuni, diampuni. Pengampunan melibatkan tiga area hubungan dan ketiganya seperti struktur sarang lebah, saling berkaitan. Masalah di salah satu area mengakibatkan dampak sekunder di area lainnya. Pengampunan melibatkan hubungan Anda dengan Tuhan, hubungan Anda dengan sesama, dan yang terakhir hubungan dengan diri Anda sendiri. Namun, satu perbedaan besar antara hubungan Anda dan Tuhan dengan hubungan dengan diri dan sesama adalah bahwa kita harus meminta pengampunan dari Tuhan, tapi harus memberikannya kepada sesama dan diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita harus belajar cara mengampuni sesama dan diri sendiri dan tidak pernah perlu mengampuni Tuhan. Namun, hubungan kita dengan Tuhanlah yang merupakan dasar untuk belajar cara mengampuni dan meminta pengampunan yang diperlukan di kedua area lainnya. Mengampuni berarti Anda telah disakiti, bahwa hak dasar Anda telah dilanggar, dan bahwa Anda rela menyerahkan hak Anda untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas apa yang Anda alami. Paulus menulis kepada orang-orang Efesus, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, menjadi model bagi kita dalam belajar cara mengampuni sesama. Karena Tuhan telah mengampuni kita, kita tidak berhak untuk menolak mengampuni sesama serta diri kita. Sifat pengampunan yang sejati menuntut agar kesalahan yang terjadi disisihkan sama sekali untuk ditangani oleh Tuhan. Lagi-lagi pengampunan Tuhan menjadi modelnya. Daud menulis di Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dengan memanfaatkan bentuk elipsoid bumi, para ilmuwan telah mengukur jarak dari kutub utara ke kutub selatan, yaitu 20.004 km. Tapi sobat, timur dan barat tidak pernah ketemu. Rudyard Kipling menulis, timur adalah timur dan barat adalah barat dan keduanya tak akan pernah bertemu. Saat Anda mengampuni seseorang, Anda harus menguburkan kesalahannya dan memperlakukannya seolah-olah tidak pernah terjadi. Ada dua pria yang mendiskusikan reaksi istri mereka saat bertengkar dan yang satu berkata, "Wah, kalau kami bertengkar, istriku menjadi histeris." Temannya menimpali, "Bukan maksudnya histeris kan?" Jawab pria pertama, "Aku tidak salah kok, maksudku memang historis, karena ia terus mengungkit-ungkit masa lalu." Sobat, pengampunan sejati mengesampingkan kesalahan seolah-olah tak pernah terjadi. "Aku mengampunimu kali ini, tapi kalau engkau lakukan lagi, hubungan kita selesai." Apakah itu benar mengampuni? Itu hanyalah hukum percobaan tanpa batas, yang jika dilanggar akan mendatangkan hukuman penuh untuk pelanggaran yang pertama. Diampuni, sungguh kata yang indah. Waktu janda dari seorang dokter pedesaan membuka-buka buku almarhum suaminya, ia menemukan tulisan suaminya. "Dihapuskan, terlalu miskin untuk membayar," dicatatan untuk banyak orang yang berhutang banyak uang kepada suaminya. Lalu ia yang tidak memiliki cukup kasih karunia untuk mengampuni begitu banyak utang, pergi ke pengadilan. Hakimnya menggugurkan tuntutannya. Sang hakim berpendapat, hutang yang telah dihapuskan dalam tulisan tangan mendiang sendiri tidak dapat ditagih oleh orang lain. Ketika hakim alam semesta mengampuni Anda, masalahnya selesai sekali untuk selamanya. Untuk selamanya.